0: Malang. Kami juga membuka aspirasi bagi dedulur untuk nyampiki sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dedulur melalui line WhatsApp dan juga SMS 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cik Rasid, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
8: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
9: Abah, Udah, bah, gue sayur, bah, naik lagi, bah.
10: Nah, abah double lemas dengernya.
9: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
10: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah gak nyari sayur.
9: Bok ni dapat kabar ni dari sini nabah. Sayuran bakal dinaik ke.
10: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
8: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
10: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
9: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
11: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Baik dulur, main hari masih di Perempat FM 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan di Sriwijaya pagi ini bersama Kuloce Rasid. Mari main dulur dari jam 5 tadi sampai ke jam 9 KG. Baik dulur Sobat Dayung, cara saya nyapa-nyapa dulu dulur main hari yang mungkin lagi di perjalanan untuk menuju ruang menuju tempat kerjanya. Cara saya ucap ke selamat menempuh perjalanan baik, hati-hati, jaga kecepatan, jaga konsentrasi. Baik itu yang dulu kita yang beroda empat maupun yang motor gitu . Minari mungkin ada sebagian siswa diliburkan karena keadaan cuaca kita yang lagi ada asap . Jadi ada sebagian yang diliburkan, mungkin ada juga yang masih tetap daring atau belajar dari rumah . Dulu sebudaya yo. Cerasit pengen nyapa juga dulu kita yang minari mungkin lagi beraktivitas di rumah ataupun di luar rumah . Wapet main hari mungkin lagi merawangi Cik Miminnya untuk terapi atau Cik Mano. Kemudian apa lagi? Cik Aspin lagi siru main hari . Lagi menjajakan dagangannya. Wah, selamat beraktivitas bae. Semoga lancar luncur rezekinya. Untuk dulu kita model Cik Iwan, mungkin dia sudah ngantar anaknya sekolah ataupun tidak sekolah anaknya karena daring. Lagi ngotek-ngotek. Hati-hati Cik Iwan. Jangan lupa banyak minum. Kalau Cik Iwan sama cak kami . Banyak duduk. Iyo. Kaki ngotek terus tapi pinggang mantep. Nah, itu yang gawat Cik Iwan. Jadi banyak-banyak minum banyak putih Cik Iwan agar dak kaku dia . Lama-lama sakit Cik Iwan kalau bertahun-tahun cak itulah . Jadi minum-minum banyak-banyak Cik Iwan, banyak putih . Banyak bening. Kalau je Cik Nadia tu kalau banyak putih tu punya susu . Jadi aku agak Manu main ni ngomongnya dah . Baju bening Cik Iwan. Yo. Cik Iwan juga cek model-model yang cek lembu daru. Wah, cek topik . Tapi cek topik biasanya malam dia ngoteng-ngoteng . Kalau pagi ini dia tidur dia. Cuma sak kalong katanya. Tapi sesuai dengan orderan. Kalau banyak orderan siang pagi lanjak ke juga. Jadi dosa berayo. Yang di perjalanan saya sih ucap hati-hati baik, jaga konsentrasi. Kalau yang lagi menuju kantornya . Yang nganter ke anak sekolah juga. Tapi kalau main ini lo sudah masuk main ini hari deh. Ada jam 7 lewat ini. Jadi baik itu baik. Yang penting hati-hati, jaga konsentrasi, jaga kecepatan. Semoga selamat sampai tujuan. Dan semoga kita lancar-lancar galau-galau mak itu . Wah, baik dulu sama lo yong. Aduh apa tadi? Aduh aku tidak tahu. Nah, aku juga tidak tahu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.

0: menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget ingat Pro 4 bersama Kolo Cerasid, inilah info lengkapnya.

Dulu Sob Budoyo, informasi pertama, Menteri Kebudayaan RI Fadlizon mendorong pengembangan Museum Pahlawan Dr. Akagani di Palembang agar menjadi ruang pembelajaran sejarah yang lebih menarik. Ia menilai museum tersebut memiliki potensi besar untuk mengenalkan keteladanan tokoh nasional kepada generasi muda. Fadli menyampaikan hal itu di saat mengunjungi Cagar Budaya Museum Pahlawan Dr. Akagani bersama Wali Kota Palembang, Ratu Dewa pada Jumat 11 September 2026 kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung perkembangan revitalisasi museum. Menurut Fadli, Museum Akagani menyimpan nilai sejarah penting karena merekam perjalanan hidup seorang tokoh yang memiliki banyak peran dalam perjuangan bangsa. Karena itu, pengelolaan museum perlu diperkuat agar lebih informatif, edukatif, dan mudah diakses masyarakat.

Dudung Sabudoyo, informasi selanjutnya, kisah baru Kabin menjadi destinasi kuliner baru di Jakabaring Sport City Palembang. Kabin tersebut mulai beroperasi sejak April 2026 dengan konsep rumah kabin. Kabin mengusung desain rumah pedalaman Amerika di tepi danau Jakabaring. Panorama danau menghadirkan suasana santai bagi setiap pengunjung. Pengelola media sosial Eko mengatakan, lokasi dipilih untuk memberikan pengalaman berbeda. Area terbuka memungkinkan pengunjung menikmati pemandangan sambil bersantai. Desain bangunan menjadi daya tarik utama bagi pengunjung. Banyak masyarakat datang untuk menikmati suasana sekaligus berfoto.

0: Sekian info dengan Ingat Perempuan, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat dulu akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulur pacak meloi media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka aspirasi bagi dulur untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulur melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cerasit, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baik dulur, masih di Perempat FM 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Kulo Cerasik di sini, durang-durangarnyo dulur Sudoyo. Di acara Anjak Sanes ini dulur pacak berinteraksi dengan Cerasik di 0711-351-656 untuk mungkin ada yang perlu disampaikan di Perempat untuk disampaikan kepada pihak yang terkait atau stakeholder yang terkait agar supaya ditindaklanjuti atau cap mana lah atau juga nak bergabung dengan tema kita layanan siaran budaya dan pariwisata. Nah, ini Cerasik nak bahas budaya bagai dulu kita yang di dusun sano yang biasanya enggak buka lahan pakin ada bakar. Nah, kira-kira itu cak mano dulu setuju apa cak mano ada sangat penting. Baik, cakin langsung dari line telepon kita sambut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Anjak sana.
1: Waalaikumsalam.
0: Wah, dengan siapa ini, Cek?
1: Nyonya Apisa Apia.
0: Oh, ngapi ya?
1: Iya, ngapi ya.
0: Inafia. Oh, apa kabar Cek Nevia?
1: Sehat.
0: Sehat alhamdulillah
1: Sama dengan Cerasik juga.
0: Wih, lah pacak turun turun dari tempat tidur masa aku tu?
1: Tidak, aku kalau turun pakai kursi roda.
0: Pakai kursi roda. Meniari posisi lagi di tempat tidur apa di kursi roda?
1: Di tempat tidur.
0: Tempat tidur. Yo, tak apa-apa.
1: Kalau di situ membek tayamum di dinding.
0: Tapi sinar matahari masuk tak ke sana kira-kira?
1: Iya, masuk.
0: Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Ada asap tak di situ?
1: Tak puluh dah.
0: Tidak puluh, yo?
1: Iya, tidak.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Kami.
0: Tahu aku. Alhamdulillah berarti Cik Nevia asapnya tidak sampai ke sana. Kita
1: pakai masker juga biar di dalam rumah. Takut batuk.
0: Yo. Kalau seandainya tapi Cik Nevia kalau seandainya memang asapnya tidak masuk ke rumah.
1: Ya, tentu dibuka lah budak-budak anda tak apa cak dah terbuka pintu.
0: Yo. Masuk cara asap ini Cik Nevia kalau seandainya memang asapnya tidak masuk ke rumah tidak apa-apa, tidak pakai masker.
1: Tidak ada yang kelihatan kabutnya
0: nih. Yo. Kaki susah bernafas pulo. Okay, Nyonya Nevia.

0: Tangan ni kan Cik Nafi kan tak boleh lagi. Ibaratnya yang sistem buka lahan dengan cara membakar kan tak boleh lagi sekarang, ada undang-undangnya dah eh. Kira-kira mungkin ada himbauan Cik Nafi untuk dulur kita yang masih bandel. Cak itu dah eh.
1: Tak juga, cuma adik kita di dusun tu cuma satu. Anu apa tu nyawa baik.
0: Nyawa baik ya.
1: Di talang itu.
0: Di talang itu ya. Agak itu sekarang lah jarang bung betalang tu ya.
1: Cuma okay. Paling dulu tu zaman anu krisis tu wong nanam ubi kan. Yo. Jadi yang dari dusun ni nyebrang itu beli ubi sekeranjang.
0: Beli beras. Iya Cik Nafia. Wah, teringat masa lalu jadi Cik Nafia tu ya.
1: Iya, teringat masa lalu zaman anu lagi baru nak meranjak gadis.
0: Meranjak di dusun ya?
1: Iya di dusun.
0: Jadi kecil sampai gadis dulu masih di dusun ya?
1: Iya. Terus ini meluk kakak Pertamina, makanya laju diam di
0: Palembang ini ya. Laju belaki di Palembang.
1: Iya.
0: Dulu berarti
1: dulu
0: iya iya tinggal di Pelaju dulu. Tinggal di Pelaju dulu.
1: Di Patra Tani dulu.
0: Di Patra Tani. Nah, itu jago tuh di Patra Tani.
1: Iya, dulu tuh begawi di situ.
0: Oh, iya bolehlah. Berapa banyak anaknya?
1: Anak Siko.
0: Siko, cucung?
1: Limo.
0: Cucung limo. Wah.
1: Limo
0: anak.
1: 6.
0: Wah, alhamdulillah ya. Panjang umur. Yang penting sehat Cak Nafia ya.
1: Alhamdulillah masih galak siap.
0: Makan. Nah, itu yang penting dah eh, penting galak makan. Iya, iya, oke siap. Moga sih Cak Nafia ya.
1: Pokoknya lemah.
0: Iya, yang penting ada makanan yang masuk perut itu nah dah eh, biar ada tenaga itu nah. Sering banyak-banyak minum baju putih Cak Nafia ya.
1: Di sini iya. Di sini ni ada jualan lakso. Tadi beli lakso enak ni kan.
0: Oi, dah. Lemak nian oi, bangso parak. Bangso parak pacak je kasih ke sano. Iyo, numpang makan.
1: Di sebelah kami ni ada orang jualan.
0: Mahal,
1: 5,000.
0: Nah, itu lho ya. Iyo. Jangan banyak-banyak Nevia. Cek Nevia ya. 10.
1: Aji 5,000 jadilah.
0: Jadilah, iyo, karena itu besanten kan?
1: Iya.
0: Yang penting ada rasa pacak isi perut dah eh. Iya. Siap-siap. Makasih Cak Nafia yo.
1: Makasih.
0: Makasih telah bergabung RRI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, Cak Nafia dulur kita di Sekojo. Di belakang Cak Nafia kan Caknya lah sudah ada lagi dulur kita. Mari kita terima. Halo, assalamualaikum Anjang Sana.
2: Halo, assalamualaikum Anjang Sana.
0: Wah, dengan siapa kita, Cek?
2: Dengan Mang Peri.
0: Wis, Mang Peri Muarinim. Wah, apa kabar Mang Peri?
2: Alhamdulillah baik.
0: Nah, Mang Peri.
2: Ya.
0: Kira-kira masih tak di tempat Cek Peri ya? Kalau uang buka lahan baru ya, uang buka lahan baru.
2: Bakar.
0: Yo.
2: Ada. Kasih lagi uang ini takut bagaimana ada sanksi hukum, sanksi pidananya kan. Jadi kalau di tempat Cik Peri, itulah kasih lagi kecuali uang buang kantong rokok.
0: Nah, itu dia masalahnya.
2: Nah, itulah yang jadi ya, api besar tuh yang cari ikan, cari burung, cari ini. Buang kantong rokok tuh ngerasa tak kata ini. Sembarang
0: baik. Pastinya rokok kretek pula dah eh. Nah, tambah dia.
2: Kalau uang bakar sengaja dak katik lagi.
0: Dak katik lagi ya.
2: Di tempat Cik Peri kan dak katik talam.
0: Sawah.
2: Apa ada perkebunan PT di Jagoa.
0: Mati dak katik lah jarang waduh uang berkebun di situ eh.
2: Jarang. Kecuali para sawit pribadi banyak, para milik pribadi banyak, tapi bukannya kalah karena sedang.
0: Iyo. Nah biasanya Cik Peri kan, biasanya kalau seandainya parahnya lah sudah tua kan biasanya di itu kembali lagi ditukar lagi kan?
2: Ganti sawit sekarang.
0: Woi, sama bayar Cik Peri, pasti cak di dusun aku berarti. Ya. Habis. Benar Cik Peri.
2: Semakin mahal tapi.
0: Iyo. Sebenarnya main ini Cik Peri kan karet lagi mahal juga sekarang ini kan?
2: Mahal karet.
0: Kalau di dusun Cik Rasid 20

0: 2.500.
1: Di sini 18.600.
0: Oh, masih mahal dusun aku berarti.
1: Oh. Karena jarak jauhnya persennya kan susut.
0: Mungkin
1: jarak tempat Cik Rasid datang kawin ditempuh 30 menit ke Palembang.
0: Tidak, lebih sejam setengah lah Cik Peri.
1: Nah, sama seperti tempat Mang Peri, Cik Peri 2 jam.
0: 2 jam setengah ya?
1: 2 jam setengah, 2 jam.
0: 3 jam ya, Mek?
1: 3 jam kadang.
0: Oh. Aku zaman dulu kalau sebelum itu Cik Peri, kalau belum ada jembatan Paiputat dulu. Kalau mau di dusun Tanah Abang tuh lewat sano, lewat ya, dari Cinta Kasih ya.
1: Dari
0: Blimbing. Nah, ini hari sejak ada jembatan di Paiputat enggak lagi.
1: Dari
0: muara
1: sungai.
0: Heeh, benar. Ya. Baik, Cik Peri. Makasih masukannya Cik Peri ya.
1: Lagu dulu kalau boleh.
0: Lagu apa ya? Ada kak yang di playlist Cik Peri ya, aku baca dulu ya.
1: Tapi lagu dari Jambi.
0: Tadi lu sudah, ada ngapola-ngapola tadi sudah Cik Peri.
1: Abangku balik.
0: Kagek ke kalau sananya ada waktu gek ku itu ke. Ku playlist ya, ke. Oh, siap.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Peri dari Muara Enim dah eh. Heeh. Kita terima sikok lagu sikok dari itu lagi telepon kita. Halo, assalamualaikum. Dan jangan sana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, Cak Yung Kertapati dah suaranya itu.
1: Aunian.
0: Langoter-ngoter pagi, Kak?
1: Oh, bukan lagi, Cak
0: Rasid. Malam ngoter. Ah, mak mane banyak minum lah ada sih.

0: umur kita tidak berjauhan kan kalau kita dekat sama badan. Sama-sama mudo
1: masih kan. Tapi caknya masih mudo kamu tadi ya. Masih mudo kamu tapi caknya.
0: Beda tipis sebelah 12.
1: Iya.
0: Asal beda tipis sama wae.
1: Cek Peri. Cek Peri ada masukan enggak kira-kira?
0: Bukan Peri mana?
1: Peri. Eh sorry, nah Peri lagi. Wan. Cek Wan.
0: Iya.
1: Kali di dusnya Cek Wan pemulutan masih ada Cek Wan yang budayo. Kalau kita ngomong masalah layanan siaran budaya dan pesata ya. Nah, ini budaya jelek ibaratnya budaya negatifnya udah ya.
0: Iya.
1: Nah, buka lahan baru dengan bakar itu Cek Wan masih ada daerah gitu Cek Wan?
0: Kebarengan kita kemarin itu memang mudik nih aja sih. Mm-hmm. Hari Sabtu kemarin ada keluarga meninggal ya di dusun kita nih, dusun Kapuk ya.
1: Uh-uh.
0: Alhamdulillah kalau di daerah sana tidak kati yang bakar-bakar ini tuh tempat ini kan. Nah, tapi kalau kita masuk dari arah pemulutan ibatu menjadi kita tuh anu Boyung ini kan, yang budang beras Boyung tuh ya dari mm-hmm. simpang apa lambang buaya tuh.
1: Lambang buaya.
0: Nah, banyak ada bakar kiri kanan tuh jelas
1: itu. Mm-hmm. Tapi itu bukan
0: udah mutung sedangkan lah sudah habis caknya.
1: Bukan sengaja tapi itu dah eh.
0: Nah, kurang tahu gitu kan. Karena kita sudah la nyengok ini.
1: Lah sudah eh.
0: Ya menapi kan lah lama caknya.
1: Iya.
0: Bekasnya banyak. Tapi kalau di dusun kita, dusun Kapuk alhamdulillah ada kati bekas-bekas yang kebakar itu ya.
1: Heeh.
0: Ini masalah sawah. Ada kati tempat hutan-hutan kalau tempat kami itu.
1: Iya, memang
0: betulnya.
1: Iya, iya.
0: Kati batu tempat hutan untuk buka lahan. Ada kati itu kan sawah dari zaman-zaman dulunya. Coba ya kalau tempat kita aman kalau pemulung hutan daerah Kapuk juga.
1: Aman ya.
0: Kati ibadah apa hutan-hutan jauh jauh itu hutan kalau tu kan, nanam buka lahan nak nanam sawit atau nanam ini kan, kalau misalnya kati itu buat gitu. Memang dari dulu sawahnya. Aman kalau daerah situ, tapi tak tahu kalau arah timbangan kan, Juang itu kiri kanan tu lah habis.
1: Oh iya.
0: Jalan lurus itu Juang kan.
1: Habis ya Peri, dan dekat kamu tu Peri, dekat pembulatan simpang itu ya, dekat daerah simpang. Oi. Yang sebelah kiri itu kalau kita dari Palembang ke dusun ini, pinggir jalan nih kan. Oh ya habis sudah.
0: Oh iya benar lah, ada cerita aja sih. Aku belum pernah kalau daerah dari pemulutan dari lambang buaya itu sampai kulu belum pernah lama enggak mudik kan.
1: Aku mudik Sabtu tadi. Nengok.
0: Banyak nih anu ngomong katanya, "Oh, Wan, katanya kalau kamu mudik ke Indralaya jenguklah kata kiri kanan habis katanya mutung kalau." Dia.
1: Iya.
0: Enggak pernah masalah mudik sana kan lama enggak dapat ayu yang ditimbang itu.
1: Tapi sebelah kanan ini ada aja, Iwan. Kalau kita dari dusun ini sebelah kanannya masa aku tuh yang daerah kamu tuh, Ida, alhamdulillahnya. Yang arah-arah
0: kan, arah tempat kami kan yang ada lambang buaya ya.
1: Yang arah apa Cik Iwan? Yang stasiun yang terdekat dari kita nih?
0: Oh, ya kata mati.
1: Bukan yang nomor 2.
0: Stasiun apa tuh?
1: Nah itu ya, tak ada Cik Iwan itu, caknya aman di situ.
0: Itu ya?
1: Ayah pupul nama yang dekat itu Cik Iwan, yang dekat Pertamina tuh nah, yang ada api besar tuh nabisnya.
0: Ini apa nama yang
1: stasiun apa?
0: Ini apa kereta api kereta pati itu kan?
1: Apa dia stasiun apa dia namanya itu eh? Aku sering aku.
0: Lupa.
1: Aku baru tahu Cik Iwan, rupanya banyak dusun di situ eh. Dalam situ.
0: Masuk pemulutan galau itu. Pemulutan galau itu kan itu. Dari Pertamina kan arah Kulu itu pemulutan lah itu.
1: Iya, jago.
0: Kulu itu pemulutan masuk Payoper itu kan. Pemulutan sudah masuk itu.
1: Iya.
0: Pusat pemulutan aja sih. 23 dusun. Itu
1: okay.
0: Yang tahu di aku ya kan.
1: Iya.
0: Ini Karya Jaya.
1: Karya Jaya eh.
0: Kamu deh, Karya Jaya bukan?
1: Au, adalah nama istilah dusun itu Cik Iwan, aku lupa pula nama istilahnya. Nama stasiun dusun itu ya.
0: Iya, ada nih sebutannya ada penyan.
1: Kayak gitu cari ya.
0: Agak ada ingat
1: gigku
0: ini lagi.
1: Wah, makam. Oke Cik Iwan, terima kasih Cik Iwan atas apa? Anjak sananya. Oke Cik Iwan, makasih yo. Siap, sama-sama. Salam semua rumah yo.
0: Ayo. Semoga ini terus, mengudara terus.
1: Siap. Terima kasih Cik Iwan.
0: Sehat selalu untuk penyiarnya.
1: Semoga
0: gajinya naik semoga.
1: Amin. Oh ya aku nak pastinya nak kebaca itu nak putar ke lagu gaji 13 ini.
0: Oh naik kok.
1: Dengan golongan 1 eh. Panjaklah eh.
0: Panjaklah.
1: Oke siap.
0: Ayo terima kasih waktunya untuk jalan.
1: Yuk Cik Iwan.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu semua yo. Anjak channel kita itu dulu ya. Kita dengar dulu lagu-lagu yang telah Cik Rasid pilih ke di sini. Ada gaji 13, ada golongan 1. Yang aku rasa Cik Iwan juga seneng lagu ini. Karena aku pernah rasanya ingat Cik Iwan pernah minta lagu ini ya. Walaupun sekarang Anjak channel ini tidak boleh minta lagu, tapi Cik Rasid sudah pilih ke lagu-lagu yang insya Allah akan berkenan di hati dulu-dulu gara-gara ya. Baik dulu sebelumnya, gaji 13 dari Eddie Mali.

0: Hai dulur, masih di 44 FM 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan. Balik lagi kita ke Anjang Sana. Nah, tanya lo saudara telepon lagi. Halo, assalamualaikum, Anjang Sana. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, saya Rakit. Anjang Sana, saya Anjang Sana mendengar.
0: Cak Uwong Rama Kasih nih gayanya.
1: Iya, Cak Rakit.
0: Ah, ya aku kalau nyok. Baik. Cak mana pempek pot-potnya? Lah sudah di pagi hari.
1: Datang, Cak Rakit.
0: Oh, ya jam 9 ini nih, madai. Tidak, kamu dia minta telepon ya, Bu? Minta nomor teleponnya. Jadi kalau dia terlambat datang, oh, siap mana, pempek popot lewat lah, omong ke.
1: Datang, dia tak tahu ngapa. Oh, tak. Hari Senin ini kan.
0: Dia upacara kali ya?
1: Upacara.
0: Oke. Oke, Cak Rabi. Cak Robi asli wong mana? Cak Robi wong Palembang kok wong dusun Cak Robi?
1: Aku. Heeh. Aku Palembang asli.
0: Wong Palembang. Oh.
1: Dusun.
0: Ai, dah batik. Dah baca melo cerita kita lah ju.
1: Tapi galak hobi main di dusun.
0: Mah itu dah eh.
1: Heeh. Di lahat lamo, di marenyum lamo.
0: Heeh. Kita bahas masalah itu Cak Robi, budaya negatif tapi ini. Nah,
1: yang bawanya aku mek intinya apa? Yang untuk rokok kan? Untuk rokok jangan asal buang. Iya, jangan asal buang untuk rokok. Kalau bisa mati ke dulu di lidah baru buang.
0: Oh iya.
1: Di lidah baru buang.
0: Wah, cek mati mantan itu deh. Apa cek cara bi kalau ujung debu sih. Wah.
1: Bener lah kata Cik Rasid tuh, kalau
0: rokok
1: kering
0: itu
1: pasti hidup.
0: Oh, zaman-zaman aku zaman-zaman gilo dulu Cik Robi. Ada lah Cik Robi gak nurut jam Cik itu Robi. Apa zaman SMP zaman SMA dulu ya? Enggak gaya buyan mak itu ya. Yang mati ke motor rokok di lidah tuh Cik Robi. Galak ongak.
1: Itu lah kuat. Pasti dulu di lidah baru buang.
0: Iya. Iyo.
1: Pijak
0: di kakinya dewe. Pijak ke dek. Oke, Cak Robi, terima kasih banyak Cak Robi atas masukannya dan himbauannya dek eh. Agus supaya jangan sampai tahu tiap tahun Cak Robi. Ya. Oh, tapi tahun kemarin tidak rasanya gitu eh. Asup ini.
1: Tidak. Tahun 2000 berapa itu?
0: Yang tahun sebelumnya Cak Robi.
1: Iya.
0: Paranian itu. Biasanya tempat kami mantas di daerah timbangan itu Cak Robi. Ada parah untuk itu.
1: Inilah double tahun ini Cak
0: Rasid.
1: Kebakaran hutan lah. Ini pula abu vulkanik pula kan.
0: No. Aku rencana kemarin tuh nak liburan, tak jadilah juga gara.
1: Tak jadi yang ngapung. Oh, salah Cak Rasid.
0: Iya. Tapi John kemarin Cak Robi yang Pulau Sebesi itu kan termasuk yang jadi favorit kemarin 5 objek wisata yang di Lampung yang wajib Anda kunjungi. Kan sering galak itu Cak Robi, galak masuk di Facebook gitu eh. Nah, Pulau Sebesi itu termasuk di antaranya ya.
1: Pulau Sebesi.
0: Pulau Wayang. Pulau Wayang itu kan.
1: Wayang ya kalian dak resort. Ya.
0: Kalian dak resort, bener. Nah, dak pokoknya dia cucaknya daerah sana lah ya. Daerah kalian dak kunjung sana ya.
1: Daerah Lampung Selatan itu.
0: Heeh, bener. Oh, Lampung Selatan.
1: Aku sering sama Cak Rasid. Aku lama juga di Lampung Cak Rasid.
0: Oh.
1: Ya, 10 tahun.
0: Heeh.
1: Panjang aku tinggal di Panjang.
0: Oh, di Panjang ya?
1: Iya, dekat pelabuhan.
0: Labang
1: peti kemas.
0: Nggak
1: mau cara sih, aku bisa nguli dari mobil ke kapal nguli ngarung.
0: Iyo.
1: Angkat di karung sagu.
0: Berarti lah paham nih tempat-tempat daerah sana ya?
1: Gak paham aku Lampung ini sih. Mata pantainya paham.
0: Tapi Cak Robi tidak sebagus dulu Cak Robi mungkin waktu zaman Cak Robi dulu.
1: Belum. Sekarang
0: itu
1: bagusnya sekarang.
0: Nah,
1: dulu itu belum
0: dikelola secara itu es.
1: Ini baik kami tidak ke pantai Pasir Putih kan.
0: Lebih
1: paling ini pulau Condong kan.
0: Naik
1: ke pulau. Satu pantai ini yang di Teluk Betung tuh di pantai Tirta Yasa. Banyak ada sih pantai sana.
0: Iya memang banyak ini
1: dong. Belakangnya laut ya Rasin.
0: Kosan yuk? Woi, berarti kalau
1: masih batang aja.
0: kalau dang panas-panas ini langsung anjok weh.
1: Iya, jadi laut aku.
0: Iya.
1: Kita dari kosan itu 20 meter belakang laut.
0: Hmm.
1: Iya, kalau udah banyu besar pasang aku. Tahu lah tidur di pucuk banyu.
0: Oh, ya Allah. Aku teringat apa yang kelompok band itu kok cari yang kena waktu kena tsunami kemarin tuh. Bukan Robi yang ada yang pas dia lagi manggung kan, yang termasuk juga yang pagar alam juga apa kali itu ya. Mana itu ado mana tiap hari ya. Iyo dan lagi manggung
1: band di mana di
0: Serang Banten. Iyo di Serang Banten. Oh iyo benar Seventeen. Iyo benar.
1: Oh, oh. Belakang laut.
0: Iyo belakang laut benar Cak Robi.
1: Tsunami
0: nerjang. Wis itu Cak Robi ya. Dahsyat nan itu.
1: Iya, tinggal siko itu kan.
0: Oh benar, benteng siko.
1: Tinggal ipan, ipan sepenting tinggal.
0: Itu yang tragisin Cak Robi ibaratnya tidak terprediksi ya di BMKG kan?
1: Masih bisa nyinggok itu Cak Rasid videonya ya. Masih bisa kan nyinggok itu ya. Tahun 2018 itu cara
0: itu ya. Yo. Kalau sih waktu. Oke Cak Robi. Terima kasih atas.
1: Bisa nyengak yang penting-penting cara.
0: Sekarang nggak bisa lagi apa?
1: Nggak
0: bisa lagi ya. Oke deh. Oke siap. Baik Cak Robi, terima kasih Cak Robi ya.
1: Lagunya dong.
0: Apa dia tuh? Kalau di sini sudah ada pilih-pilih sih. Mungkin itu baik. Melok baik Cak Robi. Aduh kecapi makanan kro, kalah. Ya. Heeh, nak pempek tulah atau nak pempek tulah?
1: Untuk
0: nak pirang. Jangan oi kan oso itu dah eh. Oke, Jarbi makasih ya.
1: Iya,
0: makasih. Siap. Oke. Yo, sama-sama Cak Robi.
1: Jadi penyiar yang
0: sok tim. Ampun, oke. Oke, Jarbi, makasih yo. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Yo.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget, ingat Pro 4 bersama Kulo Cik Rasid, inilah info selengkapnya.

Dulu sebelumnya informasi selamu, celapah adalah cemilan manis khas Natuna yang terbuat dari kelapa parut gula dan tepung sagu. Perpaduan bahan-bahan tersebut menghasilkan tekstur kenyal dengan aroma kelapa yang khas. Proses pembuatannya cukup sederhana, yaitu mencampur semua bahan baku lalu mengelolanya hingga matang. Meski sederhana, rasa manis dengan legitnya membuat celapah selalu diminati. Cemilan ini sering disajikan sebagai teman minum teh atau kopi di sore hari. Kehadirannya juga sering ditemukan pada acara keluarga maupun perayaan tradisional di Natuna.

0: Dulu Sobudoyo informasi selanjutnya, kernas menjadi salah satu kuliner khas Kepulauan Riau yang banyak diburu wisatawan. Makanan ini berbahan dasar sagu, butir, dan ikan tongkol yang berasal dari Natuna. Kernas juga dikenal dengan nama kasam atau nugget Natuna. Cemilan ini biasanya disantap dengan sambal dan memiliki cita rasa asam dan pedas. Kernas kini tidak hanya dijual di warung, tetapi juga tersedia dalam bentuk frozen di supermarket. Produk ini telah menjadi salah satu oleh-oleh andalan dari Kepulauan Riau. Sekian info sedengar, ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat dulu akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulu pacak meloi media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka orang aspirasi bagi Dulu untuk nyampaikan semua persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar Dulu melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kelompok kerja yang bertugas, Kulo Cik Rasid, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pengen tahu segala ragam kegiatan dan aktivitas komunitas yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan? Dengerke dan Peloi, acara obrolan komunitas yang hadir setiap hari jam 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budayu, Sumatera Selatan.

0: ketemu di acara obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang.
1: Baik dulur, sekarang sudah kita masuk acara selanjutnya di season Sriwijaya Pagi. Hari ini kita masuk acara namanya obrolan komunitas. Wah, telah hadir di studio Perumpat ada anak-anak yang berprestasi. Ah, kayak kita perkenalkan ya. Juga ada ibu pendampingnya juga. Guys, sekalian kita kenalkan Bu ya. Oke, baik dulu sobat Ayo. Mungkin dari sebelah kiri Cak Rasid dulu ya perkenalan, silakan.
2: Siapa nak? Perkenalkan, nama saya Yesa, umur saya 7 tahun. Saya bersekolah di SD Islam Baitur Rahma, Palembang. Terima kasih.
1: Oke, next.
3: Halo semua, perkenalkan nama saya Kanza. Usia saya 11 tahun. Saat ini Kanza sekolah di SDN 130 Palembang. Terima kasih.
4: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kalista Sena Kwinaya Humaira, umur Sena 11 tahun, Sena bersekolah di SD Islam Faza Palembang, terima kasih.
1: Sama kayak Yesa ya, beda?
4: Beda.
1: Beda, oke, next selanjutnya Ibu.
5: Halo, selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Febrianti, saya mendampingi anak-anak berprestasi ini untuk ngobrol-ngobrol pagi ini. Terima kasih.
1: Oke, baik. Baik dulu sobat Ayo. Obrolan komunitas kita hari ini ada temanya pelajaran jarak jauh ya. Sebelum kita masuki ke obrolan kita Bu, mungkin perlu dijelaskan dulu dengan dulu-dulu kita sobat Ayo di rumah. Mereka ini seperti apa Bu? Kok bisa kan beda sekolahnya, beda-beda tempat nih, kok bisa berkumpul jadi satu seperti apa? Mungkin bisa diceritakan Bu.
5: Oke, sebetulnya awalnya ini anak-anak ini semuanya pada anak-anak berprestasi ya, Cik Rasid ya. Mereka ini semuanya sering ketemu dalam satu perlombaan misalnya awalnya. Awalnya ketemunya sering ikut lomba, akhirnya jadinya deket, akrab gitu karena sering tampil-tampil di event-event dan sebagainya.
1: Jadi gitu. ibu sebagai apa Bu?
5: Saya sebetulnya orang tuanya Ade Fafsi Mesari atau biasa dipanggil Yesa ya. Jadi sering ketemu sama anak-anak ini walaupun mereka usianya lumayan berbeda jauh ya. Tapi jadinya dekat gitu. Karena sering sharing, sering berbagi pengalaman tentang lomba dan sebagainya gitu.
1: Oh, jadi terbentuklah komunitas ini Bu ya.
5: Iya, iya. Jadinya sering ngumpul mereka.
1: Sering ngumpul ya. Oke. Jadi baik dulu sebelumnya. Sekum cerita tentang anak-anak berprestasi ini dari Ibu Brianti seperti itu ya.
5: Iya betul.
1: Dari sering bertemu di event-event VM, dari lomba-lomba, akhirnya mereka sering ngobrol, jadilah
5: jadi deket, ya
1: akrab. Betul komunitas seperti itu
5: betul,
1: VM. Oke, okay. Baik dulu sobat Royong. Ibu Brianti, Febrianti ya.
5: Iya.
1: Kita selain di teritorial kita di Perumpat FM 8,4 MHz, kita juga live di YouTube Ibu di YouTube Perumpat.
5: Iya, oke. Okay.
1: Jadi dulu sobat Royo, kakeknya di jam season kedua di jam 9.30 boleh bertanya kakeknya dengan siapa tadi Nak? Eza.
2: Yesa
1: sama Ganza sama Kalista juga ya. Sama ibunya juga boleh.
2: Iya, boleh.
1: Oke, kita masuki obrolan kita pertama deh. Wah, jangan tegang-tegang ya. Biasanya ikut itu acara hari Minggu ya?
2: Iya.
1: Iya. Sudah pernah itu apa siaran di RRI sebelumnya?
2: Pernah.
6: Sudah.
1: Nah, yang itu belum. Yang duanya si Eza sama Kanza sudah ya? Yes. Di acara Eza ya?
2: Yesa
1: sama Kanza ya?
2: Iya.
1: Di acara anak-anak di hari Minggu itu ya? Atau di acara lain?
5: Acara lain, Cik Rasid.
1: Oh, acara lain,
5: itu, ya, waktu itu wawancara karena anak-anak ini memenangkan ada ajang di Palembang.
1: Oh, iya. Wah, ada adinnya Cik Rasid ini, Dek. Oke, untuk anak-anaknya dulu, Dek. Jadi kalau Cik Rasid boleh tahu, sekarang ini kan keadaan udara kita lagi tidak bagus, Bu, lagi ada asap segala macam. Jadi ada himbauan dari pemerintah kita, terutama pemerintah Kota Palembang, untuk meliburkan anak-anaknya, Bu, Jadi bagaimana perasaan kalian setelah ada himbauan dari sekolah ya, Bu, Mereka tahu ini dari sekolah juga, Bu, Bagaimana? Dari Yesa dulu boleh?
2: Senang.
1: Lanjut,
2: ya, bisa silakan. Belajar di rumah bersama mami papi.
1: Mm-hmm.
2: Bisa ngumpul sama keluarga.
1: Mm-hmm.
2: Banyak deh lainnya.
1: Oke, kalau Kanza gimana Kanza?
3: Seru karena
1: apa?
3: Kita dari pembelajaran jarak jauh ini diajarkan untuk belajar secara mandiri.
1: Kalau si itu
4: senang karena kita juga bisa belajar mandiri di rumah, tapi agak susah juga soalnya gurunya di sekolah.
1: Ini cahaya alami ini. Ini panggilnya Kalista apa Sena, Nak?
4: Sena.
1: Oh, Sena. Oke, Sena, Kanza sama Yesa, eh. Oke. Nah, Bu. Kalau dari pandangan Ibu Dewi ini, kalau Ibu Dewi cak mana, Bu? Biasanya offline langsung ke anaknya. Sekarang harus ke itunya sistemnya ke sekolah dulu berarti, Bu, ya? Masih tetap di sekolah apa dari rumah, Ibu, ya?
5: Kalau PJJ ya, pembelajaran jarak jauh ini ini ya CRS ya, pembelajaran jauh-jauh ini tatap mukanya nggak ada tatap muka, tapi dia jarak jauh. Jadi maksudnya tempat yang berbeda.
1: Mm-hmm.
5: Jadi bukan di sekolah.
1: Mm-hmm.
5: Jadi siswa di rumah masing-masing.
1: Mm-hmm.
5: Gurunya ya nggak tahu apa di sekolah atau di mana.
1: Mm-hmm.
5: Mereka memakai bisa laptop, medianya atau mungkin HP kan.
1: Mm-hmm.
5: Daring ya kalau kayak istilahnya ya.
1: Istilahnya pakai Zoom atau apa ya?
5: Iya, Zoom. Mm-hmm. Zoom. Sebetulnya sih ya ada enak gak enaknya ya.
1: Mm-hmm.
5: Kalau menurut saya sebagai orang tua,
1: iya, Bu.
5: Karena gini, enaknya tuh kalau mereka di rumah kita bisa ngelihat ya.
1: Mm-hmm.
5: Gimana mereka konsentrasinya ngikuti mm-hmm. pelajaran.
1: Mm-hmm.
5: Tapi gak enaknya tuh kita jadi ikut repot. Ikut repot maksudnya apalagi orang tua yang misalnya ada anak lain.
1: Mm-hmm.
5: Atau mungkin orang tua yang bekerja.
1: Mm-hmm.
5: Jadi kita gak bisa fokus ke pekerjaan,
1: mm-hmm.
5: kita harus fokus ke anak terus, apalagi
1: mm-hmm.
5: anak yang masih kecil.
1: Mm-hmm.
5: Mereka kan nggak sepenuhnya ngerti loh mm-hmm. teknologi, misalnya ini make linknya mencetnya gimana atau apa.
1: Mm-hmm.
5: Jadi ya ada enak nggak enaknya lah. Tapi memang lebih baik sih enaknya itu tatap muka.
1: Nah, iya. Kalau boleh jujur Bu, berarti enaknya tatap muka, Bu.
5: Iya betul.
1: Nah.
5: Uh-huh.
1: Tapi karena kan kondisi sekarang yang kondisi, tidak memungkinkan,
5: iya
1: seperti itu. Tapi sekarang cuman anak SD Bu ya yang masih
5: SD dan SMP.
1: Tadi, yang hari ini sudah ada yang masuk Bu, anak SMA berarti sudah masuk ya?
5: SMA memang tidak diliburkan. Kalau lihat edaran itu cuma SD dan SMP.
1: Iya, itu kan dari Pemkopnya untuk SMA lebih
5: biasanya. Oh, SMA juga. Oh iya, mungkin ya. Iya, iya betul. Pemkot Pemkot SD dan SMP ya, provinsi yang SMA.
1: Betul. Mm-hmm. Saya ada anak sekolah juga Bu, kelas 2 SMA. Hari ini sudah mulai sekolah dia. Kelas 2 SMA kan. Aku tanya kenapa nak? Tidak ya, katanya sudah masuk, katanya hari ini mulai masuk lagi. Oh iyalah kalau gitu. Tapi memang untuk anak-anak SD, SMP mungkin agak bisa dibantu loh. Untuk SD, khusus SD Bu ya. Seperti yang Ibu bilang tadi, orang tua memang harus ekstra untuk mengawal itu.
5: Betul, Cek. Enggak bisa dilepas.
1: Mm-mm.
5: Jadi mesti didampingi. Kadang yang alasannya mau makan lah, alasannya mau inilah, alasan mau itu. Jadi nggak fokus duduk di depan ini handphone atau apa ya, komputer.
1: Oke, nah untuk anak-anak, untuk Kalista, untuk Yesa, untuk Kanza, ada perbedaan nggak sih antara yang pelajaran di sekolah ataupun yang di rumah? Ada bedanya nggak sih menurut kalian?
4: Perbedaannya sih, kalau di sekolah itu kan kita biasanya nulis langsung dari yang guru jelasin di papan tulis, terus dikasih tugas. Kalau misalnya dari rumah, dari daring itu, kita disuruh baca sendiri materinya. Setelah kita pahami, baru kita kerjakan tugas yang disuruh oleh guru sendiri di rumah.
1: Kalau Kanza gimana?
3: Kalau menurut Kanza sama kayak Sena, tapi kalau di sekolah itu langsung diajarkan oleh gurunya. Sedangkan kalau di rumah, kita belajar secara mandiri.
1: Arti kita cuma baca sendiri, tidak ada yang menuntun ya. Kalau gimana kalau si Yesa? Yesa si imut. Kalau Yesa gimana? Enakan di rumah apa enakan di sekolah?
2: Enakan di sekolah karena bisa main sama teman-teman, terus bisa ngobrol sama teman-teman. teman. Terus diajarin guru. Enak juga kalau di rumah. Kalau di rumah bisa didampingi mami papi.
1: Enak kedua-duanya war tidak eh? Tapi kalau suruh milih lemak di rumah atau lemak di sekolah?
2: Senang di sekolah.
1: Di sekolah, neh. Tapi mohon maaf lah nak ya, karena keadaan cuaca yang buat pemerintah kita untuk sementara untuk ngambil amannya, karena dek, udara kita sekarang ini lagi tidak baik-baik saja, kotor nak ibaratnya kasarnya bu ya, banyak asap, terus itu banyak partikel-partikel yang bisa membuat kita sakit. Apa bagi kesannya kita lalai tidak pakai masker ya? Kalian ini pasti susah bu ya anak-anak sekarang pakai masker ya, apalagi tidak mau lagi dan lagi main-main tidak mungkin pakai masker bu ya, kejar-kejar segala macam. Wah ya. Baik, kembali lagi ibu-ibu ibu berhenti bu, ketika ibu mengetahui edaran harus daring, apa sih yang pertama dipikirin ibu?
5: Setelah tahu edaran daring ya, biasa aja cek. Biasa aja, daring oke, di sekolah oke, di rumah oke. Cuma setelah prakteknya, ternyata repot di rumah. Betul. Jadi kalau di sekolah, anak cukup diantar, sudah sampai siang dia di sekolah.
1: Kita bisa melakukan gawean lain, tak?
5: Iya, jadinya kita fokus ke dampingin anak. Apalagi misalnya yang saya kerja ya. Jadi harus selesai anak daring baru ke kantor gitu, ngabsen terus baru gitu. Jadi karena awalnya sih edaran keluar sih biasa-biasa aja ya, sudah terserah pemerintah lah mana baiknya ya. Ternyata setelah praktik di lapangan dijalani ternyata lebih enak anak sekolah di sekolah.
1: Jangan curhatan hati nih.
5: Ya emang kenyataannya. Iya.
1: Untung nih hari bu ya. Hampir di tiap rumah tuh ada wifi deh.
5: Betul.
1: Kalau zaman-zaman awal-awal dulu bu, yang waktu zaman corona dulu kan?
5: Iya, waktu covid.
1: Covid dulu, wih.
5: Yang tidak ada HP.
1: Tidak ada HP, wifi belum masang, ya, segala macam. Harus gitu, harus beli kuota segala macam. Wih, agak susah dulu bu ya.
5: Iya.
1: Tapi alhamdulillah, minari boleh dikata ke hampir setiap rumah ada wifi-nya bu ya. Jadi anak-anak tidak masalah lagi, masalah wifi, masalah untuk connect itunya bu ya, internetnya.
5: Yang sekarang kadang terdengar tuh kendalanya yang anaknya 4 daring semua, HP cuma 2, itu mungkin yang masalahnya ya. Kalau yang setiap anak satu-satu HP sih nggak masalah sebenarnya.
1: Nah sekarang yang kita lanjutin dari bilangan Ibu Bebrian tadi kendalanya. Nah kalau bagi anak-anak, bagi apa Sena, ada kendala dan di apa pelajaran jarak jauh ini, daring ini?
7: Kalau kendalanya sih kita kan kalau di sekolah tuh biasanya kalau sudah selesai tugas tuh langsung kumpul langsung ke gurunya. Kalau di rumah itu biasanya kita tuh harus fotoin tugasnya abis itu dikirim ke guru gitu. Terus baca-baca sendiri materinya buat diulang-ulang gitu.
1: Lebih repot lagi ya.
7: Iya.
1: Sudah masuk akal ini mah bener bu ya. Kalau itu Kanza gimana Kanza?
3: Kanza sama juga kayak Sena. Tapi kalau PR-nya itu biasanya tuh ditunggu dulu, selesain semua tugas-tugasnya. Setelah itu nanti hari ya berikut-berikutnya harus langsung dikumpul ke sekolahnya.
1: Masih tetap dikumpul artinya ya. Oke. Tapi setelah sebelumnya sudah difotoin juga dulu ya?
3: Enggak difotoin.
1: Enggak difotoin kalau Kanza kalau itu dibotoin ya. Wah, kalau gimana kalau Yesa?
2: Yesa sama kayak Kak Sena, difotoin dulu terus dikirim ke grup, lapor sama ustazah.
1: Terus nanti dikumpul lagi enggak tadi nak waktu
2: pada saat lagi.
1: Dikumpul lagi dan koplanya ya. Oke.
3: Iya, kok jadi repot.
1: Kan jadi repot. Enggak apa-apa nak. Ya semoga tapi bukan disengaja atau gimana sebenarnya ya. Balik lagi karena ini kebijakan pemerintah yang ini demi kebaikan kita bersama sama itu ya. Bukan ada itunya deh Bu ya. Nah, ketika belajar daring ini ada tadi kok kendala ya, ada itu dedek kesulitan ataupun mungkin ada lemaknya dah ibarat kasnya ibarat itu be bahasa kak bahasa pasarnya ada lemak ya dedek. Nah belajar daring ini
3: ada sih
1: ada. Ya, apa ya. Coba

0: Gak, kalau kita gak ngerti bisa tanya orang tua juga.
1: Orang tua juga, gitu ya. Bisa dibantu artinya ya.
0: Tapi tetap kita kerjain mandiri sendiri.
1: Oh pasti dong. Oke, Kanza gimana Kanza?
2: Kalau Kanza sih gimana ya mau jelasinnya tuh?
1: Ada seneng gak anak?
2: Seneng sih.
1: Apa yang seneng gak?
2: Karena kalau di rumah itu kita bisa langsung diajarin oleh orang tua. Sama sih kayak di sekolah. Jadi di rumah itu yang jadi gurunya itu orang tua.
1: Wah, untungnya ada orang tua yang pinter ya. Oke, Ma, bener gak, Ma? Kalau Ma, sekarang Mama ya. Tapi pada Febri Antis ya. Febri Antis sudah, Ibu Febri sudah mewakili tadi ya. Ada tambahan mungkin?
3: Ada tambahan
1: enggak? Sama ya?
3: Sama,
1: iya. Pokoknya lemak dak lemak bu. Lemak dak lemak. Tapi kalau boleh jujur, banyak dak lemaknya.
3: Repot.
1: Repot, iya. Itu curhatan ibu rumah tangga ada, eh. Iya. Ah, itu dia. Baru ketahuan bu, eh. Banyaklah main-mainnya ada, eh. Oke. Nah, selama sudah berapa hari nak itu kita daring? Ingat tak?
2: Iya satu
1: sudah,
2: minggu.
1: Sudah satu minggu ya. Yeah. Ini lebih berarti lebih satu hari sudah ya.
2: Iya.
1: Yeah. Mulai Senin lagi nih bu ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu pernah merasa bosan tak sih dari ini?
0: Pernah sih. Pernah. Soalnya kan.
1: Pada saat ngapo?
0: Gak.
1: Pada saat apa?
0: Ketemu teman gitu kan. Kalau biasanya di sekolah, kalau pas istirahat gitu main sama teman gitu. Kalau di rumah kan gak ketemu teman.
1: Gak teman nih, harus di laptop aja ya. Nah iya, sorry maaf. Biasanya mereka nih bu, yang all day itu apa setengah hari bu sekolahnya?
4: Kalau yang PJJ ya, PJJ jamnya tetap kayak jam sekolah biasa.
1: Jam? Dari jam?
4: Dari jam 8 karena memang sebelum PJJ memang udah diperlakukan masuk sekolah jam 8 sejak kabut asap. Jadi jam 8 tetap sampai jam 12:30. Karena kalau di sekolah, karena kebetulan Yayasan sekolah Islam ya, jadi dia itu harusnya 12:30 selesai ada sholat zuhur. Jadi karena di rumah sholat zuhurnya jadi di rumah. Jadi belajar daring itu 12:30 selesai. Sama kayak jam sekolah.
1: Sama jam sekolah. Oh iya.
4: Iya, bosan sih kan mereka. Bosan maksudnya itu enggak main tadi ya. Kata Sena tadi kan enggak main.
1: Biar lebih mereka dibakir kau.
4: Jadi bosan merekanya karena enggak main. Belajar terus.
1: Oke, kalau Kanza gimana Kanza? Apa sama dikatakan ibu-ibu tadi atau gimana? Ada tambah lagi Nana? Selain bosan kalo, ada lagi Nana? Ada
2: kalau pendapat Kanza, di rumah itu kayak nggak ada kerjaan gitu, bosen.
1: Bosen. Selain bosen apa lagi nak? Ngantuk kah?
2: Tidak. Iya, ada juga yang senengnya.
1: Tapi kan bisa sambil ngemil nggak? Iya, bu, bisa sambil ngemil kan?
2: Bisa.
1: Kameranya boleh di open ya bu? Pada saat zoom bila bisa di itu ya, bisa ditutup nggak biasanya? Boleh nggak?
3: Boleh menghilang sedikit-sedikit.
1: Boleh ya.
3: Ya makanya sekolah daring ini anak juga jadi manja.
1: Jadi manja.
4: Pertama kita bantu. Misalnya ini nggak bisa, ini nggak bisa, dibantu. Kalau di sekolah kan taunya dikumpul, nggak tahu mereka usaha gimana, taunya diisi.
1: Apa sama kawan.
4: Nah, kalau pembelajaran jarak jauh ini mereka manja.
1: Manja.
4: Pertama lapar capek ke belakang makan. Udah masuk lagi link Zoom yang baru, pelajaran materi baru belum selesai. Nah, kalau di sekolah kan mau nggak mau duduk kan, pasti ada di kelas. Jadinya manja, itu salah satu kendalanya anak manja.
1: Oh, itu juga bu, yang kesulitannya bu, yang kendala bu. Tiap pelajaran itu gurunya beda, linknya beda juga kan?
4: Iya beda.
1: Nah,
4: nanti dikasih tahu mereka ini link, nanti link pelajaran ini masuknya jam 9:30, jadi ganti link lagi gitu.
1: Itu kan merupakan kerepotan ibu juga kan?
4: Kerepotan, makanya kita nggak bisa jauh dari anak, karena linknya ada di kita, grup sekolah kan ada di HP kita, gitu kendalanya. Anak juga manja yang jelas, karena ada orang tua minta bantu. Judulnya aja mandiri, tapi masih manja. Minta bantu kan, dijawab ini gak bisa, minta bantu jawab. Kalau di sekolah kan nggak ada yang bantu, mau nggak mau harus dijawab. Itu.
1: Oke. Baik, lanjutkan lagi. Nah, Yesa. Yesa, menurut Yesa nih, tugas antar tugas sekolah pada saat belajar offline dengan belajar daring ini, banyakkan mana nak? Apa sama? Pakai mana? Tugas-tugasnya sama.
2: Iya. Ada yang beda dikit.
1: Apa tuh?
2: Kalau bahasa Inggris di sekolah kan dia nulis. Nih, tapi kalau di rumah dia nempel-nempel aja.
1: Nempel-nempel aja.
2: Nanti tuh ada halaman yang digunting terus ditempel ke halaman lain.
1: Oke. Berarti menurut Yesa itu lumayan merepotin atau gimana?
2: Malah seru, malah mudah.
1: Oh, malah seru. Oke. Jadi enak nempel-nempel kayak gitu daripada nyata-nyata tanya.
2: Iya.
1: Oke, siap. Kalau Kanza gimana Kanza?
2: Kalau menurut Kanza sama aja. Tapi bedanya itu cuman di pelajarannya aja. Kalau biasanya kan di sekolah tuh kan apa? Ini ya apa tuh kerjainnya tuh kayak kerjain dulu. Nah, tapi kalau bedanya ini nih sama yang di rumah. Bedanya yang buku itu tuh kan dikumpul. Tapi jadinya pelajaran yang udah dikumpul itu enggak dikerjain lagi. Jadi pelajaran selanjutnya yang dikerjain.
1: Iya. Artinya bisa dah, Nak. Misalnya pelajaran yang tadi Bu yang dikerjain, tapi kan belum selesai. Kan bisa dikerjakan selanjutnya bisa Bu ya. Jeda kan ada jeda Ibu antara pelajaran satu dengan pelajaran dua ya?
4: Ya kan dalam satu hari itu kan misalnya ada 3 pelajaran ya. Caya. Nah, tapi kalau sepengalaman Cepetri, saya sih ya itu ada teman-temannya. Kalau kami sih berusaha sebelum habis pelajaran dipoto ya. Tapi sepengalaman ini ada teman-temannya kadang nanti jam 3, jam berapa baru disusulin dikumpul.
1: Itu maksud saya.
4: Iya, itu enggak masalah kayaknya sama gurunya. Yang penting dia ngumpul berarti ada niat mengerjakan. Ya karena memang mungkin guru juga tahu ya. Anak enggak terlihat jadi enggak bisa maksimal gimana. Kecuali di sekolah ada waktu ayo kumpul-kumpul gitu. Ada, enggak apa-apa, enggak masalah kayaknya jam berapapun asal di hari yang sama.
1: Oke. Berarti ada kelonggaran nantinya Bu ya?
4: Ada kelonggaran.
1: Jadi ya. Bagi anak-anak berarti termasuk untung ya. Bisa dibantu deh. Menurut aku sih Bu ya, kalau di rumah agak misalnya Bu ya, bukan itu sih. Kalau di rumah lebih enak sih Bu untuk menjawab-jawab, kita kan bisa dibantu segala macam Bu. Benar enggak Bu?
4: Kayaknya enak di sekolah.
1: Masih enggak apa?
4: Karena kita jadi ikut yang, sekolah.
1: Yang kerjanya aku. Yang kerja masalah cerdasin yang kerjanya aku.
4: Iya, jadinya kita yang sekolah. Anak tadi jadi manja santai nunggu jawaban enggak bisa alasannya kan.
1: Iya benar. Baik, jadi keputusannya masih lemak di sekolah tuh lah jadi Bu.
3: Iya, betul. Enak di sekolah.
1: Oke. Baik. Wah, sudah masuk lesson kedua berarti ya. Bu, kita istirahat sebentar ya. Nanti kita apa lagi masuk lesson keduanya. Ada lagu dari Philip Prokom Keliling Palembang. Baik dulu Sobat Royo, kita istirahat sejenak untuk mengikuti dengan lagu ini.

0: Baik dulur, masih di Perempuan FM 88,4 MHz suara budaya Sumatera Selatan, masih bersama Kulit Rasi di Serius Pagi di acara kita obrolan komunitas yang hari ini bersama anak-anak berprestasi yang ada di Kota Palembang. Ada Yesa, ada Kanza, ada Sena, ada si ibu cantik Fitrianti. Oh, ini perwakilan dari orang tua anak-anak, Bu, ya.
1: Yeah.
0: Oh, aku kira tadi ibu gurunya tadi, Bu. Terus Sabodayo. Di sesi kedua ini bagi dulu Sabodayo yang di rumah yang mau berinteraksi dengan kami di 0711-351-656 untuk bertanya, mungkin ada nak ditanya ke dengan baik itu ibu-ibunya maupun juga anaknya. Hari ini kita ngobrolin tentang pelajaran jarak jauh. Oke, okay, balik lagi ya. Oke, okay. Ini ke anak-anak dulu nih kayaknya. Selama satu minggu lebih ini sudah suasana daring belajar di rumah ya. Ada yang dikangenin nggak sih di sekolah atau sama temannya? Oke, okay, Yesa gimana? Ada nana?
2: Yesa kangen sama teman-teman sama ustazah.
0: Ustazah, boleh sebut nama boleh? Sama siapa nak?
2: Yesa kangen sama semua teman.
0: Semuanya ya. Weh. Kalau Kanza gimana nak?
3: Kanza sama kayak Yesa juga kangen sama semua teman.
0: Sama suasana sekolah
3: ya. Iya.
0: Sama guru-gurunya, sama sama teman-teman. Ada yang dikangenin teman-temannya?
4: Semuanya.
0: Semuanya. Iya. Ada salah satu enggak ada? Atau semuanya?
3: Semuanya. Oh,
0: semuanya. Baik. Nah, ini kembali ke Bu Fitrianti, Bu.
3: Iya.
0: Nah, selama daring ini, Bu, yang Cak Ibu tadi sudah omong ke banyak kendalanya sebenarnya di rumah ya setelah dijalani ya. Tadi kalau kemarin itu pas menerima edaran Caknya santai biasa bae dah eh. Setelah dijalani Caknya Cak mano Cak itu dah eh. Nah, untuk memastikan Bu, untuk memastikan anak ini anak kita dah eh, maksudnya anak ini sesuai dengan apa yang diinstruksi ke misalnya untuk pelajaran ini harus stay segala macam, Cak mano cari Bu ngatasinya Bu.
5: Itu tadi makanya ya Cak Rasid ya. Harus kita dampingin sampai selesai. Kalau nggak didampingin sampai selesai, nggak tahu dia apa sih perintah gurunya tadi. Makanya itu salah satu kendalanya, kita harus duduk ikut belajar dari pagi sampai siang. Karena kalau misalnya kita nggak ikut duduk, kita nggak tahu anak ini bisa apa nggak, gitu kan? Karena kan tugas harus segera dikumpul juga hari itu, walaupun jamnya tidak ditentukan. Misalnya selesai jam pelajaran ini harus jam 10 selesai. Kita kumpul jam 12 pun gak masalah. Yang penting

0: ada nama anak kita foto foto tugas tadi udah dikirim ke grup sekolah itu.
1: Oke lanjut Bu, oke masih tetap Ibu dulu Bu. Yang pastinya Bu, selama ini mereka kan langsung interaksi dengan teman-temannya, sama gurunya, dengan suasana sekolahnya. Sekarang ini dari dewean aja di rumah kan Bu, dia oleh cuma Ibu Bu. Untuk menjaga mood anak-anak ini Bu, mungkin Ibu ada metode atau tips Bu agar supaya mereka ini tidak boring, tidak ngantuk, tidak segala macam, jadi fokus maksud cara sih Bu. Kena ada tips Bu?
0: Iya. Kalau misalnya Yesa ya, ini tipe anak yang biar dia moodnya semangat atau mesti disayang-sayang, ayo nak semangat nak, ini nanti ada mami-mami gak bisa, iya ya nanti mami bantu, ya dirayu-rayu lah anak ya, gak bisa dikerasin, jadi dianya jadi happy. Terus kalau misalnya ngomong mau lapar, oke disiapin,
1: cemilinya disiapin,
0: jadi pokoknya pagi-pagi tuh di meja itu, meja Zoom itu sudah disiapin tabnya, sudah disiapin buku pelajaran hari itu sama cemil-cemilannya biar dia semangat. Jadi kalau lapar sambil ngemil. Enaknya mungkin di situ. Jadi anak lebih santai boleh makan. Kalau di sekolah kan lagi belajar enggak boleh makan. Itu.
1: Ketika misalkan ada kendala pemahaman materi misalnya ya. Mungkin Ibu pernah mengalami Ibu seperti apa misalnya? Ayo, nak caknya agak susah juga lah Ibu.
0: Ya, kalau sebetulnya dari awal selama 1 minggu untuk pelajaran-pelajaran lain enggak terlalu terasa susah ya. Cara sih yang paling susah itu ketika pelajaran bahasa Palembang. Agak kesulitan. Karena bahasa Palembang bukan yang kita pakai bahasa sehari-hari.
1: Bahasa
0: Palembang
1: ya.
0: Yang
1: halus ya.
0: Kayak bahasa Jawa gitu ya. Jadi harus buka Google, bertanya dengan Google, ini artinya apa, ini artinya apa. Nah, itu yang paling ngerasa kesulitan di antara semua pelajaran anak-anak yang kita bantu. Yang paling susah itu untuk pelajaran bahasa Palembang. Padahal kita orang Palembang ya. Karena bahasa Palembang yang dipelajari bukan bahasa Palembang kita sehari-hari. Bahasa Palembang mungkin bahasa Palembang kuno kali ya, atau enggak tahu, enggak ngerti.
2: Bahasa Palembang halus.
0: Oh, bahasa Palembang halus.
1: Kayak rasa suruh ngomong tadi ya Palembang halus. Mama kawan Yesa enggak bantah nih.
0: Bahasa Palembang.
1: Oh, Palembang halus Mas, sudah enggak aja Bu. Iya,
0: oh,
1: Palembang
0: gitu.
1: Halus, Ma.
0: Tapi kayak bahasa Jawa.
1: Iya, Ma. Itu namanya Palembang halus, Ma.
0: Oh, gitu.
1: Yesa, omong lagi, Yesa. Oke, Ma. Ma, kita sih tidak berharap daring ini berpanjang, Ma, ya. Terutama asapnya, Ma, ya. Nah, kalau seandainya, Ma, kita buka antisipasi. Seandainya diperpanjang lagi, Ma. Kemarin berapa, Ma? 2 minggu apa kemarin berapa, Ma? Indaran, Ma.
0: 1 minggu.
1: Ini diperpanjang kan?
0: Iya.
1: Nah, cak mano mah kira-kira menghadapinya mah kalau seandainya diperpanjang lagi mah.
0: Iya.
1: Ini kan kondisi mama kan mesti gawe juga kan, harus bekerja kan.
0: Iya, mau enggak mau harus kita jalani karena mau maksa di sekolah juga udah keputusan sekolah daring. Mau enggak mau ya paling kalau misalnya kita yang kerja diakalin lah ya. Diakalin misalnya pagi-pagi datang ke kantor, ngabsen lebih pagi jam 7 misalnya. Kan anak-anak mulai daring itu jam 8. Jadi kita sempat di rumah. Tapi pernah satu hari, Yesa aku ajak ke kantor.
1: Nah, itu dia masalah kan, Ma?
0: Iya.
1: Ayang mama enggak bisa bantu.
0: Biasa kan bapak-bapak tuh beda ya, sama dengan ibu-ibu. Karena biasa ibu-ibu yang bantu. Bapak-bapak juga dampingi anak masih bertanya dengan ibunya. Nah, ini
1: bapak aku lah.
0: Tapi pernah diajak ke kantor. Jadi pagi-pagi bangun ayo ikut ke kantor. Di kantor disiapin meja daring tapi kita dekat, kita sambil dia bisa ngerja sendiri, kita bisa sambil kerja. Itu salah satu solusi biar enggak ganggu kerjaan kantor, karena aku ajak ke kantor pagi-pagi.
1: Karena kondisi mama enggak bisa tinggal ke gawian.
0: Jadi
1: terpaksa dia meluk mama gawian.
0: Iya, ikut pagi-pagi. Pagi-pagi ayo bangun ikut mami ke kantor. Tapi udah dibawa semua buku pelajaran atau apa. Itu salah satunya. Andai diperpanjang, ya paling gitu. Misalnya kerjaan kantor bisa ditinggal, daring di rumah enggak bisa dibawa ke kantor. Kan dimanapun enggak masalah, Cek. Yang penting dia nyongol di Zoom itu mukanya di depan gurunya, ya kan?
1: Iya. Oke. Baik, anak-anak, nah. Sekarang kan musim asap. Untuk anak-anak dewe, untuk Gensa, untuk Sena, untuk pernah ngalamin sesak napas atau gimana nak selama musim asap ini?
3: Bukan enggak musim pernah sih.
0: Alhamdulillah belum.
3: Iya, belum.
1: Biasanya musim rambutan, musim durian, ini musim asap deh. Apakah keadaan kondisi kita sekarang membuat kalian takut nak kira-kira? Nak keluar masa aku kalau pas acara itu takut tak?
0: Paling kalau mau keluar itu kita pakai masker supaya enggak kehirup banyak asapnya kan. Terus jangan terlalu sering juga kalau misalnya mau keluar tuh harus pakai masker tetap.
1: Ini mah mereka nih di sehari-hari setelah belajar masih tetap main atau gimana mah?
3: Tetap main.
1: Fitri perwakilan mah.
4: Kebetulan anak-anak ini jarang main di luar rumah ya. Kalaupun
1: anak rumahan ya.
4: Iya, karena banyak kegiatan kan Cik Rasid ya. Jadi kalaupun keluar rumah mereka misalnya ke tempat les, bukannya bermain di lapangan atau apa. Kebetulan memang mereka bukan tipe anak-anak yang hobi bermain di lapangan di luar rumah. Jadi kalaupun keluar rumahnya tuh pergi ke les. Dari anggaplah berarti dari rumah pindah ke gedung lain. Jadi alhamdulillah itu salah satu yang jadinya nggak terlalu sering bertemu asap ya di luar itu.
1: Oke. Yang selama ini mah selama daring seminggu lebih ini ada pelajaran-pelajaran yang ketinggalan mah?
4: Alhamdulillah selama seminggu kan banyak pelajaran, satu hari bisa 3 pelajaran 4 pelajaran. Alhamdulillah nggak ada yang ketinggalan, aman semuanya sesuai tepat waktu hari itu tugas ini bisa kumpul semua. Termasuk hafalan dan sebagainya.
1: Oke. Nanti Mama masih lanjut ke Mama dulu. Ma, kalau tadi kan Mama sudah ada dua solusi sih. Berarti Mama yang stay di rumah ataupun juga si Yesanya Mama ajak ke sekolah. Itu ada alternatif lain enggak, Ma? Untuk kalau seandainya daring ini berpanjang, Ma.
4: Alternatif lain maksudnya kalau enggak di rumah di kantor.
1: Atau Mama kaget
4: sibuk misalnya.
1: Yo, apa Mama kaget nyuruh dia yang dampingi itu Yesa nyuruh apa sebagai nyuruh sih mencari orang sih mana. Yo.
4: Ya. Kalau setiap harinya itu misalnya besok kegiatan Yesa apa atau apa, kami tuh setiap malam tuh selalu ngobrol dengan papinya. Besok gimana aku masuk kerja gini, kerjaan banyak, papinya jam gini nih, berbagi tugas. Jadi kalau misalnya memang kerjaan aku gak bisa ditinggal, papinya. Kebetulan juga papinya kerjanya juga gak selalu pagi ya, ada sip-sipnya, jadi gantian. Alhamdulillah sejauh ini aman, selalu didampingi kalau gak maminya, papinya.
1: Oh gitu.
4: Gitu.
1: Karena pengalaman Cik Rasid dulu mah, kebetulan anak ini lesnya bukan di tempat itu mah, di kayak di rumah itu mah ya, yang ngajak guru les kayak itu. Nah alhamdulillah kemarin itu mah bisa dirasa nih mah kayak gitu mah.
4: Dirasa nih zaman.
1: Yang guru les ini mah pacak terasa nih mah. Ketika daring yang guru les ini mah untuk mendampingi anak kita mah. Ya, itu alhamdulillah galak dulu sih mah.
4: Oh iya kayak iya. Itu. Kebetulan juga guru les Yesa nih. Guru karena Yesa nggak ada yang pripat.
1: Iya,
4: itu kan biasanya yang bisa diajak itu khusus pripat. Guru les pripat.
1: Benar.
4: Artinya kan berubah, biasa dia datang sore minta pagi gitu kan, minta temenin. Karena berhubung guru memang di tempat les yang banyak siswa, jadi mungkin nggak bisa. Itu. Jadi kami inilah berembuk.
1: Gitu,
4: sebagai ya. Orang tua gimana besok gimana ini siapa yang nemenin
1: diatur
4: ya diatasi si waktunya diatur, yang penting anaknya ada yang dampingi.
1: Nah kembali ke anak-anak nih mah ini cara sih minta kejujurannya nih. Apa sih yang kalian butuhkan kepada mamanya selama dari ini, ayo jujur,
3: yang dibutuhkan
1: yang kalian butuhkan. Apa
3: kalau itu? Kanza butuh perhatian, butuh pengajarannya.
1: Apalagi?
3: Ya udah gitu aja.
1: Oke ya. Si Sena tambahnya Sena selain dari itu tadi.
0: Kalau misalnya orang tua tuh apa? Kalau kita misalnya belum ngerti gitu kan bisa tanya orang tua gitu.
1: Maunya jadi mamanya yang jelasin ya.
0: Iya, kalau belum ngerti.
1: Oke, ada tambahan dari Yesana?
3: Yesa sama kayak Kak Sena, Kak Kanza.
1: Tambahannya ada.
3: Nih kalau tambahannya bisa didampingi mami papi, bisa diajarin.
1: Didampingi terus ya.
3: Sama jangan marah-marah.
5: Iya. Aku benar tak jujur itu loh.
1: Dan ketah ke sama mamanya. Jangan marah-marah, Ma. Iyo. Yang gasnya tuh jangan gigi 4, gigi 1 baik. Iyo. Nah, terus aja ya, Sang. Ada tambah lagi ya, Sang. Mungkin cemilannya dibanyak ke di itu susunya cak mano?
3: Cemilannya cuma dikasih nyam-nyam sama susu.
1: Ay, Mama. Jadi maksudnya Yesa nak pengen apa? Tambahan apa?
3: Ya sama mau tambahan ciki.
1: Ciki mah. Kalau Kanza, jujur nak apa? Perlu apa lah sama mamanya nak? Ada lagi dah nak perlu apa nak? Ada Yesa perlu dia perlu cemilan katanya. Cemilan. Halo, kalau Sena ada lagi nak tambahannya?
3: Sama sih kayak Kanza, jangan sering marah-marah.
5: Nah, betul.
3: Iya. Sama juga. Iya.
1: Udah mama, mama. Dia udah tahu nak belajar sekarang susah nak belajar. Tapi mah benar sih mah perasaan aku mah pelajaran SD sekarang pelajaran kita SMA dulu mah ya.
5: Iya,
1: benar enggak mah?
4: Ya emang susah. Pelajaran sekarang kayaknya lebih susah. Kalau dulu kita SD masih A, B, C. Sekarang taunya kalau masuk SD kelas 1 harus sudah bisa baca. Nah, kalau dulu kan kita kelas 1 diajarin membaca. Mulai dari A, B. Ini sekarang SD taunya harus sudah bisa baca.
1: Sudah itu di matematika, Mas. Aku mah kalau itu SD zaman dulu mah paling-paling tambahan, pengurangan, kalian. Belum ada mah banyak pangkat-pangkat segala macam, kuadrat segala macam itu kan?
4: Iya. Sekarang mulai ada. Iya, kan? Biasanya kita mulai kelas 4 itu kan. Nah, ini sudah memang pelajarannya agak lebih meningkat. Betul. Sampai saat ini rasanya pelajaran-pelajaran itu kami masih bisa dampinginya ya, Cek Rasid ya. Cuma itu tadi bahasa Palembang tadi. Keberasaan karena bukan bahasa kita sehari-hari.
1: Oke. Nah, oke, percaya lah di sesi terakhir ini, Mam. Oke, kaki Mama dulu, Mam. Entar, Mam. Kalau seandainya, Mam, kalau seandainya Mama diberi kesempatan kata kalian untuk kasih masukan atau himbauan lah, Mam, untuk pemerintah kita terutama Kota Palembang dah, Mam, ya. Agar supaya cak manusi untuk Mama, ya untuk Mama sih ini ya, bukan apa-apa, udah ganti masuk-masuk lain. Dari lubuk hati Mama, cak manu makin kira Mama, apa yang dia disampaikan Mama?
4: Pengennya sih anak-anak sekolah tatap muka seperti biasa. Cuma mungkin untuk mensiasatinya, kalau misalnya pagi-pagi masih banyak kabut asap, maksud sekolahnya dibuat lebih siang, jam 8 atau mungkin kan. Kemarin-kemarin juga udah dibuat begitu. Ya alhamdulillah aman-aman aja. Kebetulan juga di daerah kami rasanya kabut asap nggak terlalu banyak ya, masih aman tuh anak-anak. Jadi maunya balik lagi ke tatap muka ya anak-anak belajar di sekolah. Tapi itu kan pendapat kita ya, nggak tahu kalau di daerah lain mungkin yang asapnya lebih banyak ya. Kalau misalnya iya.
1: Mama maksud Mama di Palembang ini khusus Palembang Maya ya?
4: Iya. Kalau di kami sih daerah kami di Palembang. Di Palembang di Pelaju ya, di Palembang Ulu itu asapnya sih masih bisa diatasi maksudnya. Karena tadi kan anak-anak bilang mereka nggak terasa kena asap atau apa kan. Yang paling penting itu sebetulnya bukannya pembelajarannya ya, yang anak-anak daring. Yang paling penting itu batasi anak-anak bermain di luar rumah, itu aja. Karena kalau sekolah kan di dalam ruangan. Mungkin cuma paling perjalanan setengah jam ke sekolah kan selesai, setelah itu dalam ruangan anak-anak. Sebetulnya solusi yang baik itu mungkin anak-anak agak dibatasin bermain di luar rumah aja itu.
1: Belajar yang di luar kelas maksudnya ya?
4: Iya, maksudnya setelah sekolah kan anak-anak ada yang suka main di luar. Main di lapangan apa mungkin main lari-larian, sebetulnya yang itu yang agak lebih dibatasi.
1: Mungkin ada usulan lagi, Mak? Di sistem sekolahnya, Mak? Sistem belajarannya, Mak? Mungkin, ya? Waktu untuk keluar mainnya atau dipotong mah, dibuangkan agar supaya lambat datang cepat pulang mah, mungkin Mama setuju juga mah, misalkan sistem pembelajarannya mah.
4: Kalau saya sih kurang setuju sih, karena apa, belajar itu rasanya kayak kemarin aja waktunya terlalu sedikit, anak-anak belum sempat ngejain tugas belum selesai, sudah habis waktunya. Guru kan harus jelasin, menjelaskan itu udah berapa waktunya, udah berapa menit. Belum lagi bikin tugas, belum lagi anak-anak bertanya. Jadi memang baiknya gak usah dikurangi jam belajar, gak masalah kan, tetap seperti biasa.
1: Paling ketua materi dimundurin masuk kelasnya,
4: masuk, ya?
1: Masuk sekolahnya,
4: masuk
1: Maya.
4: Kelas. Kalaupun dikurangi mungkin yang biasa 1 jam pelajaran 45 menit jadi 40 menit, oke lah, gak masalah 5 menit mungkin kan.
1: Oke. Baik. Mungkin itu tadi Mas harapan selain closing juga tadi Maya, masuk Maya.
4: Iya. Harapannya kembali aja sekolah.
1: Kembali sekolah.
4: Iya, tatap muka.
1: Oke, siap. Nah, ini kalau dari anak-anaknya nih, kalau tadi dari mama, dari perwakilan dari mama kalian maunya seperti itu kan ya. Nah, kalau menurut anak-anak, menurut Sena, menurut Kanza, menurut Yesa, harapan kalian untuk keadaan kondisi sekarang ini untuk sekolah daring ini gimana, Nak?
3: Sama sih kayak Mami Yesa, kita datangnya tuh pas jamnya agak dimundurin, pas asapnya di beberapa daerah tuh nggak terlalu tebel lagi, terus pulangnya juga sama kayak biasa gitu, jadi nggak terlalu nggak terlalu cepet gitu belajarnya.
1: Artinya si Sena maunya sekolah daring ya, sekolah offline berarti ya.
3: Iya.
1: Oke, lanjut si Kanza gimana?
3: Kanza juga sama kayak Sena sama Mami Esa.
1: Apa, Nak? Ada tambahan lagi, Nak? Selain ini
3: tadi.
1: Oke. Kalau Yesa gimana, Nak?
2: Yesa sama Kak Sena, tapi Yesa maunya sekolah di ruangan.
1: Maunya sekolah, Nak, ya?
2: Iya.
1: Ada keinginan lain, Nak? Apalagi keinginannya si Yesa?
2: Yesa maunya apa tuh? Agak dimundurin juga waktu masuknya seperti Kak Sena. Jadi nggak terlalu banyak menghirup asap pagi.
1: Kalau pulangnya,
2: tetap
1: aja. Oke. Berarti masuknya kayak sekarang Bu ya, berarti anak-anak SMA sekarang gitu Bu ya, masuknya jam 7 lewat sekarang ya.
6: Jadi jam 8 sekarang.
1: Jam 8. Baik, dulu sebentar yuk. Kebersamaan kita bersama anak-anak berprestasi dari Kota Palembang ya, dengan tema kita pelajaran jarak jauh. Ada Ibu Febrianti, terima kasih Bu sudah datangannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah gitu Bu.
4: Iya, terima kasih juga.
1: Oke. Ada Sena?
3: Iya.
1: Ada Kanza?
3: Iya.
1: Ada Yesa?
2: Iya.
1: Iya, Yesa Simut. Ini kacamatanya asli Nak atau gimana?
2: Enggak.
1: Enggak. Baik, dulu sebentar yo. Kebersamaan kita di obrolan komunitas dan acara kita di di Cerjaya Pagi bersama Kulo Cerasit. Ada teman-teman kita dari anak berprestasi. Kami mohon pamit, maaf kalau ada salah-salah kata. Dari jalanan radio kawasan Komite Park Palembang, kami mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perempat RRI Palembang. Sampai jumpa. Pergi ke pasar, beli pasta gigi. Tidaklah lupa beli rengginang. Sampai di sini dulu Sriwijaya Pagi. Selanjutnya bertemu di Sriwijaya Siang.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pergi liburan ke kota Padang, singgah ke pasar beli selendang. Selanjutnya kita bertemu di Sriwijaya Siang bersama Perempat RRI Palembang. Sriwijaya Siang, Perempat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
6: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Perempat RRI Palembang.

98,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang, di mana be berada siang hari ini bekawan sama C Mita ya, dari pukul 10 sampai selesai kaget pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan mencak biasa C Mita bakal ada di rompok kita pada siang hari ini, edisi di kuliner ya. Dilanjut ke edisi kuliner, sudahnya kaget ada teras UMKM dan juga ada siaran edukasi terhadap pelaku industri kreatif. Dan seperti biasa pukul 13 kita bakal ngeloi Suara Budaya Nusantara dari RRI Jakarta. Dan ditutup dengan program acara kita Besanjo. Dulur-dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang, payo sama-sama kita buka dengan dengar ke beberapa lagu. Dan kagetnya kita akan ado di hiburan informasi rompok kita edisi kuliner.

0: RRI dengan esensi buku dengan judul Kamu Terlalu Banyak Bercanda, karya Marcella FP.
1: Sudah sejatinya dalam kehidupan ini, kita sebagai manusia seringkali dihadapkan dengan situasi hati riang, sedih, dan kemarahan yang mewarnai dalam hubungan percintaan, hubungan persahabatan, dan hubungan keluarga, selaras dengan isi buku Kamu Terlalu Banyak Bercanda, karya Marcella FP. Adalah sebuah novel yang mengisahkan tentang cinta, persahabatan, dan perjalanan emosional tokoh-tokohnya. Cerita ini biasanya dipenuhi dengan humor, tapi juga menggali tema-tema yang lebih dalam, seperti kejujuran dan kerentanan dalam hubungan. Buku ini juga mengisahkan tentang perjalanan cinta dan persahabatan di kalangan remaja. Cerita ini mengeksplorasi dinamika hubungan antar karakter yang seringkali diselingi dengan humor dan candaan. Tokoh utama menghadapi berbagai tantangan dalam hidup, seperti masalah keluarga, persahabatan yang rumit, dan perasaan cinta yang membingungkan. Melalui interaksi dengan teman-teman dan orang-orang terdekat, ia belajar tentang pentingnya kejujuran, keberanian untuk membuka diri, dan mengatasi ketidakpastian. Novel ini tidak hanya menghibur, tapi juga menyentuh tema-tema yang lebih dalam, seperti keintiman emosional dan kerentanan. Dengan gaya penulisan yang ringan dan relatable, Marcella FP berhasil membawa pembaca merasakan liku-liku kehidupan remaja yang penuh warna. Penulis juga menyelipkan pesan, yaitu pada pentingnya kejujuran dalam hubungan dan bagaimana humor bisa menjadi alat untuk menghadapi kesulitan. Novel ini juga menyoroti bahwa di balik tawa dan candaan terdapat emosi dan perasaan yang mendalam. Secara keseluruhan, buku ini mengajak pembaca untuk memahami diri sendiri dan orang lain, serta mengingat bahwa setiap hubungan, baik itu persahabatan atau cinta, memerlukan usaha dan pemahaman. Pesan ini mengingatkan kita untuk tidak hanya melihat permukaan, tetapi juga memahami kompleksitas yang ada di balik setiap interaksi.

Kita ada di rompok kita edisi kuliner dulur-dulur. Jadi kalau di Palembang sendiri kan terkenalnya dengan kuliner, ada pempek, tekwan, model kuah, kue basah, kue kering ya. Yang mana semuanya menjadi makanan khas Palembang. Di kawasan 26 Melir ini pastinya dulur-dulur sudah tahu ada apa baik di sana ya, ada pempek segala macam bentuknya. Ada juga kue-kue khas Palembang yang rasanya itu autentik. Yang mana di tengah berkembangnya kuliner modern saat ini, usaha kuliner yang sampai dengan saat ini bisa bertahan dan melestarikan warisan kuliner daerah ini mulai dari penyajian kue tradisional yang menarik pastinya. Ada mak subah, kojo, engka, kue 8 jam, aneka bolu serta jajanan pasar, dan pastinya ini menjadi beragam pilihan dan menjadi favorit masyarakat maupun wisatawan yang mencari oleh-oleh khas Palembang. Nah, jadi ada salah satu toko yang ada di kawasan 26 Ilir, dia ini menjual kue-kue khas Palembang. Dan memang punya cita rasa asli dari setiap produk yang ditawarkan kepada pelanggannya. Dan setiap jenis kue ini punya penggemarnya masing-masing, meskipun kue ini masih menjadi produk-produk yang paling diminati sebagai oleh-oleh ataupun disantap ya sendiri di rumah. Di tengah perkembangan tren kuliner modern saat ini pendengar, nah, cita rasa otentik kue tradisional ini pastinya harus melalui inovasi produk dan juga pelayanan yang berkualitas. Biar apa? Biar uang tertarik untuk membeli. Dan upaya-upaya ini dilakukan dan diharapkan bisa menjadikan kuliner Palembang ini semakin dikenal, diminati masyarakat sekaligus tetap lestari sebagai warisan daerah. Kenapa cek itu? Karena kalau tampilannya jelek, kuno, tidak kekinian itu tidak dilirik apalagi sama anak-anak muda. Tapi dengan adanya cita rasa khas dan juga tampilan yang menarik ini, kue Palembang ini sampai dengan saat ini semakin diminati oleh wisatawan maupun warga lokal Palembang.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur bah naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga, bah.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur masih aduk kita di rompok kita edisi kuliner ya. Yang tadi mana sudah kita bahas tentang kuliner Kota Palembang, terutama kue basah. Kali ini satu informasi kembali kami hadirkan dari laman kami rri.co.id, yang mana ini pusat kuliner Kelopak 8 sudah resmi dibuka di kawasan Seduduk Putih Palembang di Sabtu lalu 12 September. Jadi ini merupakan pusat kuliner yang dinilai bisa ngebuka peluang kerja sekaligus nambah pilihan destinasi kuliner di Kota Palembang. Di mana Gubernur Sumatera Selatan Bapak Herman Deru sendiri yang hadir dalam pembukaan ini mengapresiasi konsep dan bangunan Kelopak 8. Yang mana ini menurutnya keberadaan usaha ini bisa kasih dampak terhadap penggerapan tenaga kerja juga. Dan Bapak Herman Deru juga meminta pengelola tetap mempertahankan menu tradisional khas Sumatera Selatan di tengah hadirnya berbagai pilihan kuliner modern. Menurutnya memang kuliner daerah ini perlu tetap mendapat ruang biar jadi bagian dari daya tarik tempat itu. Kehadiran Kelopak 8 ini berada di kawasan Seduduk Putih dinilai punya akses strategis bagi masyarakat Palembang, dan pusat kuliner ini nawar ke ruang pelaku usaha kuliner untuk menjangkau konsumen sekaligus membuka aktivitas ekonomi baru. Jadi dodolor pendengar perempat dari Palembang, kapan nih pengen main ke tempat destinasi wisata kuliner baru Kelopak 8 di kawasan Seduduk Putih? Bisalah diatur-atur waktunya karena sebentar lagi caknya weekend, Sabtu Minggu bisalah makan sama keluarga di sana.

Memasuki bulan suci Ramadan, ada hal yang menarik yang dilakukan oleh warga Semarang dalam menyambut bulan Ramadan ini. Mereka memiliki tradisi unik yang disebut dengan dukderan, yang telah ada sejak masa kepemimpinan Bupati Kiai Raden Mas Tumenggung Purbaningrat. Tradisi dukderan diawali dengan upacara dan penampilan para penari, lalu disusul oleh arak-arakan, warak ngendong. Atraksi warak ngendong melakukan parade dari Masjid Kauman Semarang atau Masjid Agung Jawa Tengah.

0: metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Hey ya people, DJ Kinoi Thorsten.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar masih dengar rompok kita edisi kuliner ya. Tadi kita sudah bahas pempek, terus juga kue basah, terus ada juga tadi lapak yang baru dibuka, yaitu Kelopak Lapan yang menjadi destinasi kuliner baru di Kota Palembang. Kali ini kita bergeser sedikit membahas tentang martabak Har, yang mana ini sudah menjadi kuliner legendaris Palembang sejak 1947. Tuolah dia daripada Cik Mita caknya ya. Jadi martabak Har sendiri ini menjadi salah satu kuliner legendaris yang sudah bertahan puluhan tahun di Kota Palembang, yang mana lokasinya di depan Masjid Agung Palembang dan kerap ramai dikunjungi wisatawan juga. Tapi memang pemilik martabak Har, Muhammad Zakir, ini menambahkan bahwasanya menu andalannya ialah martabak Har dan roti naan khas India. Nah, cita rasa yang otentik dan bumbu yang konsisten dari dulu hingga sekarang ini menjadi daya tarik utama bagi pelanggannya, yang bisa bikin datang lagi untuk merasakan atau bernostalgia kembali dengan martabak Har ini. Jadi martabak Har sendiri sudah ada sejak tahun 1947, didirikan oleh Haji Abdul Rozak yang merantau dari Kerala, India Selatan, dan usaha kuliner ini kemudian diwariskan secara turun-temurun kepada keluarga besarnya hingga saat ini. Jadi kalau kita lihat di mana-mana ada martabak Har, itu masih keluarganya Galo ya. Jadi mungkin kurang lebih rasanya akan sama. Dan memang salah satu penerus atau bisa dikatakan pengembang usaha martabak Har saat ini berharap bahwasanya usaha keluarganya ini bisa terus sukses hingga generasi berikutnya. Sementara itu, kalau kita pandangan sebagai pelanggan martabak Har ya, yang mana kita sudah berkali-kali makan martabak Har sejak zaman mungkin SD, SMP, SMA sudah dicekoki martabak Har karena wong Palembang asli. Ini memang punya cita rasa dan bumbunya yang beda dari yang lain. Pas becek itu nah ya. Dan juga memang kita sebagai masyarakat dan penikmat martabak Har ini berharap martabak Har sendiri bisa menjaga konsisten rasa demi mempertahankan selera aslinya dan juga jadi kuliner yang legendaris di Kota Palembang. Pastinya juga menarik wisatawan yang datang langsung ke Kota Palembang untuk mencicipi martabak Har ini. Kalau Dodolor pendengar Pro 4 RRI Palembang, tanggapannya seperti apa tentang kuliner-kuliner legendaris khas Palembang ini? Mulai dari pempek, model, terus ada rujak mie, ada juga martabak, dan tadi juga ada kue basah ya. Serta kalau kamu mencari makanan-makanan ini, mungkin bisa kamu temui tadi di Kelopak Lapan yang menjual berbagai kuliner khas Palembang. Jadi kapan kita atur-atur waktu buat nongkrong-nongkrong bareng, buat jajan-jajan makanan khas Palembang. Untuk itu kita akhiri rompok kita edisi kuliner pada siang hari ini. Nantinya kita akan ada di teras UMKM bersama pelaku usaha UMKM, dan hari ini Cik Mita bakal ngobrol sama salah satu pelaku usaha UMKM yang mano ini bisa dikatakan lagi viral, pempek keriting jumbo. Penasaran ya? Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

banyak terdata, bahkan ada namanya tapi kuliner sudah tidak ada ditemukan lagi. Menurut budayawan Palembang R.M. Ali Hanafiah atau dikenal dengan Mang Amin, ada sekitar 300 kuliner yang pernah hidup dan berkembang di kota Palembang. Namun sebagian di antaranya kini sedang atau sudah sulit ditemukan, bahkan ada yang telah punah. Hilangnya sejumlah kuliner tradisional disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya keterbatasan bahan baku dan minimnya sumber daya manusia yang masih memiliki kemampuan membuat makanan tersebut. Sementara itu, menurut Mang Amin, budaya minum kopi masyarakat Palembang tempo dulu yang erat dikaitkan dengan tradisi menikmati berbagai jenis roti, kopi biasanya dinikmati bersama aneka roti tradisional seperti roti kukus, roti goreng, roti rendang, hingga roti tawar yang dicelupkan ke dalam adonan telur lalu digoreng.

0: Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Risotto merupakan hidangan nasi khas Italia Utara yang dimasak menggunakan kaldu hingga menghasilkan tekstur creamy dan juga lembut. Sajian ini biasanya dibuat dari beras short grain, dan makanan ini menjadi salah satu hidangan paling ikonik dari Italia Utara yang dikenal lewat teksturnya yang creamy dan juga lembut. Baik, Dodolor, pendengar Pro4 RRI Palembang, sekian ingat informasi sedengar Pro4 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0897788488 serta pesan chat melalui aplikasi kami RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mita Dinda Sari. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro4. Informasi sedenget dari Pro4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu

0: Satu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dedulur pendengar Pro 4 dari Palembang di Manubai Brado. Siang hari ini kita bertemu lagi pukul 11 sampai dengan pukul 12 ada di teras UMKM Lokak Kito bersama para pelaku usaha yang ada di sekitar Kito, yaitu Kota Palembang. Dan hari ini pendengar, Cik Mita pastinya sudah kedatangan narasumber Cik Mita atau pelaku UMKM, yang mana hari ini kita bakal ngobrol tentang yang lagi viral. Ada pempek keriting jumbo dan juga ada laundry nih, yang memang saat ini mungkin sedang menjamur. Banyak sekali kompetitor-kompetitor laundry dan juga penjual pempek di Kota Palembang. Tapi itulah tadi, ada rasa di setiap cerita dari perjuangan pelaku usaha yang ada di Kota Palembang. Dan hari ini kita bakal ngobrol dengan narasumber, yaitu Kak Eko Yolanda Arta, owner dari Nun Laundry dan Pempek KE. Nah, ini kita dengan tema dari cucian hingga cita rasa, cerita perjuangan dan strategi UMKM bertahan dan juga berkembang. Langsung saja pendengar, tanpa berlama-lama kita akan berkenalan terlebih dahulu bersama Kak Eko Yolanda. Halo, selamat siang Kak Eko.
1: Siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Kak Eko?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, alhamdulillah malah terduduk di perempat ini sehat tulai. Nah Kak Eko, sebelum kita ngobrol lebih banyak tentang usahanya Kak Eko, mungkin boleh kenalan dulu Kak sama pendengar Pro 4 RRI Palembang.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko Yolanda Arta. Saya sebagai owner dari Pempek KE dan Nun Laundry.
0: Oke, ada Nun Laundry dan Pempek KE, dua usaha berjalan beriringan ya.
1: Begoyor masih.
0: Begoyor jiwa Palembang bener nih ya. Nah, Kak Eko ini sendiri tadi sudah disampaikan owner dari Nun Laundry dan Pempek KE. Tapi kita penasaran nih Kak Eko, kenapa nama usahanya ini dikasih Nun Laundry dan Pempek KE? Apa ini singkatan dari Kak Eko? Ini Kak Eko cuman yang tahu ceritanya.
1: Kalau
0: ini gimana Kak?
1: KE itu ya benar Kak Eko, tapi E-nya tuh sebenarnya bukan Eko, enak tapi.
0: Oh. Oke. Okay.
1: Enak. Kalau Nun Laundry itu ceritanya tuh pertama tuh anak. Oh, anak okay. Itu kalau huruf hijaiyah tuh setiap huruf nun tuh pasti ada naiknya tuh Nun gitu.
0: Oh, okay.
1: Jadi inspirasi, cak mana kalau namanya Nun bagus nih, Nun Laundry gitu. Mm-hmm. Jadi dipakailah Nun Laundry sampai sekarang. Gua logo juga kan huruf hijaiyah Nun.
0: Iya. Mm-hmm. Oke, okay. Berarti memang awal-awalnya dari sana.
1: Iyo,
0: ya.
1: Iya, huruf hijaiyah itu ya.
0: Huruf hijaiyah sebenarnya. Dan itu juga menjadi doa dalam satu usaha. Namo ini tadi. Jadi Nun Laundry dan Pempek KE.
1: Iya.
0: Nah Kak, kalau untuk dua usaha ini, apakah ini bukanya secara barengan Kak? Atau memang ada yang lebih dulu nih dari usaha ini?
1: Kalau pertama sihnya tuh Nun Laundry dulu. Di 2024, bulan Juli 2024 bukanya. Dan kalau Pempek KE ini sekitar 2025-an.
0: Oh oke, okay.
1: Pas lebaran.
0: Pas lebaran ya,
1: pas lebaran kebenaran lagi pengen buat pempek, cubu-cubu jual. Rame ternyata.
0: Yo pasti.
1: Iya, pas lebaran kan, jadi ya keterusan.
0: Keterusan sampai dengan
1: keterusan
0: sekarang.
1: Sampai sekarang.
0: Oke. Nah, tapi Kak, itu kan berawal dari kalau laundry kan memang direncanakan ya laundry. Kalau pempek tadi kan sekalian makan dewek tadi.
1: Iya, benar.
0: Nah, ini bisa bertahan sampai dengan di 2026 ini berarti orderan pempek ini sendiri stabil kok dan Kak berarti?
1: Oh, kalau pempek ini sebenarnya sempat vakum juga sih Mbak.
0: Oh, okay.
1: Sempat vakum di tahun ini baru dimulai itu. Sebenarnya untuk yang pempek keriting jumbo ini baru dimulai di bulan kemarin.
0: Oh, bulan ya, kemarin
1: bulan
0: ya.
1: Kemarin. Kebenaran ada kawan yang nawari untuk buka lapak sarapan dan kami juga lagi nyari-nyari juga tambahan kan. Terus juga cobalah dulu buat pempek keriting jumbo lah. Rupanya alhamdulillah diterima ternyata.
0: Jadi setiap hari pasti akan produksi.
1: Iya, setiap hari produksi dan tiap pagi diantar ke lapak
0: wow.
1: Sarapan.
0: Berarti dalam satu hari bisa berapa banyak Kak produksi Kak?
1: Rata-rata sekarang masih sekilo sih.
0: Sekilo. Iya, sekilo. Kalau besar-besar mah ini kan pempek jumbo, dari judulnya benar pempek jumbo. Sekilo tuh dapat berapa?
1: Sekilo tuh dapat hampir 35 sampai 40-an.
0: 35 sampai 40. Berarti dalam kemasan sarapan pagi dijual 2 pempek ini.
1: 2 pempek ini 10
0: dalam
1: ribu.
0: Dalam 1 cup 10 ribu. Kenyang kamu. Kenyang ya dibuatnya. Berarti ini baru comeback lagi sebulan terakhir.
1: Iya,
0: karena
1: sebulan terakhir,
0: alhamdulillahnya ada yang nawari lapak.
1: Iya.
0: Langsung ada tempat untuk nyalurkannya. Berarti orderan-orderan online dari penikmat pempek keriting jumbo ini masih diterima enggak sih Kak, kalau ada yang order?
1: Iya, kalau online malah lagi dicari ini, lagi cari lapak online memang. Kalau yang itu kan biarlah on offline yo, di lapak itu biar online kaget ada lagi kayak itunya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Yang pasal lancar itu
0: berjalan dua-duanya lah ya, yang pasti tiap pagi orderan untuk di lapak jalan terus, yang masuk lewat online juga ada. Berarti di sini setiap hari produksi 1 kilo dan pasti habis kalau di lapak. Alhamdulillah
1: habis sehari sekilo ya itu.
0: Kenapa akhirnya terinspirasi Kak bikin pempek keriting jumbo-jumbo ini? Yang mana mong Palembang nih kan kadang jingok yang kecil-kecil bisa sekali hap. Kalau besar nian cek ini rasanya cepet kenyang gitu ya dua be. Ini kenapa Kak terpikiran?
1: Awal sih memang ada viral-viral tuh kan, viral terus kan pempek keriting jumbo, pempek jumbo apa kan. Nah, kebenaran yo, ayo coba dulu bay, coba pempek keriting jumbo. Tak tahu juga, yo memang diterima itu cepat memang. Terus juga buatnya lebih cepat deh. Setengah jam selesai kan. Kalau pempek-pempek kecil itu agak lama juga kan.
0: Iya,
1: jadi lebih sat-sat lah untuk buatnya.
0: Jadi kayak udah habis banyak waktu untuk bikin yang kecil-kecil sekali besar besi kok gitu. Oke, berarti diterima oleh konsumen dan sampai keterusan akhirnya jual Kak. Dari awal memang pas ditawari lapak langsung kepikiran bikin pempek jumbo ini atau pempek kecil-kecil dulu Kak?
1: Tidak, memang
0: langsung pempek jumbo.
1: Pempek jumbo.
0: Beda dari yang lain ya.
1: Karena pikirnya cepat baik tadi.
0: Cepat habis, cepat selesai gawenya ya. Oke. Nah, berarti kalau ada orderan masuk Kak, spesialis pempek jumbo be atau pempek kecil-kecil juga di laden?
1: Untuk sekarang masih spesialis pempek keriting jumbo bae dulu.
0: Oke, pempek keriting jumbo ya. Jadi kayak kamu tuh kepengen yang jumbo-jumbo ini kenyang langsung benar-benar besar kalau kamu nonton di YouTube kita ya. Karena kan acara ini disiarkan juga langsung dari YouTube kita Perempat Palembang. Kalau kamu lihat tampilannya, pempeknya sekap isi duo besar nian.
1: Ya, sekap ini langsung kenyang sekali makan.
0: Langsung sedodoan kamu dewean bae. Nah, berarti kan Kak, ini alhamdulillahnya pempek jumbo sudah ada masanya lah, sudah ada penikmatnya. Kalau untuk non laundry dewek Kak, ini memang sedari awal kepikiran membuka laundry atau memang karena memang di 2024 pasca COVID ya, banyak yang kita pikir buka usaha. Ini kan banyak nih Kak laundry. Itu karena memang kepengennya buka laundry atau ada alasan-alasan tertentu Kak?
1: Kalau untuk buka laundry itu panjang sih Mbak sejarahnya. Kami itu 2019 sebelum COVID itu sudah buka dulu sebenarnya.
0: Sudah buka.
1: Di COVID itu juga masih jalan dikit-dikit, masih berguyur. Setelah 2021 ditutup karena ada sesuatu dan lain hal lah kita sebut ke. Terus juga di rumah ibu itu kebenaran ada lapak kosong, ada toko kosong, tidak dipakai lagi. Kebenaran ada lapak itu, terus terpikir lah nak buka apa kan, coba buka laundry lagi. Dan dengan hasil evaluasi yang sebelum-sebelumnya yang kemarin gagal itu, ya dibuatlah lebih canggih lah, maksudnya itu lebih online. Terus juga manajemennya lebih diperketat lagi biar tak kate yang macam-macam kan.
0: Iya benar.
1: Ya, jadi alhamdulillah sekarang sudah jalan dari 2024. Jadi 2024 sampai sekarang sudah masuk 2 tahun.
0: Oke, berarti memang sempat berjalan vakum akhirnya buka memutuskan lagi. Buka lagi.
1: Rebranding kan, kalau ke sebelum tuh namanya bukan non laundry, jadi dibuka baru nian jadinya.
0: Buka baru benar-benar dengan manajemen baru
1: Kak
0: Eko ya, non laundry membawa berkah nih sampai 2026.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, berarti kalau non laundry sendiri Kak, kalau pempek kan sudah ketemu lah dia dengan pasarnya di lapak tadi. Kalau di pasar laundry ini kan Kak menjamur laundry-laundry di Palembang ini. Setiap sudut berapa meter sekali ada tukang laundry ya. Tinggal kita tuh lah. Nah, kalau non laundry sendiri Cak Mano Kak mempertahankan misalnya kan karena sudah pernah gagal nih kak terus buka lagi mempertahankan sampai akhirnya bisa di 2026 ini Nun Laundry masih ada ke treatment-treatment khusus untuk pelanggan atau mungkin ada yang buat Nun Laundry ini beda dari laundry lainnya kak?
1: Pertama sih mbak pertamanya itu manajemennya dulu manajemen terus pengendalian mutu terus juga penggajian pegawai yang biar mereka juga nyaman sama kita kan dan juga tidak ada macam-macam di situ. Kedua, setelah manajemen kita promosinya itu sekarang nih kalau dari awal-awal kita ngasih flyer itu tidak itu lagi ya bu, tidak mempan lagi kalau kita sekarang ngomongnya tidak lagi punya flyer-flyer yang disebar-sebar itu. Sekarang ini mainnya digital, ada pakai IG, pakai WA, terus juga pakai di Google Maps yang penting.
0: Ya,
1: Google Maps itu yang penting karena sekarang nih wong-wong yang nak laundry itu nyari di Google laundry terdekat.
0: Mita juga tuh.
1: Iya, pasti itu.
0: Cari laundry terdekat,
1: Gitu kan. Laundry yang bagus kan pasti ada. Pasti itu ada cantolan. Nah, itu yang kita main ke di situ. Dengan cara kita minta review sama pelanggan-pelanggan. Jadi kalau sudah pelanggan sudah selesai, kita minta reviewnya. Nah, setelah itu kaget di Google-nya tuh naik kaget itunya.
0: Ratingnya naik. Jadi kalau uang cari laundry terdekat pojok sekali.
1: Iya, alhamdulillah di Kertapati sudah laundry terdekat tuh pasti Nun Laundry yang ketemu. Alhamdulillah.
0: Itu dia strateginya memang untuk bersaing di era digital saat ini mainnya juga di digital,
1: digital
0: kan, musim lagi cak dulu kan nempel-nempel selembaran bagi-bagi selembaran. Nah, berarti kan Nun Laundry juga sudah dikenal Kak. Pempek sudah ada kelasnya, Nun Laundry sudah dikenal juga di kawasannya. Terdekat dari Kertapati sudah ratingnya oke. Adakah promo-promo Kak yang Kak laku ke ketika mengembangkan Nun Laundry ini? Kayak tadi kan minta Google review nih sama konsumen. Ada promo-promo
1: Itu sih, promonya juga Mbak. Jadi kalau dia kasih review tuh kita kasih 10% kan.
0: Potongan.
1: Itu ya diskon 10%. Jadi setiap orang yang review dikasih ke kita foto, kita kasih 10% cak itu.
0: Pantes lah.
1: Lumayan lah.
0: Benar-benar. Itulah kita mainnya di digital saat ini. Jadi kalau yang dari flyer-flyer tuh enggak musim lagi.
1: Enggak musim lagi memang. Kami juga awal-awalnya memang flyer ke perumahan-perumahan tuh caknya enggak kate yang jingo enggak kate yang respon. Kalau yang Google Map ini wong datang dewek nyari dewek.
0: Benar-benar mereka cari yang terdekat. Kalau rating kita paling tinggi kita pojok sekali pasti. Jadi wong datang tuh tanpa harus kita buang-buang waktu sebar-sebar flyer tadi sudah dia datang dan mencoba langsung di laundry Nun. Dan itu konsumen pasti balik lagi dah.
1: Alhamdulillah balik lagi. Kami juga ngirim nota yang kan tidak pakai nota biasa sekarang sudah pakai WA
0: elektronik
1: sudah. Jadi kalaupun sudah selesai bisa dijenguk di WA tuh bisa dia bisa ngechat kami kan sudah selesai belum atau juga bisa lihat di link kami yang kasih nota itu. Di link itu ada progresnya. Sudah berapa persen pengerjaannya. Kalau sudah selesai bisa dilihat situ, bisa diambil kayak itu.
0: Berarti kayaknya enggak perlu nanya Kak jam berapa selesai.
1: Pantau dewek
0: baik. Kirim paket.
1: Bisa di tracking dewek.
0: Lagi dicuci atau lagi digosok. Kak manajemennya sendiri. Nah, itu untuk memprogramkan itu semua Kak. Ini kan mungkin bisa dicontoh nih sama teman-teman laundry lain. Untuk program itu sendiri itu Kak Eko dewek yang jalan ke atau mungkin ada wong lain cek itu.
1: Kalau kami itu sebenarnya ada mentor ya Mbak. Ketemu sama mentor yang benar dan juga pakai aplikasi memang harus ada pakai aplikasi. Jadi di aplikasi itu ada galo. Ada yang dari sistem stok barang sampai penggajian pegawai, sampai nota, sampai promosi juga bisa di situ. Bisa galo.
0: Berarti memang sudah semaju itu ya.
1: Iya. Kita dulu kan mikirnya apa laundry itu kan kasih nota ya.
0: Kasih nota tulis. Itulah pernah Mita sampai kejadian kehilangan karpet.
1: Nah,
0: gara-gara notanya hilang.
1: Jadi enggak bisa hilang. Jadi setiap barang yang masuk itu dicatat, Mbak. Dicatat di kan di karyawan tuh pegang HP masing-masing. Di HP masing-masing ada aplikasi. Jadi mereka nginput itu, misalnya ada berapa kilo, 5 kilo, apa bayi isinya, dicatat mereka isinya apa. Jadi enggak bakal tertukar.
0: Enggak bakal hilang.
1: Ya insyaallah. Selama ini juga komplainnya enggak, kalaupun dibilang komplain, minim lah komplain itu. Komplain untuk hilang itu.
0: Dan itu sangat membantu berarti ke Eko untuk saat ini yang mana kita nih keteledoran manusia ini tingkatnya semakin tinggi. Kertas-kertas tuh dibuang-buang.
1: Iya, enggak pernah lagi kan nyetak kertas gitu sekarang nih.
0: Kertas
1: nota-nota.
0: Iya, dikit-dikit dikul-kul buang. Itulah yang kejadian kami hilang karpet itu ya.
1: Lumayan kalau karpet.
0: Kate ujinya barangkali padahal ingatnya nyampak kayaknya di situ. Maksudnya tuh kayak laundry-nya di situ.
1: Iya.
0: Oh, jadi sekarang dengan adanya sistem ini tadi, itulah tadi kata Kak Eko, manajemennya yang diperbaiki.
1: Iya,
0: lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Oke, nah Kak Eko ngomong nih soal laundry yang semakin maju kan, Kak Eko sudah pakai link, tadi ada aplikasi, bisa tracking dewek juga, promo-promo juga dari sana bisa, Google review. Nah kalau dari segi parfum atau mungkin wewangian yang dipakai nih Kak Eko, banyak uang kan yang ngeklaim bahwasanya oh laundry kami pakai parfum yang khusus diracik sendiri. Nah, kalau non laundry sendiri ada enggak sih kayak pilihan-pilihan atau yang memang memanjakan konsumen biar konsumen tuh balik lagi karena ini wanginya ciri khas aku nian kayak itu. Nah,
1: kalau parfum kami pakai yang premium sih, Mbak. Iya, dari awal memang dari awal buka itu yang walaupun yang kiloan kami juga kasih yang premium memang. Lumayan tinggi lah harga parfumnya.
0: Iya,
1: yang lengket seminggu masih lah lengket dia.
0: Iya kan, yang bajunya balik lagi dicuci masih wangi. Oke, berarti memang dari segi strategi juga memang harus dimainkan Kak Eko ya, di tengah menjamurnya usaha laundry di Palembang ini. Berarti bertahan dari 2024 laundry sampai sekarang 2026. Minim komplain karena memang sudah tertata rapi dan juga bisa bertahan sampai 2026 ini untuk usaha laundry sendiri itu sudah oke.
1: Iya,
0: nah, untuk harga sendiri nih Kak Eko, bersaing enggak sih dengan kompetitor harga?
1: Kalau harga laundry ya bersaing lah Mbak. Kita mulainya dari 5 ribuan, 5 ribuan per kilo masih lah. Yang lain-lain juga masih 5 ribuan per kilo juga. Yang best seller kami itu sekarang nih sepatu.
0: Cuci sepatu
1: itu best seller memang. Tiap kawan-kawan kantor yang lama juga kayak ini galak WA Kak
0: cuci sepatu
1: ya kita ambek cak itu.
0: Antar jemput juga antar berarti jemput juga untuk laundry
1: sepatu
0: nih,
1: sepatu kami ambek. Iya, kadang juga ada yang antar.
0: Oh iya benar, jadi kayak sekalian cuci baju bisa juga cuci sepatu.
1: Iya, cuci sepatu kami karena juga kan bisa galo sih Mbak.
0: Bisa galo.
1: Iya, kalau laundry kiloan tuh makan nasinya yang lauknya tuh cucian-cucian yang satuan, sepatu, stroller.
0: Oh, bisa galo.
1: Iya, ambal bisa galo. Pokoknya apa yang nak cuci bisa galo. Jangan biar rumah kita cuci.
0: berarti memang satu tempat semua solusi ada. Jadi kita tuh kan kadang bingung nih Kak, di sini cuman bisa sih cuci kiloan bae, enggak bisa cuci sepatu. Di sini cuman bisa cuci karpet bae, enggak bisa cuci baju. Itu tapi di non laundry semuanya bisa.
1: Iya, bisa.
0: Kecuali kamu minta cuci ke rumah tadi.
1: Cuci ke rumah enggak bisa.
0: Mending Kak Eko cuci rumah kamu ya. Berarti memang semua isi rumah kamu yang pengen kamu cuci itu bisa, sepatu, stroller. Berarti wow. Sofa
1: kalau galak kita hijau ke ya, home service kita cari ke uangnya mudah lah itu.
0: Gampang lah itu. Zaman sekarang ya.
1: Cari galak
0: benar. Berarti Kak Eko dari usaha laundry ini sangat banyak belajar dari kesalahan manajemennya tadi. Sebenarnya kalau kita ngomong laundry yang semakin menjamur dengan harga yang mulai dari 5 ribuan tadi Kak Eko, ada kerjasama enggak sih Kak Eko dengan misalnya hotel atau memang ada beberapa tempat thrift yang jadi langganan dari non laundry gitu nah Kak, yang sekali masuk puluhan kilo, sekali masuk berapa lembar seperti itu Kak.
1: Kalau di awal-awal 2025 itu kemarin ada memang kawan yang buka thrifting kan.
0: Iya,
1: buka thrifting, dia sekali masuk itu sebal itu hampir 100 kilo lebih.
0: Iya,
1: ada itu berapa kali apa sekitar 2 bulan atau 3 bulan setelah itu. Kalau untuk yang ke hotel-hotel saat ini belum ada yang B2B ya. Tapi untuk yang tamu-tamu hotel ada di Stay Kertapati.
0: Oh mereka baliknya diarahinnya ke non laundry berarti. Enggak,
1: mereka nyari di
0: mereka
1: Google
0: nyari
1: tadi. Iya, nyari Google
0: tadi.
1: Oh, oke. Okay. Ada waktu tuh kita acara apa ya? Person nih apa-apa yang PNS kemarin
0: iya,
1: itu.
0: Iya, iya, iya, yang kan lomba-lomba.
1: Lomba itu, aduh kebenaran kontingen di Bali di stay Kertapati itu. Dan mereka cari dewe itu.
0: Datang langsung ke sana.
1: Ya bisa dah minta jemput katanya. Ya kita jemput sih banyak-banyak di situ.
0: Iya kan dekat juga. Ya
1: dekat juga kan stay Kertapati kan ke tempat kita tuh.
0: Berarti mereka yang instan dong yang
1: iya sehari. langsung pagi ngasih sore langsung selesai.
0: Iya betul.
1: Express
0: itulah namanya. Itulah tadi kata Kak Eko bener nian. Google review itu sangat penting untuk usaha saat ini. Yang mana wong tadi nyari, wong-wong yang gak tahu daerah Palembang kan nyarinya di Google.
1: Iya, cak wong Bali tadi mana tahu dia sama Sungki kan?
0: Nah,
1: gak tahu dia daerah Sungki di mana.
0: Benar. Iya. Jadi dia gak tahu ini daerah apa sebenarnya. Dia taunya cuma stay Kertapati, tempat dia tinggal.
1: Tempat dia nginap kan stay Kertapati namanya.
0: Ketika keluar mereka naik bis langsung ke tempat mereka lomba.
1: Iya, lomba.

0: Bang kan, kan itu kan random kan uangnya di mana bay.
1: Iyo.
0: Iyo. Kalau untuk yang Shopee sama GrowFood itu masih proses juga.
1: Masih proses.
0: Masih proses, belum belum apa? Belum ada.
1: Berarti kedepannya ini bakal bisa diorder melalui aplikasi online. 24 jam enggak sih? Alang kenemannya kayak kok enggak ada lagi ya. Berarti memang dari pagi nantinya akan ada di lapak. Kalau kehabisan di lapak bisa order.
0: Bisa online. Bisa sekarang via WA juga.
1: Via WA juga bisa. Berarti skala besar untuk acara-acara juga bisa.
0: Aman lah itu. Pajak kita ijo ke.
1: Ijo ke galau. Di lapak kan 210.000 kalau dari WA, kalau banyak agak-agak lain.
0: Iya. Okay. 9.500 lah.
1: Potong 500 jadilah. Kalau 10.000 lah 5.000 potong. 10 ekor lah 5.000 potongannya. Nah, Kak Eko, kita break dulu sebentar ya.
0: Okay, okay.
1: Sembari kita tunggu mungkin dari pendengar Perempat dari Palembang ada yang pengen bergabung nanyo-nanyo sama Kak Eko mengenai usahanya Nun Laundry dan juga Pempek KE yang saat ini berkembang di kawasan Kertapati dan sekitarnya. Warga Kertapati juga nak nanyo alamat boleh ya di WhatsApp 0897788484 atau juga boleh di line telepon langsung ngobrol sama Kak Ekonyo di 0711 0711 3516 56 atau komen di YouTube kita Pro 4 RRI Palembang ya. Bisa tanyo lah nak kamu tahu alamat lokasinya kaget Kak Eko kasih tahu ya.

0: Kopinya enak banget jadi. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya Fajar, ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya, UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali, UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang

0: sertifikasi halal belum?
1: Sertifikasi halal?
0: Iya.
1: Apaan itu, Rin?
0: Aduh, kalau kamu mau tahu lebih jelas apa itu yang namanya sertifikasi halal, kita langsung ke tempat temanku yuk. Namanya itu Pak Anton. Untuk urusan ini, dia yang urus.
1: Oh, oke.
2: Terima kasih, Din, sudah menyempatkan waktunya untuk datang mengurus sertifikat halal yang tadi sudah dikerjakan.
1: Pak Anton, boleh nanya ya, sebenarnya apa sih Pak guna sertifikasi halal pada produk makanan itu?
2: Oh, tentunya banyak sekali. Salah satunya ini berguna untuk meningkatkan kepercayaan konsumen pada produk yang kita pasarkan. Apalagi bahan-bahan yang digunakan ini sesuai dengan syariah atau tidak. Nah, kemudian untuk cara pembuatannya, kemudian juga tempat produksinya, pembuatan produk itu sesuai standar kebersihan atau tidak, yang pastinya ini semua harus sesuai dengan standar syariah.
1: Oh, seperti itu ya Pak ya. Nah, itu berbayar nggak sih Pak?
2: Ada yang gratis, ada juga yang berbayar, jadi tergantung.
1: Oh, jadi apa yang saya harus siapkan untuk dapat sertifikasi halal itu?
2: Oh, caranya sangat mudah sekali. Yang dimana pertama, kami akan melakukan audit terhadap fasilitas produksi dan juga bahan baku yang Anda gunakan. Kemudian setelah itu akan diverifikasi mengenai proses produksi Anda. Dan kalau semuanya memenuhi syarat, maka kami akan mengeluarkan sertifikasi halal pada produk yang Anda produksi.
1: Oh, seperti itu ya Pak ya. Kalau begitu, saya mau produk saya itu mendapatkan sertifikasi halal loh Pak.
2: Oh, boleh-boleh, baik, kami akan proses kok.
1: Terima kasih Pak.
2: Sama-sama.
3: Pentingnya sertifikasi halal pada produk yang Anda produksi meningkatkan kepercayaan konsumen pada produk yang Anda pasarkan. Masih bersama kami di Teras UMKM, Perumpat RRI Palembang.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kembali lagi kita di obrolan teras UMKM bersama dengan pelaku usaha yang ada di Kota Palembang. Tadi kita sudah ngobrol sedikit banyaknya bersama dengan Kak Eko Yolanda selaku owner dari Nun Laundry dan Pempek KE. Dan juga Mita sudah buka line interaktif melalui WhatsApp dan juga live YouTube kita, bisa di komen atau melalui telepon juga. Ya. Nah, yang nak nanyo, Cik Mita ulangi lagi, boleh di komen YouTube kita Pro 4 Palembang, di aplikasi RRI Digital, serta di nomor WhatsApp kita 0897-7884-884. Kita masih menunggu ya. Nah, Kak Eko, ini kan mungkin teman-teman pendengar Pro 4 RRI Palembang juga banyak bertanya-tanya, kalau pengen mencicipi, datang main ke lapak Pempek KE ini, sebenarnya posisi persisnya di mana sih, Kak Eko?
1: Lapak kita di seberang ini lah, Pak. Di Haji Amir.
0: Di Haji Amir.
1: Soto Haji Amir, soto
0: betawi. Oh, depan ini lah.
1: Depan ini. Lapak kita di situ. Kebetulan okay. Ada kawan kan yang megang lapak situ, jadi kita konsinyasi kan istilahnya kan, titip jual.
0: Ini kan soto Haji Amir.
1: Iya,
0: ini.
1: Di depan kan parkiran tiap pagi ada di situ.
0: Oh. Kami pegawai di kampung ini lewat-lewat baik berarti. Ya,
1: kebenaran baru juga kan, baru sebulan kan.
0: Iya. Berarti disitulah,
1: iya, di situ
0: lah Kak. Jauh juga kamu nganternya dari Kertapati ke sini.
1: Tidak, dari Tangguh Buntung kan, Roman Tangguh Buntung.
0: Oh iya. Tangguh Buntung benar, lurusan baik. Iya, lurusan. Oh berarti di depan ini lah, setiap pagi.
1: Setiap pagi ada.
0: Seberangannya kan ada, ini Bobor ya. Berarti kamu tuh yang di depan.
1: Pas yang di parkiran.
0: Di parkiran, iya. Haji Amir itu yang tiap pagi.
1: Tiap pagi, Senin sampai Sabtu.
0: Okay.
1: Minggu dia tutup.
0: Wajarlah, karena Minggu Cik Mita pagi-pagi tutup. Yowe. Mungkin lagi bisa kita datangi di hari-hari biasa.
1: Ada sih kok lagi juga sih Mbak. Di
0: mana?
1: Di Lapak Dina, di dekat apa namanya? Ini Demang Lebar Daun ini lah. Di dekat Dukcapil. Setelah Dukcapil ada Jalan Lunjuk. Sebelah sana lagi ada lapak di situ.
0: Oh.
1: Lapak Dina namanya. Dina.
0: Berarti

0: sudah 28.
1: Iya, sudah 28.
0: Sudah 28, Kak Eko ya. Berarti 28 yang kalau di lapak dinner itu sama pagi juga?
1: Iya, pagi juga. Sekalian jadi kanternya.
0: Oh, searah ya.
1: Searah kan, sejalan cuma.
0: Berarti kawan-kawan yang di arah Demang Lebar Daun bisa ke lapak dinner itu iya, untuk sarapan pagi. Kalau yang kita di arah Polda ini atau dari KM bisa iya, ke
1: di Haji Amir,
0: parkir Haji Amir itu Haji Amir, sarapan pagi. Berarti pempek sudah 28. Iya. Kalau nak pesen offline, Kak? Online untuk diantar. Misalnya kan kita nih ada galak, oi pengen nih ya nyicip cak, bisa pesan 10 biji iya, yang jumbo-jumbo ini tadi ya dipotong 500 perak ya. Jadi kamu bayar 95.000 untuk 10 biji. Nah, itu berarti bisa langsung ke nomor telepon ya, atau bisa. Instagram?
1: Boleh ke WA biar lebih
0: cepat. Oh, oke, okay, WA biar lebih cepat. Boleh disebut ke Kak WA-nya Kak? Apa-apa. Boleh enggak apa-apa.
1: Ada boom WA ke HP aku. Saking banyaknya kan promonya.
0: Kita senang kalau banyak order kan, apalagi kamu yang kawasan Tanggo Bontong mungkin bosen dengan pempek-pempek biasa yang 1.000-1.500 itu ya, bisa nah order. Nah, itu di mana, Kak?
1: Iya, ke 0852 73 54 7132.
0: Oke. Jadi yang ketinggalan nomor tadi kayak di siaran ulang ya, di Jingo ya, didengar ya.
1: 0852 73 54 7132.
0: Oke, nah itu untuk pesanan secara online. No, ada telepon. Coba kita angkat dulu ya. Kalau dia nak nanyo apa ya? Halo. Wih, dimati kenyo memang nih aneh. Nah, kalau itu kan untuk pempek, Kak ya. Pempek tadi 28 di Demang sama di sini di Haji Amir. Sama bisa juga pesan melalui online tadi. Kaget dikirim pakai GoSend dari daerah Tanggo Bontong, Kak ya. Daerah Tanggo Bontong. Nah, ini ada pertanyaan masuk nih Kak Eko mengenai pempek KE. Kak Eko nak nanyo dari Linda di daerah Indralaya. Yo, jauh nian kau Linda nanyo ya. Katanya nak nanyo, pempek ini terbuat dari ikan apa, Kak? Takut nian galak terbeli pempek baunya busuk katanya. Kau beli di mano?
1: Pempek di mano?
0: Pempek di mano? Itu kan tergantung ikan,
1: iya,
0: Kak.
1: Tergantung ikan.
0: Kalau pempek KE dewek pakai ikan apa, Kak?
1: Kita pakai ikan kakap super premium.
0: Premium
1: yang paling tinggi lah ikan kakapnya. Iya, insyaallah tak bau, aman lah.
0: Iya, kamu jingat di YouTube eh, bening-bening pempeknya. Tak kate warna-warna butek-butek bening pempeknya. Dan itu juga mempengaruhi Kak ya, dari segi tekstur, rasa, bau tadi, terus juga warna. Kalau untuk tepungnya dewek, Kak. Wong ini kan banyak nih Plembang nih tepung-tepung. Kalau dari KE sendiri kan lah pakai ikan-ikan premium. Tepungnya pakai tepung apa?
1: Pakai sagu, sagu ini memang sagu kemasan.
0: Sagu kemasan ya.
1: Enggak sebut enggak boleh kan?
0: Tidak, jangan. Iya. Pokoknya sagu kemasan. Enggak mungkin pulo ya, Kak Eko lah pempeknya ikannya mahal pakai sagu yang murah, rusak. Jadi telah dewek kamu pempek Palembang kalau bagus dia pakai sagu apa? Sudah sering sekali kita
1: boleh nyebut merek kan.
0: Iya, kaget dia rame-rame. Banyak orang tahu lah jadi dia pakai ini ya, sagu itu. Berarti Kak memang semua bahan-bahan premium.
1: Iya, premium.
0: Nah, cuko Kak. Biasa uang nih galak cuma be pempek lemak, cuko dak lemak.
1: Oh, cukonya ada rasionya juga.
0: Kamu jangan salah ya, Tanggo Bontong itu banyak tukang pempek. Kamu kalau ini meremehke kalau pek cuko dewek pakai gula apa, Kak?
1: Pakai gula abang yang premium juga.
0: Oh, linggau. Linggau ya.
1: Ada langganannya juga.
0: Ada langganan kayak yang memang memasok gulonyo ini. Iyo. Jadi dijamin kalau makan pempek ini cukonyo sepaket sudah dapat banyak, tidak dopelit.
1: Iya.
0: Dan juga pempeknya tidak bau. Berarti dari segi ikan premium, sagu premium, gulonya juga premium. Nah, jadi kalau kamu untuk keluarga rame-rame bisa ini order banyak. Tapi untuk kecil-kecil tidak melayani ya.
1: Iyo,
0: jumbo bae ya.
1: Jumbo bae dulu.
0: Karena masih banyak gawe, masih ada anak kecil. Lamo bikin yang kecil-kecil bener nih, bener. Cik Mita beda tahan kalau nak bikin kecil-kecil banyak-banyak berkilo-kilo jadilah dulu. Berarti Kak memang khusus pempek jumbo. Sekali lagi kita omong ya, khusus pempek jumbo di kawasan Tanggo Bontong
1: dan sekitarnya
0: bisa kamu pesen online kakek dikirim, tinggal pakai Gojek ya, gampang lah sekarang nih. Apalagi kakek kalau Kak Eko sudah mulai ado online-nya melalui GoFood, SofiFood, nambah lemak lagi. Tapi beda harga, jangan kamu samuke eh. Karena ada beberapa hitung-hitungan. Aku percaya Kak Eko hitungannya mantep. Karena memang dari segi manajemen laundry-nya sendiri itu sudah oke punya eh. Nah, untuk laundry sendiri Kak Eko, laundry tadi mungkin boleh diulangi nih alamatnya di mana dan juga price list-nya mulai dari harga berapa?
1: Laundry itu alamat di Jalan Ki Kemas Rindu, nomor 1345, Kelurahan Ogan Baru, Kertapati, Palembang. Tepatnya di depan SMP 36.
0: Nah, gampang ya nyarinya.
1: Cari aja di Google, banyak pasti dapat itu. Google Maps.
0: Google Map. Iya,
1: Instagram juga ada Nun Laundry, TikToknya juga ada Nun Laundry.
0: Oke, itu bisa mencuci semua, mulai dari sepatu, baju, kak? Iya,
1: sepatu, baju, jas, satuan galo bisa.
0: Satuan bisa, Nah, jadi dulu-dulu pendengar perempat dari Palembang, kiloan, satuan, sepatu, terus juga tadi karpet bisa, stroller, boneka,
1: bisa.
0: Kalau kamu nak nyuci sofa juga bisa dicari ke Kak Eko Wongnya. Yang bisa datang home service untuk nyuci. Karena memang sekarang nih ibu-ibu agak males dikit teh, gitu kan. Bisa lah ngelondri bae, enggak usah pening-pening ya.
1: Tinggal pakai jempol bae kan. Iya, mesennya langsung datang dewek Wong.
0: Nah, itu ada skema antar jemput gak sih Kak untuk laundry? Aduh, tapi jarak tertentu ya kawan-kawan.
1: Daerah Tapati masih lah gitu, ejo ke. Kalau sampai Indralayu gak lagi kalau.
0: Jadilah travel ke beja ya baju itu.
1: Linda tadi.
0: Linda kalau nak pesan pempek, pesan be online be kayak di paket ke. Tapi bisa juga kemasan frozen gak sih Kak pempek jumbo?
1: Bisa, bisa. Kami dulu juga pempek frozen kami itu sudah sampai ke Pekanbaru, pernah ada juga kawan yang mesen, ada ke Linggau, ada juga ke Kerui malah ke Lampung Pesisir Barat sampai ke Lampung juga pernah kirim.
0: Berarti memang sudah ini Kak sudah sering ya.
1: Iyo,
0: sana memang, dulu sudah buka usaha pempek nih.
1: Tapi vakum dan mulai lagi.
0: Mulai lagi. Iyo. Jadi cari konsumen baru lagi. Berarti bisa vakum, bisa kirim-kirim kemana-mana bae dan juga bisa beli offline dan online kalau untuk Palembang dulur-dulur gampang lah, bisa diatur galo dengan Kak Eko tadi katanya. Gak diijo ke galo pokoknya.
1: Kita ijo ke galo.
0: Pempek tadi Cek Mita Lobi lah dapat potongan 500. Untuk laundry tadi kawasan Kertapati kamu bisa minta antar jemput. Nyuci sepatu juga bisa. Nah, gampang lah ya. Skala besar laundry ada potongan ya.
1: Iya, aman.
0: Injak Google review be potong 10%. Potong 10%. Nah, Kak. Berarti kan memang media sosial di sini kakak pakai nian, terus juga ada tadi skema yang mana kita bisa tracking dewe. Ini kan Kak lebih maju dari wong lain Kak lebih kita jadi tidak payah-payah nak ngechat terus itu. Nah, nah sebenarnya ini nih menjadi satu hal yang bisa diunggulkan dari Nun Laundry dewe dan juga pempek KE yang semakin dikenal karena sudah ada dua lapak dan mungkin setelah ini juga kawan-kawan yang dengar kayak tertarik untuk order pempek jumbo ini. Nah Kak, kalau dari segi mempertahankan semua ini Kak, sebenarnya apa basic Kak yang kakak lakukan? Karena usaha laundry tadi Cicek Mita banyak saingan, pempek banyak saingan. Nah, untuk mempertahankan, memperjuangkan dua usaha ini, sebenarnya apa basic Kak yang kakak lakukan? Kiat-kiatnya mungkin pendengar kita nih bisa dengarkan dan oh kayaknya aku juga harus seperti Kak Eko nih. Silakan Kak.
1: Ya pasti itu konsisten sih Mbak. Iya, konsisten jaga kualitas. Ayo, yang penting tuh kita cak mana setiap hari itu kualitasnya tetap terjaga cak itu. Sama cak misalnya cucian tuh setiap hari kalau bisa bersih terus untuk pelanggan puas terus. Nah, itu yang menjaga itu yang agak susah memang jago konsistensi. Juga pempek juga cak mana kita jago bahan kualitas bahan sama juga cara kita pembuatannya juga. Jadi konsisten apa namanya? Tidak ada kalanya kayak kan ada malesnya kan.
0: Iya benar.
1: Ada capeknya tapi memang harus profesional tadi tuh. Jadi harus konsisten biar apa pelanggan tuh puas itu.
0: Oke, berarti konsisten nomor satu ya.
1: Konsisten nomor
0: jangan
1: satu,
0: males-males ya. Apalagi kayak lagi sepi mungkin semua usaha ada pasang surutnya gitu. Bener. Jadi kayak kata Kak Eko tuh ya sudah jalan nih bae. Jangan pernah menyerah. dan pastinya usahakan selalu yang terbaik ya, untuk bener, konsumen. Oke, nah terakhir Kak Eko, sebelum kita tutup obrolan kita di obrolan UMKM pada siang hari ini, mungkin Kak Eko ada pesan-pesan untuk kawan-kawan kita di luar sana yang mungkin pengen memulai usaha baru nih Kak Eko, di tengah ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja ini. Mungkin Kak Eko punya masukan untuk kawan-kawan yang baru mau memulai usaha Kak Eko.
1: Kalau masukannya itu yang penting itu mulai bae dulu. Mm-hmm. Iya, jangan cuma jadi rencana bae kan. Kita nih sekarang nih banyaklah rencananya. Caknya pengen buka ini, bukan buka itu, chat GPT bae. Cak mana cara buka ini, cak mana cara buka itu, tapi dak kate rencana dak dijalankan ke. Mm-hmm. Tidak dilaksanakan, tidak dieksekusi. Nah, itu yang kadang jadi penghambat kita. Mm-hmm. Jadi memang harus dieksekusi, memang harus dicoba.
0: Oke. Okay.
1: Iya, kalau kita tidak coba kita tidak tahu kan. Mm-hmm. If you never try, you never know.
0: Oke. Okay. Berarti harus berani mencoba dulu,
1: harus coba dulu.
0: Walaupun memang mungkin akan ada titik gagalnya, iyo, tapi setidaknya sudah pernah coba.
1: Dicoba itu kan kita ada dua. Mm-hmm. Kalau kita gagal, kita bisa evaluasi. Mm-hmm. Apa yang gagal. Kalau kita sukses, alhamdulillah kan. Iyo, mm-hmm. Berarti kita sudah bisa maju. Kalau kita gagal, evaluasi apa yang salah, apa yang kurang, gitu. Evaluasi, kita perbaiki dan kita coba lagi. Ya itu baik.
0: Oke, apalagi kayak Eko kan sudah pernah di laundry sekali gagal dan evaluasi akhirnya bisa bertahan non laundry sampai saat iyo. Ini. Terus juga pempek juga pernah buka dan vakum. comeback lagi sampai sekarang sudah ada di dua lapak dan sudah mulai pengen lagi buka secara online kagetnya untuk kawan-kawan yang mungkin pengen tiba-tiba pempek bisa order langsung. Berarti kan Kak, perjalanan tuh tidak sekali dua kali campak wae, tapi iyo. Memang sudah sering ya kehidupan ini. Iyo,
1: namanya sampai hidup.
0: Ya, namanya hidup.
1: Kadang di bawah, kadang di pucuk.
0: Iya, kadang juga kita muter-muter cak gasing ya. Tapi sekarang alhamdulillahnya sudah bertahan Kak untuk melalui. Nah, mungkin tadi kawan-kawan pendengar Pro4 RRI Palembang nih Kak, kelewatan. Nah, mungkin bisa diulang lagi sama Kak Eko, kalau nak ngelondri di mana alamatnya, kalau nak pempek jumbo mencak mana cara pesannya dan cak mana belinya di mana.
1: Iya. Kalau untuk laundry tadi di Jalan Gikemes Rindo nomor 1345 di Sungki, Kertapati, Palembang. Kalau media sosialnya ada di Instagram sama TikTok Non Laundry, cari bae. Terus juga kalau untuk pempek ini ada di Lapak Haji Amir, Lapak Sarapan Haji Amir dengan di Lapak Dian di dekat Lunjuk.
0: Oke, dua tempat ya. Dua tempat. Untuk pesan secara online gimana Kak?
1: Online di 0852-73-54-71-32.
0: Oke, atau ini ya teman-teman bisa datang di TikTok juga ada ya tadi.
1: TikToknya ada.
0: TikTok juga kalau nak jingok dulu tampilan videonya, pempeknya sebesar apa, cek tuna ya. Tapi yang pasti kenyang kamu. Dua iko ini kenyang kamu ya. Jadi memang dua tempat tadi cek Mita ingatkan lagi untuk pempek KE tadi di Lapak Haji Amir sama di Lapak Dina di Lonjo. Iyo. Nah, ini kan gampang nih untuk kamu yang dari daerah Demang atau KM mengarah ke Haji Amir bisa order di sana. Online-nya juga tadi sudah nomor WhatsApp ada. Kalau nak laundry tadi non laundry bisa diijo ke galo pokoknya oleh Kak Eko. Jangan lupa . Kalau kamu ngomong Kak beli pempek 10, ingat potongan harga tadi ya. Ingat ya, potongan harga kita tadi sudah kita setujui bersama untuk pendengar Pro4 RRI Palembang. Atau yang ketinggalan siaran ini juga boleh tonton siaran ulangnya melalui YouTube kami Pro4 Palembang, karena bakal terus ada di sana dan dulu-dulu bisa ulangi dengeri lagi nomor WhatsApp-nya tadi untuk order pempek KE yang super jumbo ini. Terima kasih Kak Eko ya sudah hadir ngobrol sama kita, cerita-cerita tentang non laundry dan juga pempek KE yang mana tadi baru Cik Mita temui laundry yang bisa tracking. Jadi dulur-dulur mungkin bisa tanpa harus WhatsApp nanyo lah selesai atau belum, bisa tracking sendiri dari HP dan juga sudah semua serba digital dan pempek yang super jumbo ini bisa diorder tadi ya. Kita bakal ketemu lagi di lain kesempatan untuk teras UMKM pendengar. Kita usahakan sampai di sini karena nantinya pukul 12 waktu Indonesia Barat akan berkumandang beduk dan azan zuhur. Cik Mita pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: The Demikian tadi Teras UMKM Rumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.

0: Baik pendengar, untuk sesaat kita akan mendengarkan bersama kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, yang mana hari ini berkumandang pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar, Allah.

Baik pendengar, dengan berkumandangnya beduk dan azan zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, kami segenap teman-teman yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk pendengar Pro 4 dari Palembang dimanapun berada siang hari ini. Untuk itu, semoga apa yang kita kerjakan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan amal perbuatan baiknya. Dan kita akan mendengarkan beberapa lagu religi pendengar siang hari ini sembari bersama kita menjalankan ibadah sholat zuhur.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Pergi ke sungai, bersikap wali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep kebae, peh, denger ke yang ini.
4: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dedulur, siang hari ini kita ada di siaran edukasi terhadap pelaku industri kreatif, yang mana dengan tema siaran edukasi bertahap pelaku industri kreatif, kreatif, adiktif, dan siap naik kelas. Jadi dodolor pendengar Pro 4 RRI Palembang, fokus utama pada pembahasan kita siang hari ini ialah mengenal potensi industri kreatif di Sumatera Selatan, mulai dari kuliner, kriya, fashion, musik, seni pertunjukan, fotografi, desain hingga ke konten digital. Yang mana di sini kita mengubah ide kreatif menjadi peluang ekonomi, yang bagaimana caranya kreativitas kita ini dapat dikembangkan menjadi produk atau jasa yang punya nilai jual, dodolor. Dan di sini pelaku kreatif perlu punya ciri khas agar produknya mudah dikenali dan punya daya saing dan bisa memanfaatkan media sosial, marketplace, platform digital hingga teknologi untuk memperluas pemasarannya. Jadi dodolor pendengar Pro 4 RRI Palembang, pastinya di sini kita membuat tema kreatif tanpa batas. Strategi pelaku industri kreatif menghadapi era digital saat ini. Yang mana di era digital saat ini semuanya serba maju, seperti apa yang kita obrolkan tadi sama Kak Eko ya, segalanya harus bisa dari genggaman bae, gak usah jauh-jauh nak cari. Jadi kita bakal ngebahasnya kage. Jangan kemana-mana dodolur, kita dengar ke Pro 4 dulu, ada lagu-lagu siang ini untuk dodolur bersama-sama yang lagi makan siang juga ya. Bisa dengar ke Pro 4 sambil makan.

RRI dengan Esensi Buku. Esensi Buku Anak Rantau, karya Ahmad Fuadi, tahun terbit 2017. Novel ini mengangkat tema tentang pencarian jati diri, keluarga, persahabatan, dan nilai-nilai budaya. Anak Rantau bercerita tentang Happy, seorang anak SMP yang hidup di Jakarta bersama ayah dan kakaknya. Ibunya telah meninggal dunia sejak ia masih kecil. Happy adalah anak yang pintar dan pemberani. Namun, ia juga nakal dan kurang disiplin karena kurangnya perhatian dari sang ayah. Suatu hari, ayahnya yang seorang perantau dari Minangkabau merasa gagal dalam mendidik Happy. Ia memutuskan untuk mengirim Happy ke kampung halamannya di Sumatera Barat untuk tinggal bersama kakek dan neneknya. Happy merasa marah dan kecewa kepada ayahnya, namun ia tidak punya pilihan. Di kampung halamannya, Happy mulai belajar tentang nilai-nilai budaya Minangkabau, adat istiadat dan agama. Ia juga menjalin persahabatan dengan teman-teman sebayanya yang berbeda karakter. Happy juga bertemu dengan Pendeka Luko, seorang guru silat yang bijaksana dan menjadi panutan bagi Happy. Melalui pengalaman-pengalamannya di kampung, Happy mulai berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Ia belajar tentang pentingnya keluarga, persahabatan dan perjuangan dalam meraih mimpi. Happy juga belajar untuk menghargai perbedaan dan menemukan jati dirinya. Nilai-nilai yang dituangkan dalam novel Anak Rantau menekankan pentingnya keluarga dalam pembentukan karakter anak, menggambarkan persahabatan yang erat antar tokoh-tokoh di dalamnya. Meskipun mereka berbeda latar belakang, memperkenalkan nilai-nilai budaya Minangkabau yang kaya dan luhur, mengajarkan tentang pentingnya perjuangan dalam meraih mimpi. Ahmad Fuadi menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Gaya bercerita beliau penuh warna sehingga pembaca betah mengikuti kisah Happy dari awal hingga akhir. Novel Anak Rantau menyampaikan pesan moral yang kuat tentang pentingnya keluarga, persahabatan, budaya, dan perjuangan. Novel ini mengajak pembaca untuk menghargai nilai-nilai luhur dan menemukan jati dirinya. Demikian esensi buku Anak Rantau karya Ahmad Fuadi tahun terbit 2017.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, masih dengan tema kita pada siaran hari ini, yaitu siaran edukasi terhadap pelaku industri kreatif, yang mana kita membahas tentang ada ide kreatif ya yang bernilai ekonomi, yang mana saat ini industri kreatif ini bisa tumbuh dan berkembang. Jadi ide-ide yang menjadi cikal bakal produk kita bisa dikenal ini mulai dari ide sederhana yang bisa kembangkan menjadi produk atau jasa yang punya nilai jual dan juga dibutuh ke pasar. Terus juga ada kekayaan budaya Sumsel, mencak songke, tanjak, kuliner, musik, dan pertunjukan, yaitu menjadi cerita lokal yang menjadi sumber inspirasi industri kreatif. Mencak, tadi Cek Mita sudah ngobrol sama pelaku industri kreatif dari pempek keriting yang biasanya kita beli kecil-kecil. Ini dibuat dengan pempek keriting jumbo. Ois, jumbo ya. Malah dengar kata jumbo tuh berarti taulah dewe, pempeknya besar. Nah, terus juga tujuan dari industri kreatif ini, ide-ide kita ini bukan cuma sekedar nyari viral atau laku sesaat bae, tapi juga bisa ngebangun

dan juga banyak makanan-makanan Palembang yang sudah dikenal luas. Dolor-dolor pasti tahu makanan apa be itu ya. Kita cukup ke sampai di sini dolor-dolor untuk acara kita di siaran edukasi terhadap pelaku industri. Jadi kita kagetnya di pukul 13 meloi Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 RRI Jakarta bersama dengan RRI Manado. Dulur jangan kemana-mana, tetap dengar ke siaran Pro 4 RRI Palembang melalui frekuensi 88,4 FM dan juga aplikasi kami RRI Digital.

0: banyak yang bunuh diri karena hutang, karena rasa malu. Jauhi judi, cuma bikin rugi.
1: Pergi ke sungi, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh denger ke yang ini.
2: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Eh, ditukoni mbake kuwi lho.
1: Eh, niat kerja ora to? Anggrono wedokan ayu langsung domblong. Damn.
2: Abah, kuida, Bah, gosayo, Bah, naik lagi, Bah.
3: Nah, Abah double lemas dengernyo.
2: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
3: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayo.
2: Eh, Bok ni dapat kabar ni dari sini lah, Bah. Sayuran bakal dinaik ke.
3: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya dah jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
4: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
3: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
2: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandeman tuh, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, langsung saja kita beralih ke Pro 4 RRI Jakarta untuk mengikuti bersama Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 RRI Jakarta dan juga RRI Manado dengan tema pentingnya gerakan budaya dalam menjaga kelestarian alam bersama dengan narasumber. Pada siang hari ini ada Gerard Abel Tiwau, yaitu pegiat seni. Langsung saja kita beralih ke Pro 4 RRI Jakarta untuk mengikuti bersama siaran budaya Nusantara.

0: Abrite jam 13.
1: Abang Pesuku Dinas KPKP Kepulauan Seribu menggelar BIMTEK diversifikasi pengolahan hasil perikanan di Pulau Pari, Pulau Panggang, dan Pulau Harapan Jumat kemarin. Pelaksana tugas Kepala Suku Dinas KPKP Kepulauan Seribu, Andi Dala Jema, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan keterampilan pelaku usaha sekaligus menambah nilai jual produk perikanan. Kegiatan tersebut diharapkan mendorong pelaku usaha mengembangkan produk olahan perikanan yang lebih beragam dan berdaya saing, khususnya untuk memenuhi peluang pasar wisatawan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Enik Ermawati mengatakan kekayaan budaya menjadi magnet utama Gampong Wisata Nusa Aceh Besar dalam menarik wisatawan. Hal tersebut disampaikan saat mengunjungi Gampong Wisata Nusa pada minggu kemarin 13 September 2026 yang memiliki berbagai atraksi seperti menganyam, memasak, dan tari tradisional. Menurutnya, kekuatan budaya terus mampu menarik sekitar 500 wisatawan per bulan ke gampong wisata tersebut. Ambil sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Pok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Pok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia dari Perempat Jakarta di hari ini di siaran berjaringan Perempat Network ya, di hari Senin tanggal 14 September 2026. Gak berasa kita udah di tengah bulan September aja. Ntar kita gak berasa minggu depan ya udah ulang tahun RRI lagi. Baru kemarin ulang tahun RRI ya. Emang kagak usah dirasa-rasa sih ya pemirsa RRI dan juga pendengar Pro 4 ya, kayak cepet banget tuh jalan ya Bang Pon hari ini. Dan hari ini kita bakal ngobrol budaya tentunya pasti ya di siaran berjaringan kita. Hari ini kita bakal ngobrol bersama teman-teman kita di Pro 4 Manado dan sudah ada Kakak Joyce yang sudah tersambung di Pro 4 Manado. Assalamualaikum, selamat siang Kak Joyce.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jo.
2: Iya, sehat Kak?
3: Sehat.
2: Iya, ini kayak ini kayak mungkin agak delay ya Kak ya di sana ya Kak ya.
3: Oh, sebentar. Agak delay.
2: Kakaknya menjawabnya agak delay soalnya.
3: Mungkin karena jauh atau karena panasnya.
2: Oh, bisa jadi. Biasa begitu sih Kak ya, karena sinyal, karena apa. Tapi enggak apa-apa sih ya di hari ini. Yang penting dalam keadaan sehat-sehat buat teman-teman di Manado gitu ya. Terus juga tanpa kekurangan satupun ya. Kak Joyce, hari ini kita bakal ngebahas temanya apa ya?
3: Masih delay?
2: Hari ini bakal ngebahas tema apa ya Kak Joyce ya?
3: Bang Jo, kita akan bahas tentang pentingnya gerakan budaya dalam menjaga kelestarian alam.
2: Oke, siap. Jadi nanti sudah ada narasumber juga nih pemirsa RRI dan juga pendengar Pro 4 di studionya Pro 4 Manado sudah hadir ya. Narasumber kita ada siapa, Kak Joyce?
3: Ada Kak Gerard Tiwo. Beliau adalah pegiat budaya dari Tomohon, Sulawesi Utara.
2: Selamat siang, Kak Gerard. Iya, siap. Kak Joyce, ini untuk mic-nya Kak Gerard belum nyala ya, Kak Joyce ya?
3: Bisa dicoba lagi, Kak Gerard?
2: Mungkin agak maju gitu. Iya, sembari-sembari ya. Siap. Ya. Kak Joyce, ini sembari untuk setting mic dari Kak Gerard, mungkin boleh disebutin nomornya Pro 4 Manado supaya nanti pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net bisa menghubungi ke Pro 4 Manado nih Kak Joyce.
3: Iya, boleh lewat telepon ataupun WhatsApp 0853 42 400 928.
2: Oke, siap. Kalau di Jakarta kita hanya menerima pesan WhatsApp aja ya pendengar Pro 4 pemirsa RRI Net di 0812 11 24 928. Tapi kalau untuk telepon di nomor 0213504510. Kak Joyce, ini kita akan mulai untuk obrolan kita di siang hari ini mengangkat tema kita. Tapi nanti di menit 30 kita akan istirahat dulu ya Kak Joyce ya, dengan satu lagu. Dan kita akan membuka line interaktif dengan pemirsa RRI Net ataupun pendengar Pro 4. Silakan Kak Joyce dan juga Kak Gerard untuk pembahasan pentingnya gerakan budaya dalam menjaga kelestarian alam. Silakan Kak Joyce.
3: Oke, baik, terima kasih Bang Jo di Jakarta, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, salam dari kami di Manado. Jadi kalau tadi Bang Jo bilang ini tak tanpa terasa ini sudah medio, ini sudah medio medio September ya. Ini kalau di Manado Bang Jo, kalau sudah upacara bendera 17 Agustus kan ya. Kemudian begitu upacara penurunan bendera, itu langsung terasa vibes Natalnya.
2: Oh.
3: Kalau di Manado.
2: Kayak ya, cepet gitu itu. Ya ke Natal ya Kak Joyce ya.
3: Oke, okay, baik.
2: Siap, silakan.
3: Kak Gerard, selamat siang. Apakah ini sudah bisa terdengar suara narasumber ini Bang Jo?
2: Suaranya masih jauh nih Kak Joyce nih, enggak masuk ke mic kayaknya. Boleh dibantu ya buat teman-teman teknis di Manado ya.
3: Belum masuk suara narasumber ya. Oke, mungkin kita akan ganti mic-nya.
2: Iya.
3: Bang Jo, bisa kita dengarkan lagi lagu Manado begitu atau dari Jakarta?
2: Sembari aja kita berapa lama?
3: Ini 1 menit bisa?
2: 1 menit nggak apa-apa ya, kita ngobrol dulu aja sebentar.
3: 30 detik,
2: oke Pak, iya. Itu cepet lah kalau sana ya, takut-takut nyampe deh. Jadi okay.
3: Iya, sembari-sembari. Kalau Bang Jo kira-kira pernah dengar tidak kearifan lokal sama pelestarian alam itu kan biasanya ada hubungannya dengan mitos atau mungkin kepercayaan begitu, dengan alasan dalam tanda petik katanya kita kan sekarang sudah beragama, ngapain juga bener. Masih percaya begituan.
2: Bang Jo
3: pernah dengar tidak?
2: Kalau kayak mitos-mitos atau juga kayak kata orang tua zaman dulu gitu ya, itu buat lingkungan itu ada ya, jangan kalau nyapu jangan dibuang ke depan gitu, ditangkap pakai pengki kalau bisa gitu, karena kalau buang sampah ke depan gitu, abis nyapu nih, kita nyapu nih dari teras nih Kak Joyce nih, katanya buang rejeki gitu. Mending disapu, ditangkap pakai pengki, abis itu emang dibuang ke tempatnya gitu. Selain ngajarin buat kebersihan, sama itu juga sih tadi ya, jangan buang rejeki istilahnya gitu.
3: Sementara gitu. Kan kalau lebih dalam lagi kita gali masalah budaya nih ya, Bang Jo. Ada kan yang semacam ada ritual-ritual begitu, menunggu alam,
2: betul,
3: dan lain sebagainya.
2: Betul.
3: Seperti itu. Nanti kita akan banyak bincang-bincang dengan narasumber.
2: Siap.
3: Semoga bisa dicerahkan. Ya karena memang budaya itu harus dilestarikan.
2: Betul.
3: Dan tidak boleh dihilangkan ya. Oke. Apakah ini sudah
2: coba
3: sudah,
2: boleh Kak Gerard?
3: Bisa dicoba lagi?
4: Halo.
2: Iya, sudah aman.
3: Oke, baik.
2: Iya.
3: Kalau begitu kita langsung saja.
2: Langsung saja Kak Joyce dan juga Kak Gerard, silakan.
3: Sudah jam 2:16 kalau
2: betul.
3: Di Manado.
2: Silakan.
3: Iya. Ini Kak Gerard, apa yang dimaksud dengan gerakan budaya dalam pelestarian alam? Ini kira-kira kalau Kak Gerard dalam kesehariannya berkecimpung dalam dunia budaya yang ada kaitannya dengan alam itu seperti apa, bisa diceritakan?
4: Sebelumnya tadi ya Sigi Wangko, salam untuk semua pendengar dimanapun para pendengar berada. Menjawab tadi pertanyaan dari Kak Jo tadi, kalau untuk saat ini saya bekerja di Asia Indigenous People's Network on Extractive Industry and Energy, atau jaringan masyarakat adat Asia untuk industri ekstraktif dan energi. Dan untuk keseharian saya bekerja sebagai peneliti dan bidang komunikasi. Jadi kalau untuk masalah kelestarian alam itu memang satu jalur ya, kalau orang sini bilang satu garis dengan pekerjaan. Jadi keseharian saya itu saya meneliti berbagai macam persoalan terkait kerusakan alam, tapi yang secara khusus disebabkan karena aktivitas-aktivitas industri ekstraktif dan energi tadi itu. Tapi kadang-kadang juga kita perluas fokus kerjanya itu menjadi ke semua ancaman terhadap komunitas adat yang terdampak karena bencana alam atau krisis iklim.
3: Jadi lebih ke kerusakan alam karena tangan manusia,
4: tangan
3: begitu.
4: Manusia dan juga
3: secara alami.
4: Secara alamnya juga.
3: Oke, sebelum jawab pertanyaan saya yang tadi, ini kira-kira dampak sejauh ini, apalagi kalau sekarang kan kita di musim kemarau berkepanjangan, kali ini agak berbeda ya musim kemaraunya, akibat El Nino juga, apakah ada hubungannya juga dengan kerjaannya Kak Gerard?
4: Ada, kalau secara khusus, kalau misalkan kita lihat di Sulut ya, khususnya di wilayah Minahasa, wilayah sebenarnya kalau di sini, ketika aku bilang wilayah Minahasa itu merujuk pada seluruh Minahasa Raya, tapi bukan cuma Minahasa Utara dan lain-lain, tapi Minahasa Raya. Nah, kalau kita lihat kan beberapa kasus itu, pas kita tanya-tanya ke beberapa teman itu, kok bisa ada terjadi kebakaran lahan di tempatmu itu? Dan mereka bilang, oh ini gara-gara ada orang membuka lahan tapi dibakar. Oh ini kebakaran gara-gara ada orang memputar rokok dari mobil, langsung kena daun rusak. Nah itu kan memang kalau orang bilang, oh ini kan gara-gara memang cuaca lagi kemarau panjang. Tapi kalau cuaca kemarau panjang itu tidak ada pemantik seperti yang tadi disebutkan.
3: Tidak ada pemicu ya.
4: Ada pemicu. Mungkin kebakaran itu tidak akan terjadi, mungkin. Tapi kemungkinan lebih besar kan. Nah sehingga.
3: Jadi tetap. Ada akibat karena
4: ada ulah manusia.
3: Ada ulah manusia. Jadi tidak ada istilahnya ada titik api jadi sendiri seperti itu ya.
4: Ada kemungkinan juga sih, tapi kan kalau secara statistik itu
3: lebih
4: gara-gara orang membuka lahan atau gara-gara memang ulah manusia itu. Sehingga ada terjadi kebakaran. Ini yang terjadi di Minahasa, tapi kalau daerah lain mungkin ada seperti itu yang tiba-tiba terbakar karena saking panasnya itu.
3: Oke, jadi kalau misalkan tadi agak susah saya mengikuti pekerjaannya di bidang astrologi, antropologi.
4: Oh, kalau memang kalau secara latar belakang keilmuan, saya di antropologi.
3: Dan antropologi arkeologi. Ya. Kemudian hubungannya dengan budaya, dengan ikat kepala ini coba bisa kalau, dijelaskan. Ini apa namanya ikat kepala ini?
4: Kalau ini orang sini aja bilang poporong.
3: Yang artinya?
4: Artinya sesuatu yang dibuat seperti topi. Soalnya kan kalau terjemahan lepas dari topi di bahasa yang di daerah Minahasa itu kan tidak ada kan, ada tapi porong. Nah kalau porong itu kan dia umum, bisa bisa ikat kepala, bisa topi, bisa orang sini bilang tolu,
3: bisa capeo
4: ataupun sesuatu hal yang pakai menutupi kepala itu pasti disebut porong. Nah itu kan kalau kita melihat kenapa orang pakai ikat kepala dan lain-lain, apakah itu hanya untuk fashion atau apa? Bagi sebagian orang memang ya itu fashion, tapi menurut saya itu kenapa kita pakai ikat kepala, kenapa kita pakai atribut lah secara umum itu karena sebagai dari identitas kita sebagai orang Minahasa, sehingga kenapa kita harus malu dengan identitas kita sendiri. Iya, maksudnya kalau kita berkaca di tempat lain, kalau beberapa kali saya juga lihat di televisi itu orang-orang kayak teman-teman dari Jawa, dari mana, orang itu sangat bangga pakai dorong baju adat, bicara pakai dorong bahasa asli. Kenapa di Minahasa orang tidak seperti itu? Sehingga ya menurut kita dari hal paling sederhana itu dari ya pakai dari atribut dulu, tapi kita maknai itu sebagai ini orang bangga dengan orang identitas, bukan cuma sebatas oh cuma iko-iko rame kalau orang sini bilang. Mungkin kalau Jakarta itu formal itu istilah itu.
3: Oh, iya. Apa namanya? Fear of missing out.
4: Fear of missing out. Emang kage.
3: Takut ketinggalan. Ini apakah semua orang bisa
4: masih muda juga toh. Mudah-mudahan masih panjang umur.
3: Amin.
4: Sependek perjalanan saya ada beberapa perbedaan kalau cara dari ikat kepala ini, ada yang misalkan apa sih bahasa Indonesia?
3: Simpul.
4: Ciri ya simpul di kiri atau simpul di kanan atau simpul di kiri kanan. Itu menurut beberapa tuturan itu ada arti-artinya masing-masing. Dan juga kalau ada perempuan beda juga cara mengikat.
3: Tidak bisa sembarang ya.
4: Bisa sembarang.
3: Karena kalau, dari cara simpulnya itu bisa diketahui.
4: Iya.
3: Klasifikasinya.
4: Contoh kalau rupa yang seperti ini simpul di kiri itu menurut beberapa tuturan yang saya dapatkan itu artinya belum menikah.
3: Belum menikah. Baiklah.
4: Kalau misalkan simpul di kanan sudah menikah, dan kalau simpul di kiri kanan itu dia seorang yang punya jabatan khusus di dalam masyarakat atau tokoh lah.
3: Tokoh masyarakat, tokoh adat juga.
4: Tokoh masyarakat, tokoh adat.
3: Oke, sekarang kita ke esensi dari topik hubungannya dengan budaya, kearifan lokal dengan menjaga kelestarian alam.
4: Kalau bicara menjaga kelestarian alam berarti ini kan suatu tindakan preventif tuh, bukan kuratif. Nah baru juga ini sebenarnya ada dua hal ini yang menarik dari topik ini, gerakan budaya dan menjaga kelestarian. Kalau saat ini orang banyak yang menganggap gerakan budaya itu cuma orang-orang yang menari kawasaran, misalkan orang-orang yang menari maengket orang-orang yang suka
3: pemain kolintang.
4: Pemain kolintang lah dalam urusan seperti itu. Mm. Tapi orang kadang melupakan bahwa budaya itu sebenarnya adalah payung besar dari semua hal yang lo sebutkan itu. Budaya itu kan bisa juga bahasa, tarian, rumah, bahkan pun kalau dalam konteks ini berkebun pun itu bagian dari budaya. Yeah. Jadi kan gerakan budaya itu sendiri suatu berkebun. Nah, tapi kalau kita kembali ke ke istilah yang kedua, yakni menjaga kelestarian, sebenarnya orang-orang Minahasa itu menurut tuturan dari orang-orang dari dan juga dari catatan-catatan itu, orang Minahasa itu secara tidak langsung sudah menetapkan suatu sistem untuk menjaga kelestarian alam, khususnya dari pengelolaan tanah. Kalau misalkan kita bicara sistem pengelolaan atau penguasaan tanah lah itu, jadi paling pertama itu ada yang dinamakan tanah pasini. Kalau tanah pasini itu kan tanah milik pribadi yang diturunkan secara turun-temurun. Nah, baru yang kedua itu tanah kalakeran taranak, itu misalkan dari suatu kelompok keluarga, contoh saya Tiwo dari Kak Jo juga Wantania, misalkan itu ada ini tanah khusus keluarga Tiwo, tanah khusus keluarga Wantania, jadi keluarga itu nggak bisa pakai sih.
3: Turun temurun. Sampai juga. Kapan?
4: Sampai seluruh orang habis.
3: Oh, sampai marga itu selesai.
4: Sampai marga itu habis atau misalkan orang lupa lah akan keberadaan tanah itu. Baru di atas taranak itu ada namanya tanah kalakeran Umbangua. Nah itu kalau sekarang contoh di daerah Kabupaten Minahasa itu dan dia bilang tanah negeri. Nah kalau tanah negeri itu kan memang tanah yang dimiliki secara kolektif oleh seluruh penduduk di desa itu kan. Nah dan kalau ikut zaman dulu sistem yang paling tinggi kan namanya kan walak tuh itu, jadi gabungan dari beberapa wanua atau kampung. Mungkin kalau sekarang di Indonesia sistem di level kecamatan mungkin itu, jadi di tingkat kecamatan juga ada tanah untuk kecamatan A misalkan. Nah itu orang-orang dari luar kecamatan A itu gak boleh pakai atau mengeksploitasi hasil dari situ. Nah itu kalau misalkan kita bicara dari sisi penguasaan tanah. Nah kalau dari mekanisme pengelolaan tanah, yang pertama itu ya jelas kan, misalkan dari suatu bidang tanah itu orang pakai untuk bercocok tanam atau orang bikin semacam telaga untuk benih ikan. Itu tanah pertama, kita agak lupain deh istilah itu apa, tapi yang jelas tanah yang aktif aktif digarap atau dikelola. Baru yang kedua itu ada tanah yang namanya tanah rekat. Nah, tanah rekat itu dia biasanya bidang tanah yang ditinggalkan di atas 2 tahun di bawah 5 tahun supaya mulai tumbuh lagi kan pohon-pohon kecil di situ. Dan jadi kalau kata orang-orang tua dulu itu, kenapa tanah setelah sekian lama orang tanam mesti dibuat lahan tidur, supaya itu katanya nutrisi-nutrisi atau pupuk-pupuk alaminya itu bisa hidup lagi di situ.
3: Iya, bisa kembali lagi.
4: Baru yang pengelola sistem pohon ketiga itu orang dia bilang sawukau atau jurame. Nah kalau sawukau atau jurame itu kalau tadi rekat paling tinggi 5 tahun tuh itu kan. Nah kalau jurame itu lebih lama di bawah 10 tahun. Nah itu biasanya ukuran pohon itu orang sudah lebih besar. Nah tapi di sistem jurame atau sawukau ini orang-orang itu nggak bisa sembarang ambil pohon di situ. Itu harus minta perizinan dari setidaknya tiga entitas dalam kampung itu. Yang pertama pemilik tanah, yang kedua perwakilan pemerintah, yang ketiga itu saksi dari aparat. Kalau sekarang kan aparat, kalau zaman dulu kan sistem lain-lain juga tuh.
3: Tadi
4: yang terakhir itu dinamakan tanah kakayan. Kakayan itu memang tanah yang ditinggalkan lebih dari 10 tahun, 20 tahun itu dan dengan sengaja untuk dihutankan kembali.
3: Oh, jadi ini kelestarian alam lebih ke karyawan lokal seperti itu ya.
4: Kalau itu kan kita bicara turun dari perspektif pengelolaan dan penguasaan tanah tadi kan itu.
3: Baiklah. Tadi kan saya sempat bilang mungkin tanah pasini ini akan selesai kalau marganya sudah selesai, karena Bang Jo, pendengar dan pemirsa, kalau di Minahasa Sulawesi Utara itu kita menganut sistem patrilineal, jadi marga itu dari ayah. Jadi kalau misalkan anak-anak dari ayah ini perempuan semua, turun-temurun perempuan semua, itu kan bisa mati marganya,
4: hilang
3: farm sampai selesai. Tapi kan sejauh ini atau sedekat ini belum ada seperti itu ya. Tetap saja ada turunan yang membawa marga. Oke. Baik, mendekati menit ke 30. Mungkin ya, perkembangannya bisa kita dapatkan nanti dari pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung.
2: Nanti bisa kita buka line interaktif ya, Kak Joyce dan juga Kak Gerard. Nanti kita akan buka di menit setelah kita pasang lagu ya, pemirsa RRI dan juga pendengar Perompet. Karena di sini juga ada udah ada mulai telepon masuk, tapi nanti sabar aja. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di sini di Perompet FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara kembali lagi di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini ya. Pemirsa Perempat masih barengan Ayu Joritia dan juga masih bersama Kak Joyce di Perempat Manado. Kak Joyce, sudah ada kak telepon di Perempat Manado?
2: Belum ada.
1: Baiklah. Ya.
2: Mungkin Jakarta ya. Ada?
1: Iya tadi ada, tapi sekarang hilang lagi ya. Tapi ini ada pertanyaan nih yang masuk di pesan WhatsApp ya. Kita baca dulu aja kali ya, Kak Joyce ya.
2: Ya
1: ini ada Pak Orik di Jember ya. Mau nanya, adakah tradisi suku Minahasa yang memanfaatkan sistem perbintangan dalam pelayaran maupun pertanian ya? Terus juga apakah adakah tradisi menjaga kelestarian alam oleh suku Minahasa ini terus diajarkan ke generasi penerusnya hingga sekarang gitu, atau masuk mungkin ke kalender event Pemprov Sulut tiap tahunnya gitu. Boleh silakan nih Kak Gerard.
3: Terkait pertanyaan pertama tadi kan Kak, tentang
2: sistem perbintangan
3: itu di Minahasa itu ada. Kalau bintang sebenarnya, kalau sistemnya itu sendiri tidak ada terminologi khusus sih, sependek yang saya tahu. Tapi kalau misalkan tuturan dari orang tua dan juga yang di kampung, bintang yang paling sering orang gunakan itu ternyata, kalau mungkin bahasa Indonesia, Pleiades itu kan. Atau yang kalau bahasa Inggris yang Seven Sister itu kan. Nah itu biasanya kalau tuturan orang tua dan juga sampai sekarang dia bilang, ketika bintang itu muncul, nah so itu waktu untuk mulai menanam.
2: Bulan.
3: Jadi terangnya itu fase-fase bulan itu.
2: Bulan kalender apa bulan di langit?
3: Bulan di langit.
2: Bulan.
3: Jadi misalkan bulan baru itu, kalau misalkan terang di kebun, biasanya nggak boleh ambil pohon. Enak boleh ambil pohon bambu misalkan. Kalau di purnama itu boleh ambil sekian apa seperti itu. Nah tapi kalau dalam bidang pengobatan, khususnya di daerah Minahasa Selatan, itu saya pernah wawancara ke beberapa tunas di sana. Mereka bilang kalau ketika bulan baru, orang itu ambil untuk bahan-bahan obat itu dari akar-akar. Nah ketika untuk bulan purnama, kita ambil bahan itu dari dedaunan atau dari batang pohon. Nah tapi ketika saya tanya itu kan, ya jawabannya kan normatif secara tadi sih kan bang. Oh ini petunjuk leluhur dan orang tua. Tapi kalau kita lihat secara mungkin logika pendek ya, ketika bulan baru itu kan mungkin-mungkin saja gravitasi bulan itu gak sebesar ketika bulan purnama tuh. Sehingga ketika di bulan baru itu, si nutrisi-nutrisi yang mengobati manusia ini lebih cenderung turun dan ada di akar. Nah ketika purnama itu gravitasi lebih besar, mungkin saja itu nutrisi naik sampai di daun atau di batang. Kira-kira seperti itu.
2: Tapi ini sudah ada kajian ilmiahnya atau cuman dari pengalaman saja?
3: Dari pengalaman sih ini. Kalau sependek juga yang aku riset tuh belum ada sih yang menulis secara ilmiah tentang kenapa ambil akar di bulan baru, kenapa ambil daun di bulan purnama.
2: Kalau saya, yang saya tahu bulan yang ada payungnya itu, ada lingkarannya, itu Tuturuga Batolor.
3: Sama, itu teman juga kita bilang itu, Tuturuga Batolor. Itu biasanya kalau ambil apa keong itu pasir semua itu.
2: Oh begitu. jadi dihindari pada saat bulan pakai payung ya. Oke. Pertanyaan yang kedua apa tadi Bang Jo?
1: Pertanyaan keduanya
2: yang ada kalender event nasional.
1: Tradisi menjaga kelestarian alam oleh suku Minahasa gitu. Dan ini masuk enggak di kalender event gitu?
2: Nah, yang pengucapan syukur mungkin
3: pengucapan,
2: ya.
3: Pengucapan syukur. Kalau sekarang pengucapan syukur ini kan sebenarnya adalah reinterpretasi kembali upacara adat Rumages ketika masyarakat Minahasa sudah mengenal Kristen. Kalau dulu ini kan upacara adat Rumages ini kan setelah panen orang ada apa penyembelihan hewan toh. Itu ya orang tunjukkan untuk kepada Tuhan kepada Tuhan sebagai terampil bentuk syukur. Nah, kalau terang tarik lagi ke sisi kelestarian alam, seperti yang tadi kita jelaskan di pertama itu, kenapa orang Minahasa itu cenderung pada waktu sebelum Pinang Wetengan itu orang itu nomaden, karena ketika orang setelah beberapa generasi orang melakukan aktivitas pertanian, perkebunan di suatu wilayah itu, orang itu punya kesadaran bahwa ini tanah ini bukan orang punya, tapi ini tanah ini orang cucu punya, jadi orang cuma pinjam. Sehingga setelah beberapa generasi waktu itu, orang memutuskan, oke, ini tanah orang saya tinggal supaya ini tanah bisa subur kembali, pohon-pohon boleh hidup kembali supaya orang cucu-cucu
2: kelak boleh
3: memakai itu. Dan seperti itu sampai ya ketika waktu Pinang Wetengan, ketika sudah tersebar semua itu.
2: Oke, baik. Itu dia Bang Jo.
1: Siap, sudah terjawab ya, Pak Urik ya, untuk tadi perayaan syukur ya namanya ya,
2: pengucapan syukur. Thanksgiving.
1: Oh, Thanksgiving sih ya di sana. Oke. Gitu, siap ya.
2: Ini barangkali kita punya penelpon.
1: Boleh kita angkat.
2: Oke, baik. Saya coba dulu. Halo, selamat siang.

0: eksploitasi, ya. Baik, ya baik. Cakep. Baik, terima kasih Cikgu. Ini Bang Jo, apakah akan langsung dijawab?
1: Langsung jawab dulu aja.
0: Iya, silakan Kak Gerard.
2: Makasih Ibu Cikgu.
0: Cikgu Ria, ya.
2: Cikgu Ria.
0: Dan Jakarta.
2: Oh, Jakarta. Salam kenal. Kalau di sini memang kesadaran kolektif itu gimana ya? Jadi orang perlu pahami bersama bahwa Minahasa 200 tahun lalu itu sangat berbeda dengan Minahasa saat ini. Kalau zaman masa lalu itu, 100 tahun lalu itu, kesadaran kolektif itu sebenarnya tidak ada ini suatu istilah kesadaran kolektif. Soalnya orang-orang itu sudah punya kesadaran bersama, sehingga tidak perlu diidentifikasi lagi suatu hal yang sudah ada. Tapi ketika suatu hal itu yang sudah tidak ada, perlu diadakan, sehingga kan peran perlu mengidentifikasinya dengan suatu istilah kesadaran kolektif. Nah, kalau yang terjadi di Minahasa saat ini, kesadaran kolektif itu bukan lagi kolektif secara umum tanpa batasan, tapi kesadaran kolektif yang segregal. Sehingga hanya orang-orang di kelompok-kelompok ini saja yang punya kesadaran kolektif. Misalkan dari pertama kelompok pecinta alam, atau juga ada tumpukan itu artinya grup penari, misalkan Hengket dan kawasan dan sebagainya. Baru selain itu, atau juga memang ada gerakan-gerakan dari kampung. Tapi kalau misalkan kesadaran kolektif secara keseluruhan umat Minahasa ini, menurutku, dan mohon maaf para pendengar Minahasa juga, kita bilang syukurang torang ini. Soalnya yang paling simpel saja, kita perjalanan tadi dari Tomohon, Pimnado. Sepanjang jalan itu rumpuh itu kering. Dan ada tiga waktu kita lihat, kelar barokul cuma lempar begitu. Dia bilang, ini kalau tak bakar, ngoni juga ujung-ujung bilang, aduh Tuhan tolong. Makanya ini kan kesadaran kolektif ini
0: Masih kurang.
2: Sehingga ya orang, kalau normatifnya kan orang perlu, tapi merubah sesuatu hal yang memang orang memang denial atau memang orang nimau itu sangat susah. Sehingga menurut kita itu bagaimana pentingnya ini suatu tindakan-tindakan pencegahan. Misalkan seperti contoh yang pernah kita usulkan juga kepada bapak-bapak pemerintah yang terhormat itu, misalkan ini rute rawan kebakaran ini mohonlah di standby-kan, misalkan ada unit damkar di situ. Jangan cuma ketika pos lalu lintas, pos rawan bencana banjir longsor saja ada tim reaksi cepat di situ. Tapi ini kan juga kebakaran kan reaksi cepat juga tuh. Misalkan cuma standby satu unit di situ juga enggak masalah.
0: Oke. Okay. Jadi
2: kira-kira itu.
0: Iya, jadi lempar puntung sembarang itu apalagi di saat semua pada kering, itu juga termasuk budaya kan ya, Kak Gerard?
2: Budaya yang enggak bagus.
1: Iya. Oke. Okay. Siap. Iya. Di Jakarta sudah telepon nih, kita angkat boleh ya, Kak Gelis ya. Halo Perempat, assalamualaikum.
3: Halo.
1: Iya, halo Perempat, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, Cici Ayu, selamat siang. Silakan Cici Ayu, sudah ada Kak Joyce.
3: Iya, saya langsung ke Kak Yosi ya.
1: Kak Joyce.
3: Kak Joyce. Iya. Selamat siang. Selamat jalan sore Kak Joyce.
0: Selamat siang. Cici Ayu di mana ini? Maluku ya?
3: Di Maluku Tengah, Pulau Seram.
0: Maluku Tengah, Pulau Seram.
3: Iya.
0: Oke, silakan.
3: Kita langsung ke narasumbernya. Selamat sore, selamat siang.
2: Selamat siang.
3: Gerard.
2: Ya.
3: Iya.
0: Silakan Cece Ayu.
3: Terkait dengan budaya dan pelestarian alam ya. Untuk saat ini kan kita masuki musim El Nino ya, mungkin sama juga dengan di Maluku, di Sulawesi Utara. Bagaimana nih dengan tradisi adat yang ada di sana gitu ya? Biasanya kalau tempat lain kan ada tradisi untuk memanggil hujan seperti itu. Untuk tradisi tertentu gitu, sama kayak di saya di Sulawesi Tenggara itu ada tradisinya, karena kalau musim hujan biasanya ada adat-adat tradisi yang dilakukan.

0: apakah sama juga dengan di Minahasa gitu ya, punya tradisi tertentu. Terus apakah ada konsekuensi gitu ya, ada yang melakukan pelanggaran gitu ya, pelanggaran tradisi yang ada di sana terkait budaya dan pelestarian alam. Itu aja mohon penjelasannya Bang Gerat ya, dan juga buat ke penyiarnya Bang Jo, terima kasih. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Caca Ayu di Maluku, boleh silakan Kak Gerard.
2: Oke, tradisi panggil hujan ada kah di Minahasa?
3: Sependek juga yang kita belajar dan berjalan, nggak ada kalau pemanggilan hujan. Malah di sini cenderung kalau juga kembali lagi ke sependek dan sedekat kita berjalan. Iya. Ada praktek kalau orang bilang kan kesepikir hujan tuh kalau di sini kan, sehingga
2: dari pindahkan tempat hujannya. Iya.
3: Makanya kan orang sebenarnya nggak bisa mengontrol ini alam ini kan, tapi orang bisa bernegosiasi dengan alam. Nah, kenapa ini menjadi menarik? Ya mudah-mudahan teman-teman dari Manado bisa juga mengkoreksi kalau misalkan ternyata orang ada ini ritual pemanggilan hujan. Tapi kalau menurut kita dengan kita pengetahuan yang nggak ada ini ritual pemanggilan hujan, karena bagi orang-orang Minahasa orang memandang bahwa Torampe wilayah ini cenderung memiliki curah hujan yang cukup. Torampe Kobong, Torampe Talaga itu. Sehingga dan bahkan kalau misalkan ini hujan terlalu banyak, ya orang berdoa, orang minta tolong ini hujan dipindahkan dulu kemana, ke daerah ini. Ya mungkin itu logika zaman dulu yang bisa diterjemahkan bahwa saking banyaknya waktu itu ini curah hujan sehingga sampai orang pun minta tolong ini hujan dipindahkan. Ya mudah-mudahan kalau ada pendengar yang dari Nado bisa koreksi, silakan. Tapi sependek dan sedekat saya belajar itu belum ada.
2: Jadi mungkin kita lebih ke berdoa. Ya. Kalau memang ingin hujan turun, kita berdoa minta hujan turun. Tapi kalau ritual tradisi itu setahu kita tidak ada ya. Oke, kemudian yang kedua, konsekuensi terhadap pelanggaran budaya.
3: Nah, kalau pelanggaran budaya ini kembali kita ambil lagi titik ukur dari sistem turang bertani. Itu kalau ada pelanggar di kampung itu, sebenarnya hukuman di Minahasa itu bukan hukuman badan,
2: fisik.
3: Hukuman fisik, tapi itu lebih ke hukuman sosial.
2: Yeah.
3: Contoh itu kalau turang Mapalus toh itu, atau di daerah Tontemon, turang Nyelombok Sembong, ketika turang nyanda balas ini orang, itu hukuman sosial itu berupa pengucilan. Termasuk juga misalkan ketika orang dalam praktek pembukaan lahan atau orang dia bilang itu rumokrok atau rumuruk, itu ketika orang salah misalkan harusnya ini pohon orang boleh potong tapi orang potong. Di daerah lain, di daerah seperti di Warmungal itu ada sanksi, misalkan orang mesti bawa ayam atau hewan apalah. Tapi yang paling mendominasi itu selain hukuman badan dan itu hukuman sosial, pengucilan itu. Misalkan selama beberapa jangka waktu itu keluarga ini nggak ada yang mau bercerita akan. Misalkan
2: masih bahwa, ada ya?
3: Masih ada bu, itu di apalagi daerah gunung itu masih ada itu hukuman-hukuman sosial seperti itu. Sehingga orang-orang Minahasa itu turang, kalau misalkan hukuman badan itu kan ya misalkan bok atau apa kan sudah selesai di situ kan. Mari hukuman sosial ini kan berat deh ini sampai ke psikologi si orang ini juga.
2: Betul, berpengaruh
3: juga. Makanya ya itu yang paling ditakutkan di Minahasa itu hukuman-hukuman sosial yang ditetapkan menurut kesepakatan musyawarah oleh tetua-tetua adat tetua-tetua kampung di kampung itu.
2: Oke, saya tambahkan sedikit Bang Jo ya.
1: Ya boleh.
2: Ini saya kan pernah turun ke Waruga di Minahasa, pernah dengar dong ya, Waruga di Minahasa. Di sana hukum tua setempat bilang kalau misalkan ada seseorang yang berniat jahat masuk ke daerah itu, Waruga itu, dia tidak bisa keluar dari desa tersebut. Dia hanya terputar-putar di tempat sampai akhirnya ketahuan, oh kamu ada niat jahat seperti itu. Itu salah satu sanksi secara adat spiritual yang secara apa ya, kita tidak bisa percaya tapi masyarakat di sana sering melihat seperti itu. Begitu.
1: Oke. Iya itu ya. Apa kalau misalnya punya niat buat tebang pohon sembarangan kayak gitu ya.
2: Mau mencuri.
1: Itu ada itu ya akan diterima ya.

0: pola pemikiran baru bahwa manusia itu yang paling tinggi, yang berada di atas alam lah dalam tanda kutip. Dan menurut saya pribadi itu sebenarnya orang harus tanggapi secara bijak. Kalau misalkan orang itu merasa orang itu bagian dari alam dan orang itu adalah makhluk yang paling mulia dan berakal, harusnya orang manfaatkan dong ini otaknya. Kalau orang bilang pakai otak,
1: pakai hikmat,
0: ini untuk merawat alam. Jangan merasa kalau orang lebih tinggi ini dari alam sehingga bebas aja ini orang mau potong pohon, orang mau bakar lahan, ini terserah ini. Itu kan maksudnya, itu juga salah satu nilai budaya yang sudah bergeser dan semakin redup karena orang-orang sekarang itu semakin
1: ego.
0: Semakin tidak peduli lagi,
1: Semakin
0: ego. Dan kembali lagi tadi yang kesadaran kolektif itu kan, sudah lebih menurun.
1: Oke. Jadi itu dia cara kita pakai hikmat untuk menghargai alam, agar alam juga balik menghargai kita, seperti itu Bang Jo.
2: Oke, jadi rusak-rusak ya.
1: Iya, kalau di Sulawesi Utara kan puji Tuhan kita belum ada daerah yang kekurangan air karena berkelimpahan kalau air bersih di sini, seperti itu.
2: Iya. Ya kita harus bersyukur ya apa yang ada di alam ini, dan juga kita dengan rasa syukurnya adalah menjaganya biar nggak dirusak-rusak gitu ya.
1: Betul.
2: Kak Joyce dan juga Kak Gerard ya. Apa namanya ini, kalau tadi sudah direspon juga ya, termasuk ya budaya apa yang paling kuat ya yang mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan.
0: Oh, kalau itu di ini warisan dari nenek sih ini. Jadi kalau nenek dulu mengajarkan satu lembar daun yang diambil itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi misalkan ketika orang mau bersih-bersih halaman tuh, nenek itu tidak pernah mau bilang ini bunga, ini sayur, ini rumput. Dia cuma bilang udah yang kamu menurut kamu itu bukan dan harus dicabut, ya sudah cabut aja. Tapi bertanggung jawabannya itu setelah kerja itu. Nah, teringat itu satu kali kita ambil ternyata itu sayur itu kan. Akhirnya nenek bilang, ini kenapa dicabut ini? Ini kan sayur, kenapa nggak dicabut? Oh kan, kita ingin tahu. Akhirnya di dalam fase itu, kita ingat tapi nenek itu dia cuma tertawa secara sinis. Itu dia bilang, ya mungkin anak-anak waktu itu kan terpikir tuh, Oma ini siapa ini kan, orang kan minta apa-apa, masa salah pun harus di...
1: Kasih tahu sebenarnya.
0: Iya, kasih tahu kan. Tapi ternyata yang kita akhirnya ketika kita dewasa ini kita belajar bahwa dari kecil itu ternyata kita sudah ditanamkan dua hal ternyata. Mempertanggungjawabkan setiap perbuatan dan untuk mencari tahu sebelum melakukan sesuatu. Sehingga, maksudnya seperti contoh tadi kan, harusnya kalau ketika... kita sedang disupervisi dalam bekerja rodi anak-anak itu. Kita tanyakan, ini rumput, ini sayur, ini apa. Tapi kan orang, ketika orang itu tidak ada komunikasi untuk mencari tahu itu, terjadilah kesalahan. Nah, kalau orang mau relevansikan dengan saat ini yang terjadi di Indonesia, khususnya di Sulut yang semakin banyak kebakaran, ketika orang itu, orang bicara komunikasi dengan orang itu untuk mengingatkan dia, untuk tidak nah bakar lahan, untuk mengingatkan dia jangan buang puntung rokok sembarangan, itu gagal atau tidak tepat. Ya semuanya itu cuma, ibarat kalau orang Madura itu cuma malentik. Cuma masuk telinga kiri, keluar lagi telinga kiri. Kalau misalkan masuk telinga kiri, keluar kanan, itu kan ada yang nyangkut sedikit-sedikit. Itu.
1: Kalau ini begitu masuk, keluar
0: masuk
1: lagi.
0: Nggak
1: ada transit.
0: Sehingga menurut kita itu salah satu budaya yang perlu ditanamkan itu bagaimana orang itu bisa berkomunikasi secara efektif kepada orang-orang itu. Untuk kesadaran kolektif tadi itu.
1: Iya, jadi pada intinya kalau menghargai budaya itu, saya pikir sama semua senusantara ya. Bagaimana kita menghargai budaya agar ya seperti tadi yang dijelaskan Kak Gerard. Seperti misalnya Bang Jo, singkat saja. Dari dulu kan kita diajarkan oleh orang tua, oma, opa, jangan maksudnya kalau ambil nasi itu harus dihabiskan.
2: Betul.
1: Kalau tidak dihabiskan nasi bisa nangis. Setelah kita dewasa kita jadi tahu bahwa ternyata cari beli beras itu susah loh. Jadi jangan biarkan nasi itu membusuk begitu saja, mubasir, tapi harus dihabiskan kalau sudah berani kita ambil, seperti itu.
2: Oke, betul. Ya biar nanti ya macam-macam sih ajarannya ya untuk nasi supaya dihabisin, satu supaya menghargai makanan.
1: Betul.
2: Ya, terus juga
1: jangan food waste.
2: Betul, terus juga kita lihat lagi saudara-saudara kita yang mungkin belum bisa menikmati apa yang kita nikmati gitu kan ya. Rasa bersyukur juga kayak gitu.
1: Betul.
2: Ya. Sudah terjawab ya Bang Riki ya untuk pertanyaannya di siang hari ini ya.
1: Jelambar BTW, Jelambar di mana ya?
2: Jelambar itu di Grogol, deket

0: Dekat sini. Dekat dekat RRI sih.
1: Oh begitu.
0: Iya, wilayah di Jakarta Barat masuknya dia.
1: Oh,
0: kalau kita kan
1: ya buat yang
0: kita kan Jakarta Pusat nih di Monas gitu.
1: Oh, oke, okay, baik.
0: Gitu Kakak Joey. Nanti kalau kapan-kapan ke Jakarta kita jadi tour guide deh.
1: Sering sih ke sana.
0: Oh iya.
1: Ke Diklat.
0: Oh, ke Diklat. Gitu. Iya, iya siap. Dan ntar kapan-kapan main kemari ya.
1: Siap.
0: Iya, Kak Joyce, ini kayaknya kita sudah masuk di menit 55, sudah bisa kita masuk ke closing statement nih kayaknya ya, Kak Joyce ya. Okay. Karena waktu nih yang harus memisahkan kita, bukan Ayu yang pengen gitu.
1: Iya, tapi waktu yang membatasi.
0: Betul.
1: Ya. Oke, kita harus berakhir sebelum jam 14.15 waktu Indonesia Tengah. Oke, Kak Gerard, mungkin yang terakhir singkat saja, alam yang lestari membutuhkan teknologi, kebijakan, tetapi juga membutuhkan manusia yang memiliki budaya. Ini seperti apa? Kak Gerard bisa menjelaskan sekaligus sebagai closing statement.
2: Singkat saja mungkin kalau closing statement, namanya teknologi itu pasti butuh manusia untuk mengoperasi dan menguasai. Semuanya itu akan kembali pada manusia. Kalau orang merasa orang itu kembali berasal dari alam, perlakukanlah orang itu menjadi sebagai suatu pohon, sebagai suatu binatang yang terang lihat. Ketika terang merasa terang itu mirip dengan dorang, terang juga akan berempati dan terang juga akan merasa bahwa terang juga punya tanggung jawab yang sama untuk menjaga ini makhluk-makhluk
1: ciptaan. Itu juga nyawa, punya nyawa yang
0: Iya. Siap, kita saling menghargai sesama makhluk ciptaan Tuhan ya, Kak Gerard ya. Karena kan alam juga kan ciptaan Tuhan. Gitu.
1: Betul.
0: Hewan pun juga sama. Jadi kita harus saling menghargai ya apapun
1: karena
0: itu.
1: Karena kita saling terikat begitu ya. Kita tergantung sama mereka, mereka tergantung sama kita.
0: Betul, itu dia.
2: Kita punya pikiran.
1: Iya, kita kelebihan kita di hikmat
0: dan punya akal, itu dia.
1: Iya.
0: Ya. Siap, Kak Gerard, terima kasih untuk ceritanya di siang hari ini dan juga Kak Joyce untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang semuanya. Iya, pemirsa Arena dan juga pendengar Perempat, itu tadi ya obrolan kita di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari ini. Kudu gantian juga nih kita sama program lainnya di Radio Visual RRNet. Jadi ayo pamit dari Radio Visual RRNet, tapi masih ada di siaran terestrial 92.8 Perempat FM Jakarta dan sekitarnya di Jakarta Punya Cerita. Ayo juri itu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: pertama, Jepang menjual kaleng.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Kita di informasi yang pertama, pendengar ada entak awo yang merupakan tarian tradisional dari Sungai Penuh Kerinci yang sudah ada sejak zaman dulu. Gerakannya berasal dari silat, terutama langkah tigo yang jadi dasar tarian. Awalnya tarian ini diiringi suara piring dan drum yang dipukul ritmis sejak 1960-an. Alat musik ini diganti dengan gendang sebagai pengiring utamonyo. Namun tak awo ini berasal dari rawang yang dulu disebut awo dan gerakan menjolak hentakan kaki. Tarian ini biasanya dipentas ke malam hari sebagai hiburan pada acara pernikahan. Kita ke informasi selanjutnya, dodolor ado misalin yang merupakan tradisi masyarakat Ciamis yang digelar jelang Ramadan sebagai simbol pergantian menuju kebaikan. Kegiatan ini nentukan keberhasilan diri dan lingkungan sebagai persiapan spiritual. Tradisi ini juga mempererat hubungan warga melalui gotong royong dan saling memaafkan. Nilai utamanya ialah ningkatkan perilaku buruk, meninggalkan perilaku buruk dan menyambut bulan suci dengan hati yang bersih. Rangkaian acaranya meliputi ngedamar, karumasan, tawasulan, dan pembersihan makam leluhur. Misalin ditutup dengan pertunjukan seni yang mengampilkan budaya-budaya lokal. Baik dodolor pendengar perempat dari Palembang, sekian ingat informasi sedengar perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya bisa diakses di website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga payu PLI media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga buka ruang aspirasi untuk dodolor nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada sekitar dodolor melalui line WhatsApp di 0897-7884-884 atau pesan chat melalui aplikasi kami RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kula Mita Dinda Sari, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Pe kita peloi acara selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
3: Di Sungai Ado Buayo, Buayo berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya, acara kita Besanjo.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, pas sore siang hari ini kita ada di Besanjo. Nah, batuk lagi kan. Dan mencak biasa kalau di Besanjo, Cik Mita bakal terima telepon di 0711-351-6556. Yang kalau kemarin kita di teka-teki, hari ini mencaknya Cik Mita nak ajak dulur-dulur bepantun. Pantun Palembang. Jadi gak payah-payah lah ya. Yang penting bisa pantun, baru bisa minta lagu. Cik Mita nak mulai dengan pantun Cik Mita yang pertama. Tidak, kita berangkat bila ya. Cik Mita juga bingung nak pantun apa ya. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum Cinda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Waita.
0: Hah?
1: Waita.
0: Oh, Cik Asmi. Berpantun dulu, Cik Asmi.
2: Jalan-jalan ke India.
0: Cakep.
2: Jangan lupa beli krim. Jalan-jalan ke kota Paris, jangan lupa beli mali.
0: Cakep.
2: Biar mati di ujung keris, asal dapat Nadia yang manis.
0: Galak-galak, deh.
3: Itu kaget dibalasnya, mesti.
0: Oh iya, siap. Balas-balasannya kita tunggu Nadia membalas ya.
3: Cerita apa pantun?
0: Pantun Cik Mita?
3: Anak ayam bercakap cakar, anak ulung beli-beli.
0: Bukan.
3: Apa?
0: Minum es bikin lego. Jangan lupa beli kacamata. Sebanyak-banyak lanang yang single, cuman kakak yang adik cinta.
3: Alangkah itu kalau kakak nengarnya. Berbeng.
0: Hai dah. Paya nak lagu apa?
3: Lagu apa tadi? Ah, rindu sampai ke tulang dia.
0: Rindu sampai ke tulang.
3: Ah, wongnya lah sebelah ini lah masih rindu sampai ke tulang.
0: Tak apa-apa.
3: Ah, mana lah cak rindu sampai ke tulang dia.
0: Agak linu caknya, agak linu.
3: Ngilu-ngilu
0: kan? Agak linu, iya.
3: Iya, ngilu-ngilu sampai ke tulang kan?
0: Nak lagu ini kirimnya untuk siapa spesialnya?
3: Oh, spesial ya. Mm-hmm. Oh, yang rindu sampai ke tulang pula. Ah.
0: Oh,
3: iya.
0: Apa ya?
3: Rindu kan?
0: Mm-mm.
3: Nah, untuk Mita.
0: Ya.
3: Sehat selalu.
0: Mm-mm.
3: Jaga urusannya, dimurahkan rezekinya.
0: Amin.
3: Ya, salam baik sama kakak tadi.
0: Oke.
3: Di pantun ya, itu Mita tadi. Makasih juga Mita ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kirim lagi, terima lagi. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
4: Iya, ini dengan Pani.
0: Hah?
4: Pani.
0: Pani?
4: Iya.
0: Naib.
4: Ya Pani di Indralaya.
0: Pian.
4: Sehat, Cemita?
0: Sehat, alhamdulillah.
4: Sudah minum, sudah makan?
0: Sudah galau.
4: Sudah galau?
0: Alhamdulillah. Berpantunlah dulu. Baru bila lagu?
4: Palembang Kertapati.
0: Cakep.
4: Orangnya Tangga Buntung.
0: Hmm. Nah.
4: Cemita, apa kabar siang ini?
0: Terus?
4: Makan belum?
0: Ay, dah, bukan pantun itu. Bukan. Tidak, tidak nyambung.
4: Jadi ke mana?
0: Tak tahu, cobalah.
4: Oh, dah ini.
0: Apa?
4: Pantun ke mana ya? Ya yang penting ini kan ada pantunnya kan?
0: Iya, harus bersajak ya. Tapi.
4: Harus nyambung ya?
0: Mm-mm.
4: Ini baik, pantun lagu baik ini. Tanam pinang rapat-rapat.
0: Cakep.
4: Agar puyuh tak dapat lari.
0: Hmm.
4: Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.
0: Hmm.
4: Itu nyambung tak?
0: Mau nyambung.
4: Nah, itu anak sutra bernyanyi itu.
0: Nak lagu apa?
4: Lagu apa lah ya? Lagu pilih ke apa je minta? Judul je.
0: Ai dah tak tahu nak pilih ke banyak ego nak dipilih ke? Pening.
4: Aku tak tahu judulnya minta.
0: Apalah?
4: Lagu tu kan. Ini lagi yang sering-sering keluar ke lagu-lagu yang sering dikeluar gitu bosan dengarnya kamu tu eh?
0: Tak apa-apa.
4: Tak bosan.
0: Tak dong.
4: Ah, kalau kamu tak bosan, apalah yang judulnya dah? Yang galak ini tu lagu apa? Cempedak berbuah nangko.
0: Cempedak
4: berbuah nangko. Lagu duet. Lagu dangdut itu. Lagu ini daerah.
0: Iya, lagu daerah.
4: Ada kan?
0: Ada.
4: Kita kirim buat galau-galau ya. Mudah-mudahan terlalu sehat, dilancarkan urusannya ya. Buat Cemita tu, aku doa agar rezeki mengalir terus Cemita.
0: Amin.
4: Aku kira itu baik kalau. Yo, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi di 0711351656. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
5: Sama Iwan Cemita.
0: Iwan di
5: KTP
0: Kertapati.
5: Apa Bapak kabar, Cemita?
0: Alhamdulillah baik. Iya.
5: Masih gemuk lepo.
0: Masih. Tak secepat itu kurus.
5: Oh, itu. Ya, pantun tu Cemita.
0: Lanjut.
5: Kucing kurus mandi di papan.
0: Cakep.
5: Mandi di papan di kayu jati. Badanku kurus bukan kurang makan, tapi dengerin Cek Mita siaran lagi.
0: Jadi bikin kurus?
5: Iya.
0: Galaklah kami yo.
5: Oh itu. Galak kami kurus. Tapi sehat Cek Mita.
0: Ya, mantep lah kalau cek itu eh. Kirimnya untuk siapa lagunya? Apa lagunya?
5: Oh, lagunya ini Mbak Jamita, tukang becak, Mbak.
0: Tukang becak.
5: Iya. Itu Mbak Jamita, ya.
0: Oke, spesialnya untuk siapa?
5: Spesialnya untuk ini, Mbak. Untuk Ong Dua Laki Bini tadi, Mbak Jamita.
0: Oh, yang masuk duluan tadi?
5: Iya, yang di Waitam tadi, Mbak.
0: Oh, iya.
5: Ayo, kita doa agar semoga sehat, Mbak. Langgeng terus, Jamita, ya.
0: Amin.
5: Untuk Jamita bareng apa pantun kakaknya tadi.
0: Heeh. Ah,
5: semoga langgeng pula, Jamita, ya.
0: Iya.
5: Kalau kakak itu dengar ya, macam-macam dinding dia gitu.
0: Baca nih
5: bukan
0: anda.
5: Musuh je mengaspin kan Cik Mita ni. Kan mesti je mengaspin wong. Ah, je bukan lagi mengaspin. Besar tinggi je wongnya. Katik penyiar perempat ini yang langsing-langsing Cik Mita ya.
0: Ah?
5: Katik yang langsingnya. Berisi kalau.
0: Sehat ayo, kami di perempat ini. Iya. Terbukti sehat kalau di sini.
5: Sehat galau. Bukan musuh berarti.
0: Iya.
5: Iyalah, itu Mbak Mita.
0: Oke, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita putar ke lagunya ya. Kita ada di Pauzana, Rindu Sampai Katulang, Cempedak Bebuah Nangke dan Tukang Becak.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Bujang Belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
4: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
5: Hey, don't worry about it.

0: Abah, udah, Abah, gue sayur, Abah, naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah kayak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kita masih ada di Besanjo, 39 menit beranjak dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nampaknya siang hari ini kita masih bisa terima telepon di 0711351656 dan juga melalui WhatsApp di 0897788484. Kita terima satu penelpon terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
1: Halo Mbak Cik Mita.
0: Mbak LL eh? LL.
1: Apa ya Mbak?
0: L. Dengan siapa di mana ini?
1: Oh, enggak tahu lah Rami Cik Mita.
0: LL.
1: Ya, bukan lagi LL Cik Mita.
0: Ah, cepatlah berpantun lah.
1: Oh, gek balas
0: ya? Ai dak doai.
1: Oh. 1-0 namanya. Ah, lagi ya?
0: Maju.
1: Di pro 1 ada Mbak Tata. Mbak Tata pakai baju batik. Di pro 4 ada Cik Mita yang sangat cantik.
0: Pacak nian manding kayaknya baju batik dengan sangat cantik ini dah.
1: Ya iyalah Cik Mita. Harus berkarya orang Palembang itu.
0: Ya, baca, iya bacanya. Nak lagu apa kita?
1: Lagu ini deh, apa ya? Percuma deh Cik Rasa. Itu Cik Mita. Aduh.
0: Lagu apa?
1: Percuma.
0: Percuma tuh dari siapa?
1: Dari

0: Tak cukup je ni lah sikok, kurang-kurang.
1: Ah, nak mubur eh, mubur.
0: Lagi aman dia keluarga lagi kurang.
1: Ya, ya, lagi kita atur ke lagi.
0: Semoga nama dedek.
1: Oke, terima kasih Cik Eli.
0: Siap. Ke rumah.
1: Amin.
0: Jangan lupa gunakan maskernya Cik Gita.
1: Iya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi dari telepon-telepon kita terima terus ya, kali ini kita ke WhatsApp. Ada Mang Fedi di Langkan Dalam. Katanya Besanjo Cik Mita, anak ayam tekacar-kacar, anak ular berbelit-belit, ada bujang besak kelakar, nak bebini dak katik duit. Nah, siapa yang tersinggung itu nak bebini katik duit eh? Tekacar-kacar eh. Lagunya di bawah patung iwak belido bae. Siap Mang Pendi, kita masukkan di playlist ya. Dartu WhatsApp juga dari Wak Pet di Demang. Buat apa ngingon iwak baung? Oh, buat apa ngingon iwak baung batik? Lemak ngingon iwak tempalo. Ku jingok banyak cewek cantik, rupanya lanang galo. Lagunya Bujang Tembokan ya, lagu Oncak Bae. Oke, siap. Bujang Tembokan. Ah, nah tigo ya. Tigo. Tadi tiga, ini tiga, enam berarti sudah ya. Kita putarkan dulu lagunya. Kalau masih ada sempat waktu, kita bakal terima lagi teleponnya di perempat. Tentunya dodol jangan kemana-mana ya. Tetap dengar ke perempat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur-dulur, saya sudah sampai di sini kebersamaan kita di Sriwijaya Siang ya. Setelah ini bakal ada Sriwijaya Sore bareng Cek Abbas. Dan Cek Mita ucapkan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan dan bergabung melalui frekuensi 88,4 FM dan juga aplikasi kami RR Digital. Langsung saja dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, Mita Dwinda Sari pamit. Sampai bertemu lagi esok hari dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lagi belanjo. Belanjo ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari. Di rawa-rawa banyak ilalang. Banyak juga tanaman pari. Sampai di sini dulu Sriwijaya Siang. Selanjutnya kita bertemu di Sriwijaya Sore.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
0: Sungguhlah pahit rasonyo pari. Biarpun pahit digonyel juga. Ketemu kita di Sriwijaya Sore dengan acara pilihan lainmu. Sriwijaya Sore, Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Baik pendengar, sesaat lagi pukul 15 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat akan masuk waktu asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya.

Baik pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah mulai waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat asar. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga rekan amal dan ibadah kita di hari ini dapat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhaannya. Amin ya rabbal alamin.

bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, "Nasihatilah aku." Beliau bersabda, "Jangan marah." Kemudian orang itu mengulanginya beberapa kali dan beliau tetap menjawab, "Jangan marah." Hadis riwayat Bukhari.

dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Abah, udah, bah, gosayo, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Ingat Pro 4, informasi sedengget dari Pro 4. Informasi yang pertama, jagung marning ialah makanan ringan tradisional Jawa Tengah yang terbuat dari jagung pipil kering. Pipilan jagung ditambah ke kapur sirih, garam, dan minyak memberi teksturnya khas. Cara membuat makanan ini, biji jagung direndam, lalu direbus, dicuci, dan ditiris ke. Dijemur hingga kering, lalu digoreng dalam minyak panas. Setelah itu, jagung dibumbui sesuai selera dan diaduk merata. Rasa marning ini bervariasi, mulai dari original tawar, asin dengan bawang, pedas dari cabai, manis gula hingga pedas manis campuran. Salai pisang, camilan tradisional Indonesia, dibuat dari pisang yang diiris, kemudian diasapkan lalu dikeringkan dan digoreng. Makanan ini bercita rasa manis, beraroma khas asap agar tahan lama, tidak mudah rusak. Asal-usul salai pisang ini dari Aceh, tapi juga dikembangkan di Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan. Mutu pisang salai dilihat dari warna, rasa, bau, kekenyalan dan ketahanan simpan dari pisang salai. Proses pembuatannya, pisang dikupas kemudian diasapkan dan dikeringkan lalu digoreng. Pengeringan dan pengasapan yang modern lebih cepat higienis dengan hasil yang renyah.

0: Informasi berikutnya, arsik ikan mas ialah sajian tradisional khas Batak yang sering dihidangkan saat Natal di Sumatera Utara. Hidangan ini menonjolkan rasa pedas, asam dan gurih yang berpadu dengan rempah khas Batak. Bahan utama resep ini ialah ikan mas yang dimasak bersama andaliman, asam gelugur, bawang merah, bawang putih dan cabai. Proses masaknya memerlukan api kecil agar bumbu meresap sempurna ke dalam ikan. Arsik biasanya dimasak dalam bentuk dalam periuk tanah agar aroma rempah lebih kuat dan rasa makin autentik. Seringkali hidangan ini disantap bersama nasi anget dan sambal khas Batak. Rumah Betang ialah rumah adat suku Dayak yang banyak ditemukan di wilayah hulu Sungai Kalimantan. Berbentuk panggung panjang dengan tiang kayu besar setinggi 3-5 meter dan bisa mencapai panjang hingga 150 meter. Rumah ini berfungsi melindungi penghuni dari banjir, binatang buas dan gangguan lain di sekitar hutan. Selain itu, rumah Betang menjadi tempat tinggal bagi beberapa keluarga besar yang hidup berdampingan dalam satu bangunan. Secara filosofis, rumah Betang melambangkan kebersamaan, gotong royong dan kehidupan sosial yang harmonis. Arah rumah yang mengikuti matahari menggambarkan semangat kerja keras dan keteraturan hidup masyarakat Dayak. Itulah tadi Ingat Perempat, informasi sedengar dari Perempat, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.ctu.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga buka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui WhatsApp dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Demikian, Ingat Perempat, informasi sedengar dari Perempat.
1: Lagi kita peloi, Ingat Perempat, informasi sedengar dari Perempat RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia.

0: ado Ice Trisnawati Rindu Berat, terus juga ado Maggie Z Mengejar Badai. Nah itu dulu kayaknya disebut ke.
1: Ini be, ini apa nama itu? Abeng Esti be.
0: Abeng yang Sonia.
1: Ah iya.
0: Iya, ini apa? Kalau Cak Rizwan

0: Kenapa senang lagu dangdut?
1: Senang lagu dangdut.
0: Oleh apa?
1: Yo dari kecil kan kita hobi dangdut.
0: Oh, dari kecil.
1: Yo dari umur kan 7 tahun.
0: Oh,
1: masih SD. Sampai

0: juga. Jarang-jarang je lagu pop. Okey lah kita main
1: dia. Ya, ya. Yelah, yelah. Okey, Papa Wendy kirim untuk orang lima, Papa Wendy.
0: Aku nak dua raya.
1: Oh, payuh.
0: Cik Adi, dengan Mang Pendy,
1: Mak. Payuh, kalau cik itu.
0: Terlalu pengen gala-gala, Mak.
1: Gala-gala, eh? Ya, ya, ya, ya.
0: Buat siapanya, sukses terlalu, ya, saya.
1: Amin, amin.
0: Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita intip dulu di WhatsApp kita, ada siapa yang sudah masuk.

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka daripada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok gak masalah. Yang penting gak stunting sayang.
0: Stunting?
1: Itu dan sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung.

0: yang menyusui ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti tidak mau stunting.
1: Waduh, takut eh. Nah,
0: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
1: Hah? Apa eh?
0: Mau kawin bagaimana torang dua kalau DP2 belum ada?
1: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kawin.

Lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: Pagi itu aku mengantarkan anak-anakku ke sekolah, melewati keramaian kendaraan dengan sepeda motor. Si kecil duduk di depan, batuk-batuk, dan sang kakak duduk di belakang, menepuk pundakku. Tangannya mengucek-ngucek matanya berulang-ulang kali. Itu terlihat dari kaca spion.
1: Ayah, kok pagi ini kota kita berkabut tebal?
0: Ini bukan kabut, nak. Ini asap.
2: Tapi kok tebal sekali? Mata kakak perih ya.
1: Adik juga batuk dan sesak.
0: Asap ini bukanlah kabut pagi yang segar, nak. Tapi asap ini karena akibat hutan dan lahan terbakar. Ayo, adik, kakak, pakai maskernya ya.
2: Sampai kapan ya?
0: Sampai kita semua sadar untuk menjaga lingkungan ini. Sampai kita sadar bahaya membakar hutan dan lahan. Agar tak ada lagi asap yang kalian isap.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Ya Pak, emang cepet dulur, kita masih di Bepadu Bepilih lagu dangdut. Masih kita tunggu kebersamaannya. Silakan baik. Halo Bepadu
1: Bepilih lagu dangdut. Assalamualaikum Cik Abad.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama Sukabangun Digo ya.
0: Oh, Sukabangun. Iyalah kalau Cik itu. Lagunya
1: sudah ada pilihannya.
0: Emano.
1: Itu yang agak berkenjit dikit tuh.
0: Payu.
1: Kali merah
0: ATM. Kali merah. Oke, kita siap ke lagunya. Nah, kalau Cik Nadia Dewe seneng dangdut oleh ngapo?
1: Karena asik.
0: Asik. Asik itu sambil ini, Cik Nad, sambil apa ngelempar ke mic.
1: Mic. Iya. Gaya ini modern Umi
0: LB. Asyik. Iya, kalau untuk dangdut dewe senangnya yang ori apa yang ada yang cover apa yang remix apa?
1: Seneng dangdut ya, Bas.
0: Oh, seneng galo.
1: Iya, yang ori seneng. Yang cover-coveran.
0: Cover-cover.
1: Kalau pas seneng bagus, seneng.
0: Oh, cak itu.
1: Yang remix juga kalau suasananya lagi pengen meriah,
0: lagi pas ya.
1: Senang gitu. Senang
0: galo. Iya. Oke lah kalau begitu. Berarti selain itu kalau Cik Nadia tuh enggak pulot lah ya yang namanya nak ori, nak remix, nak ini. Pokoknya kalau pas keno be,
1: Cik itu.
0: Mak di kuping, bener nih.
1: Pokoknya dangdut is the music of my country.
0: Project pop. Tapi ngomongnya jangan sambil ngelempar mic.
1: Oh jangan.
0: Beda ini.
1: Gentak bala. Kayaknya kalau pas ngelempar pas tangkapannya kan
0: enggak
1: pas
0: kena
1: bala
0: uang. Mau lewat kan. Ngapa benjol bala. Baiklah. Kirim untuk Ong Limo, Cik Nad.
1: Oh, untuk Limo Wong ya. Yang sore hari ini ya.
0: Daftar selanjutnya
1: ini. Oh, yang miss call ini maafkanlah ini belum masuk caknya.
0: Nah, kan.
1: Yang pertama untuk Cik Mang Napi. Cik Ita. Yang ketiganya ada Mang Hendra.
0: Yo.
1: Yang tempatnya nih Cik Asmi sama orang rumahnya Kalau disebut limo jatuhnya kan.
0: Scary weird ya.
1: Aku tak dengar lagi. Nah sikok lagi. Nah siapa lah ditunjuk sama ini bila Wapet be
0: Wapet payo.
1: Wapet sama rumah juga Nah pas limo Cik Abas
0: Pas.
1: Nah tak tahu-tahu lagi Cik Abas.
0: Besosok 50 rupiah kan agak lagi
1: nah,
0: kan.
1: Taruh ya lagi. Tapi sama ini bongkar celengan mampu.
0: Bongkar celengan ayam lah. Baiklah.
1: Nah, kalau spesialnya untuk
0: dalam-dalam baik. Oke, siap.
1: Selamat mendengarkan lagu-lagunya Semoga terhibur dan asik.
0: Ayo.
1: Iya, supaya sore ini bisa hoba.
0: Hoba apa aja lah.
1: Iyalah, Cik Abas selalu tugas be. Semoga tak selalu Cik Abas ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Lagunya ditunggu, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Nadia yang ada di Sukabangun 1. Di belakang Cik Nadia. Halo, Bepadu.
2: Bepadu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
2: Ke desa
0: Sako. Oh, Sako rambutan ya.
2: Betul Bang Abang.
0: Lama tak bersua gitu.
2: Sudah lama juga.
0: Sangat lama ya.
2: Betul.
0: Bukan lama sekali tapi sangat lama.
2: Kalau boleh tanya Bang Abang, kalau lagu dangdut sukanya yang mana nih? Yang mana ini yang sedih senangnya oleh Bang
0: Abang? Kalau ini kok saya yang malah diwawancarai ya?
2: Sekali-sekali.
0: Oke, kalau aku seneng yang lebih ke Melayu.
2: Oh, berarti kutukan itu sama Bang Abang.
0: Lebih Melayu, yang ori juga seneng, tapi kalau misalnya yang itunya lebih ke Melayu.
2: Betul.
0: Itu. Nah, bisa.
2: Sama kutukan itu berarti Bang Abang. dengan kesukaan sama ini kita original ya. Yang lagu itu sudah yang disebut tadi, mengapa?
0: Apa tuh? Yang mana?
2: Tidak salah dengar tadi ada Roma Irama ya.
0: Roma Irama ada Sahdu.
2: Sahdu ya.
0: Sahdu ah.
2: Booster kan.
0: Oke, yang Sahdu
2: ya. Ya, untuk Sahdu ini jatahnya 5 orang ya.
0: 5 orang.
2: Ya, yang pasti yang pertama untuk Cegaya ya. Yang kedua Mang Dola. Mang Rasi. Yang ketiga Johan. Pilih khusus untuk Mang Abbas dan keluarga besarnya Chef Saluba.
0: Amin ya Bapak, amin.
2: Jadi tak akan ditebang pilih.
0: Oke, siap.
2: Mang Abbas, dilanjut. Aktivitas sampai tuntas.
0: Oke.
2: Kami anjurkan pakai masker, Bang Abbas.
0: Siap.
2: Cuaca yang luar biasa. Udaranya juga luar biasa. Dilanjut.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk mengujuk yang ada di Sakor Rambutan. Lama tak bersua kita, tapi tidak di kandang kuda, jangan. kena terajang kuda kayak gitu. Di belakangnya Mang Uju. Halo.
3: Halo, Bu Pele, satu lagu dangdut.
0: Iya, sama siapa nih?
3: Robi, Bu,
0: Cak Lesunian, mentanglah.
3: Panas.
0: Panas ya?
3: Iya, panasnya siapa?
0: Iyalah, ada lagu apa tadi yang sudah disebut ke?
3: Ulang
0: ya. Lilis Karlina, Bayang-bayang, Isdahlia, Matahariku, Kamelia Malik, Goyang Senggol, Ado Ayu Ting Ting, Geboy Mujair, Megi Z, Mengejar Badai, Rido Roma, Pesona, Asrap, Tujuh Kata Cinta, Ado Via Valens, Cawan Madu, Tambah Sikok Lagi, Mansur S, Ranting Berduri.
3: Tujuh Kata Cinta itu
0: aja. Gimana? Tujuh Kata Cinta dari Asrop ya.
3: Asrop.
0: Ayo kita disiap ke. Nah kalau Cik Robi dewe, ngapo senang sama lagu dangdut?
3: Enggak, sebenarnya enggak senang di apa?
0: Nah ngapo?
3: Enggak dangdut asli. Ngapo yang senang yang remix di apa?
0: Yang lebih senang yang remix ya?
3: Iya, yang musiknya agak remix.
0: Yang ada teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng. Wah mantap itu ya.
3: Pokoknya seneng remix ya Mas.
0: Tidak apa-apa seneng sama remix asal jangan dalu-dalu muternya ya.
3: Tidak apa-apa pagi siang dalu-dalu.
0: Kesian yang nak tidur remix. Orang mau tidur lantar remix.
3: Berajalah musik ya.
0: Wow. Berajalah musik. Bayalah kalau cak itu. Cak Robi kirim untuk ngelimo.
3: Kirim wong. Untuk Mas Mai. Untuk Eli, untuk Andra.
0: Oke.
3: Udah berapa
0: tuh cak Mas? Udah berapa? Empat cukup lagi berarti.
3: Untuk
0: oke lah kalau cak itu.
3: Mang pen.
0: Oke, siap.
3: Untuk galau banyak apa sih?
0: Oke.
3: Banyak selamat sore banyak apa?
0: Yuk.
3: Panas-panasan ini.
0: Oh, mantap.
3: Main panasnya
0: nih. Iya.
3: Jawabannya
0: sama
3: tugas ya
0: Pak. Oke.
3: Sehat.
0: Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita intip dulu di WhatsApp kita ada Cik Hamzah Yusuf ya dari Jambi. Lagunya kita pilih ke yang ini be. Ado Geboy Mujair ya, Hayu Ting Ting. Nah, sedap itu lagunya. Salam untuk Cik Fauzan, Cik Sisi, Cik Eli, untuk semua fans Perumpet Palembang tanpa terkecuali selamat sore, semoga sehat selalu bersama keluarga. Untuk Cik yang sehat selamat sore, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Doa yang sama untuk Cik Amja Yusuf. Kalau Cik Amja Yusuf senang lagu dangdut karena apa nih? Mungkin lebih lemak bergoyang ya karena dia original remix. Nak original nak remix ya. Oke, terima kasih untuk Cik Hamzah Yusuf yang ada di Jambi. Dan halo juga untuk si Endra Widodo, jangan miss call WhatsApp ya. Baiklah kalau itu kita hadirkan dulu lagu-lagunya. Ya, mudah-mudahan lagi sempat kita buka untuk sesi berikutnya.
4: Dulur-dulur, kita masih di Bepadu, Pro Advan RRI Palembang.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
1: Selamat siang, 911. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya?

0: Para makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal, sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
1: Dulur-dulur, kita masih di Pepadu, Pro Advan RRI Palembang.

Ya memang cepet dulur-dulur, kita tuh cukup ke dulu untuk kebersamaan kita di Bepadu Bepilih Lagu Dangdut. Terima kasih yang sudah milih lagu dangdut yang sudah Cik Abas siap ke tadi. Ada juga yang Cik Abas pilih ke juga tadi untuk Amja Yusuf. Dan juga kita intip dulu di WhatsApp kita, aduh siapa? Aduh Cik Asmi. Alhamdulillah baik Cik Asmi, kirim untuk Nadia di Sukabangun, Widodo Tang Jambi, Akbar, Fauzan, Iwan KTP dan Adi Pitung. Lagunya kita pilih ke baik karena sudah kita siap ke Cik Asmi. Terima kasih kebersamaannya. Ada lagi mana? Ada Cik Aspin juga. Iyalah Cik Aspin, kirim untuk Adi Sukarami, Putra Banten, Putra Jalur, Putra Banyu Asin, Putra Sekayu. Ha, kita pilih ke belagonya ya Cik Aspin ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan untuk Macebice dulu sekali lagi yang sudah berpiluan, yang sudah berpartisipasi ya, yang sudah bergabung, terima kasih sudah pilih lagu yang sudah Cik Abas siap ke. Dan juga untuk temanya tadi sudah disampaikan ke juga ya. Yang pasti mudah-mudahan lagu-lagu yang sudah kita hadirkan juga bisa jadi hiburan tersendiri. Masih dengan Cik Abas yang akan ngawani Macik Bicik Dudulur sampai kaget di jelang jam 8 malam. Tetap bersama kami di 88,4 FM Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Mak rasanya buah kue nih. Beli kue nih di Bu Darmo. Sampai di sini dulu bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Ingat Pro 4, informasi sedengar dari Pro 4. Informasi yang pertama, tiwul, makanan tradisional dari tepung singkong kering atau gaplek yang dikukus. Dulu, tiwul digunakan sebagai pengganti nasi saat krisis pangan. Maeni hari, tiwul populer sebagai jajanan pasar di daerah macam Gunung Kidul dan Wonogiri, kaya serat dengan kalori lebih rendah dari nasi putih. Selain membantu pencernaan berkat kandungan seratnya, tiwul dibuat dengan mencampur tepung gaplek dengan air, kemudian diaduk hingga berbutir. Lalu dikukus hingga matang. Penyajiannya bisa manis dengan gula merah dan kelapa parut atau gurih bersama lauk seperti ikan asin dan tempe. Sementara itu, apem, makanan khas Yogyakarta yang biasa digunakan dalam upacara adat dan saat menjelang Ramadan. Nama apem berasal dari kata Arab afwan yang berarti meminta maaf. Masyarakat Jawa membagi ke apem sebagai ungkapan syukur dan biasa hadir dalam berbagai upacara. Apem biasanya disajikan pada pernikahan, Jumendeng Sri Sultan dan labuhan di pasar di Pantai Parangtritis. Kue tradisional ini punya makna sosial dan spiritual yang kuat sekaligus jadi bagian penting dalam budaya masyarakat Yogyakarta. Informasi berikutnya, upacara nyadar merupakan tradisi masyarakat Madura yang berkaitan dengan musim panen dan garam, musim panen garam dan perwujudan niat syukur pada petani garam. Istilah nyadar berasal dari kata nazar yang berarti melepas atau memenuhi janji. Secara sejarah, upacara ini dikaitkan dengan Syekh Angga Suto, tokoh yang diyakini mengajarkan teknik pembuatan garam kepada warga setempat. Yang mana legenda menyebut ke ia menemukan jejak kaki besar yang berubah menjadi kumpalan garam saat air laut surut. Pelaksanaan nyadar digelar 3 kali dalam setahun. 2 diantaranya dilakukan di makam leluhur macam Syekh Angga Suto dan Syekh Kabasah. Upacara ketiga berlangsung di lokasi awal produksi garam di desa Pinggir Papa sebagai penutup rangkaian tradisi. Lagu daerah Jambi Batang Hari diciptakan oleh Aji Sultan Sati dan jadi salah siko ikon budaya Melayu Jambi. Judulnya diambil dari nama Sungai Batang Hari, sungai terpanjang di Sumatera yang sangat penting bagi masyarakat daerah tersebut. Lirik lagu ini menceritakan kisah cinta seorang pria yang patah hati karena perempuan yang dicintainya memilih orang lain. Di balik kesedihan itu tersirat pesan keikhlasan dan penghargaan terhadap kebaikan orang lain. Melodi Batang Hari dibalut dengan gaya pantun Melayu yang khas menghadirkan nuansa romantis dan melankolis. Keindahan lirik dan syairnya memberikan kesan mendalam dan memperkuat identitas budaya Jambi. Itulah tadi info sedengar Ingat Pro 4, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, dan TikTok at RRI Palembang. Kami juga buka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui layanan WhatsApp dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Demikian, Ingat Pro 4, informasi sedengar dari Pro 4.
1: Lah kita peloi, Ingat Pro 4, informasi sedengar dari Pro 4, RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Ya Pak Emang Cepi Cedul Dulur, masih bersama kami di 88,4 FM Perompat Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan kagetnya Emang Cepi Cedul Dulur, kita akan jelang waktu maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Nah, sembari menanti ke waktu maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, kita akan hadir ke lagu-lagu religi islami. Dan tentunya kagetnya akan masuk waktu maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Tetap bersama kami di 88,4 FM Perompat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Ya Pak, emang cek bicara dulu dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah mulai waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga gerakan amal dan ibadah kita di hari ini dapat diterima Allah Subhanahu Wa Taala dalam keridhaan-Nya. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, ia mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya pada malam hari terdapat satu saat, jika seorang muslim meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat, bertepatan dengan saat itu, maka dia akan memberikan kepadanya. Dan itu terjadi setiap malam. Hadis riwayat Muslim.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Jika Allah hendak menghancurkan satu kaum, maka terlebih dahulu dilepaskannya rasa malu dari kaum itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiada menipis harta yang disedekahkan dan tiada meningkat orang yang suka memaafkan kecuali kemuliaan, dan tiada seorang yang suka tawadu kecuali ditingkatkan derajatnya oleh Allah." Hadis riwayat Muslim.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Ebok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Perumpan, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera? Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini

Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan. Ekspresi

0: pasti bangun sama saya.
1: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
3: Oh iya.
1: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pa?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya, iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.

Lahan gambut adalah tanah hasil penumpukan bahan organik melalui produksi biomasa hutan hujan tropis seperti sisa-sisa pohon, rerumputan, lumut, dan jasad hewan yang membusuk di dalam tanah. Lahan gambut memiliki karakteristik sangat mudah terbakar, apalagi memasuki musim kemarau. Dikarenakan lahan gambut yang kering menjadi sangat mudah terbakar, bahkan dengan api yang kecil. Bahaya lain dari kebakaran lahan gambut adalah sulitnya lahan gambut untuk dipadamkan di saat terjadi kebakaran, dan api bisa menjalar sampai kedalaman 4 meter di lahan gambut. Kebakaran lahan gambut dan hutan di Indonesia, 98% terjadi akibat ulah manusia. Pada lahan gambut, beberapa penyebabnya adalah pengelolaan lahan gambut yang tidak tepat, seperti praktik pembukaan lahan dan pertanian, dan perkebunan yang diikuti dengan pengeringan serta pembersihan lahan dengan api. Alasan utama pembukaan lahan dengan cara pembakaran, dikarenakan cara tersebut lebih mudah, biaya yang dikeluarkan lebih murah, dan dianggap dapat meningkatkan kesuburan tanah. Padahal, membakar lahan justru dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lahan gambut. Pemerintah telah mengeluarkan larangan penggunaan api untuk membuka lahan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pencegahan dan mengurangi kebakaran yang terjadi. Di dalam undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembakaran lahan dapat dipidana dengan hukuman penjara 3-10 tahun dan denda 3-10 miliar rupiah.

0: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengat ingat Pro 4. Informasi yang pertama, rumah adat masyarakat suku Ogan, Rumah Angkung, masih berdiri kokoh di Museum Bala Putra Dewa. Rumah kayu ini memiliki ukiran yang mencerminkan arsitektur tradisional Ogan. Rumah ini berusia antara 200 hingga 300 tahun. Di museum tersebut, rumah ini letaknya tersembunyi di belakang rumah limas. Rumah Angkung memiliki berbagai julukan dalam dialek Ogan, seperti Angkung, Aji, dan Pelaju. Meskipun di luar masyarakat Ogan, rumah ini dikenal dengan sebutan Rumah Ulu atau Rumah Bahi. Menggoak-goakan adalah permainan tradisional khas Buleleng Bali yang dimainkan secara berkelompok sebagai bentuk penghormatan terhadap kepahlawanan Raja Ki Barak Panji Sakti usai menaklukkan Kerajaan Blambangan. Permainan digelar di lapangan berlumpur yang sebelumnya dialiri air sungai. Permainan ini terinspirasi dari burung gagak atau goak yang menjadi simbol strategi dan ketangkasan. Dalam permainan, dua kelompok dibentuk masing-masing berperan sebagai goak dan mangsanya, dengan pemain berjajar membentuk barisan di belakang pemimpin kelompok. Tujuan permainan ini adalah menangkap ekor lawan atau pemain paling belakang dari barisan musuh. Kelompok yang berhasil lebih dulu menangkap ekor lawan dinyatakan sebagai pemenang. Meski zaman terus berkembang, tradisi ini tetap dilestarikan oleh masyarakat. Demikian info sedengat, ingat Pro 4, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Demikian, ingat Pro 4, informasi sedengar dari Pro 4.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4, informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Pe Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Ya bae mangce bicara dulur masih bersama kami di 88,4 FM Pro 4 suara budaya Sumatera Selatan, dan selanjutnya kita akan hadir ke sama-sama kita dengar ke irama Batang Hari 9 yang sekaligus kagetnya menutup rangkaian Sriwijaya Sore di kesempatan hari ini Senin 14 September 2026. Dan tentunya agak masuk di Sriwijaya malam di jam 8 malam. Tetap bersama kami 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
3: Dulur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Beh, kita meloi acara irama Batang Hari 9 bersama Pro 4 RRI Palembang.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Ya Pak, emang cipici dulur-dulur, kita cukup ke dulu ya. Tunggu bersama kita di rangkaian Sriwijaya Sore. Kesempatan hari ini di Senin 14 September 2026, yang pasti Cik Abbas pamit dari ruang dengar. Ya emang cipici dulur-dulur ya, terima kasih yang sudah menyimak sedari tadi. Dan kagetnya di jam 8 kita akan masuk di rangkaian Sriwijaya Malam. Cik Abbas pamit, selamat malam, selamat melanjutkan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Ancik bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Bujang Belaga, metik buah bedaro. Gadis cantik, muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
2: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Budak kecil main neka. Senang hatinyo boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balap, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Perempat RRI Palembang.

0: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dolor-dolor di Badapun Pradon atau di Belajar Sumba Berdendang. Ini kembali lagi di awal pekan Senin tanggal 14 September 2026. Dan tentunya ucapan kabarnya dolor-dolor yang ada di Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat dan juga Palembang ya. Cailam harap ke galau-galanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan suasana hati yang senang. Sama pecah kami di Perempat FM Palembang juga senang nian ya. Kita dapat kembali bersua di udara tentunya dengan lagu-lagu daerah dari beberapa provinsi yang tadi sudah Cailam sebut ke. Iya, dan tentunya dulur-dulur untuk di Belajar Sumba Berdendang ini dari manapun kita bakar rengek ke lagunya ya, dari Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat dan juga Palembang. Kami pengen menyapa dulu, apa kabarnya untuk dulur-dulur yang ada di Perempat FM Bengkulu di 91,7 FM dan juga apa kabarnya untuk di Perempat FM Lampung di 88,5 FM dan juga untuk di Perempat FM Jambi di 99,2 FM dan juga untuk di Sungai Liat di 103,9 FM dan juga tentunya di Palembang 88,4 FM ya. Dan dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, ini ada Cailam di sini ya. Dan untuk di Palembang dulur-dulur, ini kalau tadi di jam 19 lebih dikit metona ya, agak sedikit ada rintiknya, tapi walaupun tidak menerus ataupun tidak turun hujan yang kita harapkan, mudah-mudahan kita tetap akan selalu apa ya, bersyukur ya manca-manca ya, dan juga pandai untuk menjaga imunitas kita supaya tidak demam atau sonop ya kalau kata orang Palembang. Oke, dan kita mainkan line telepon. Yang bergabung sama Cailam di sini di 0711351656 untuk yang di luar Palembang ataupun juga pacar WhatsApp kita di 0897788488 sampai di jam 21 malam kaki kita bakal terima requestannya ya. Oke, dan pecahnya sudah tidak bersabar lagi, langsung deh Cailam bakal sapa untuk penelpon pertama kita di malam ini untuk Belajar Sumba Berdendang. Kita siapa? Ada siapa? Halo Belajar Sumba Berdendang. Oke, kelamuan ya, silakan dicoba kembali manca-mice kita sapa. Halo Belajar Sumba Berdendang.
1: Belajar Sumba Berdendang.
0: Iya. Sama siapa ini, Cek?
1: Sama yang galak noain ini.
0: Oh iya, wapet ya. Alhamdulillah agak sedikit batuk tapi tetap semangat malam ini. Kalau wapet, mak mana kabarnya?
1: Alhamdulillah, batuk-batuk masih.
0: Iya, sama ya cuacanya ya.
1: Iya.
0: Jadi inilah sudah di rumah ya wapet ya.
1: Masih di kantor.
0: Oh, masih di kantor, belum balik.
1: Jam 9 balik.
0: Aman cak ujiwan tuh lembur dah ya.
1: Jam 9 tutup, sampai rumah.
0: Wah,
1: jam
0: 10. Wah, tetap monitor di Perempat pasti ya.
1: Iya, dari pagi ini tidak mati lagi.
0: Ini kita siarannya juga didengar ke dari Perempat FM Lampung, Jambi, Bengkulu dan juga Sungai Liat nih, Pak Fet.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, itu ya. Oke, Pak Fet, nak lagu apa malam ini di Belajar Sumba Berdendang?
1: Lagu ini be, Abangku Jauh be.
0: Abangku Jauh lagu Jambi ya. Baliklah itu ya. Oke, kita siap ke wape lagunya.
1: Buat kalau be Cik Ame.
0: Oke.
1: Buat seluruh pendengar Perempat, semoga pada sehat-sehat ya lo.
0: Amin.
1: Sama buat Cik Ilham, jaga kesehatan.
0: Siap.
1: Semoga banyak bertambah banyak rezekinya.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Oke.
0: Okay.
1: Terima kasih banyak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wapet yang ada di Kenten. Lagunya sudah kita persiapkan juga ya. Ini lagu Abangku Jauh singgo kato ya. Lagu ini manca-bice begitu sangat menyentuh hati, dan ini lagu lama juga ya. Zaman Cik Ilham masih kecil pun lagunya sudah begitu sangat menyentuh ya. Ya, di belakang Wapet yang ada di Palembang, ini kita coba terima kembali di 0711351656 dari daerah mana ini yang masuk ya, kita sapa do siapa. Halo Belajar Sumba Berdendang.
2: Belajar Sumba Berdendang.
0: Oh, belajar.
2: Assalamualaikum Cik Ilham.
0: Belajar Sumba bukan belajar.
2: Apa Cik Ilham?
0: Belajar Sumba.
2: Belajar Sumba.
0: Ini sama siapa di mana? Iya. Sama siapa nih, Ma?
2: Oh, sama C Cek Iwan ini, Cek Ilham.
0: Oh, Cek Iwan yang kemarin datang ke acara kita ya.
2: Yang duet maut sama Cek Ilham.
0: Wah, boleh lah ya. Saking kemautnya itu tadi ya.
2: Iya, bukan musuh. Cek Ilham bisa tinggi.
0: Wah, itu ya.
2: Padat pula kan.
0: Singgolnya ya. Jadilah ketemu kemarin kita.
2: Cek Ilham, no. Bukan musuh.
0: Oh iya, belalang tegak.
2: Apa kabar kita, Cek?
0: Alhamdulillah sehat. Cek Iwan, apa kabarnya juga?
2: Alhamdulillah sehat, lagi bergoyang gitu, Cek Ilham.
0: Bah, itu ado-ado maksudnya pokoknya senang bergoyang jempol ya.
2: Goyang dulu lah. Apalagi dengar hiburan di Perempat.
0: Oh
2: kan?
0: Itu.
2: Goyang kaki terus gitu, Cek Ilham.
0: Jadi rewang nian ya singgonyo ya Perempat nih ya. Alhamdulillah. Jadi malam ini enggak minta rengek ke lagu apa nih kita?
2: Rengek ke lagu ini be, Salam Tiram. Be.
0: Salam Tiram. Oke, kita siapkan juga Salam Tiramnya. Oke.
2: Itulah gitu be, Cek Ilham.
0: Yo, Pak Yo.
2: Sehat selalu untuk Cek Ilham.
0: Amin.
2: Semoga sukses apa yang digawe ke ya.
0: Namanya Robbal Alamin.
2: Be, Cek Ilham.
0: Oke.
2: Nah, lanjut goyang kaki nih, Cek Ilham. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Iwan yang ada di Kertapati, dua penelpon kita ini dari Palembang, Galau, Pancabice. Dan Siko atau Siji atau satu lagi. Wow, banyak ya artinya. Jadi kita bakal terima telepon. Sebelum kita ke lagu, ada siapa kita sapa? Halo Belajar Sumba Berdendang.
3: Halo Belajar Sumba Berdendang.
0: Halo, wong Palembang Galau masuk malam ini.
3: Iya.
0: Ini sama Cek Eli ya.
3: Betul sekali.
0: Oke, apa kabar Cek Eli?
3: Alhamdulillah sehat sih.
0: Alhamdulillah sehat walafiat ya.
3: Sehat.
0: Nah, request lagu apa nih Cek Eli?
3: Lagu Harta Mak Desu Mati deh sih.
0: Harta?
3: Mak Desu Mati.
0: Lagu daerah mana itu Cek Eli?
3: Lampung sih.
0: Harta Mak, Harta Mak apa tadi?
3: Mak Desu
0: Mati. Oke, aduh lagunya sudah kita siapkan di sini ya.
3: Kirim buat Jambi, Bakpulu, Sungai Liat, Lampung, pokoknya sama kompak juga. Tidak tinggalan juga di Palembang.
0: Oke, siap.
3: Jadi Ilhamnya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Lancar rezekinya.
0: Amin.
3: Semoga
0: kan
3: segala urusannya.
0: Iya, amin ya Rabbal Alamin. Yuhu. Waalaikumsalam Cek Eli yang ada di Gandos Palembang. Terima kasih dan tiga penelpon kita sudah dari Palembang Galau ya. Dan kali ini coba Cek Eli bakal noleh ke kanan untuk membacakan WhatsApp kita yang sudah masuk di 0897 7884884. Ini ada dari Bengkulu. Wah panjang ini WA nya ya. Jadi kita sapa, kita baca ke Ado Riko di Patah Hadir. Oh, di Tanah Patah, maksudnya Ado Cek Riko di Tanah Patah kembali hadir di acara Belajar Sumba Berdendang. Ini katanya minta direngek ke lagu Bengkulu, Bengkulu Utara, judulnya Temotoa Arus di Iwiyati. Oke, salamnya untuk segala pendengar setia se-Belajar Sumba, yaitu mulai dari Lampung, Adom Bajarwo, Edo, dan juga Babang Tampan. Di Jambi katanya ada Mang Cik Hamzah Yusuf, Bunda Wati, Waudin, dan juga penyiar Balhaki. Dan juga Anur. Di Sungai Liat ada juga penyiar Ega dan juga Wanda Sona. Yang ada di Bengkulu ada penyiar Donga Kamal dan juga Inga Sofi, Ayah Puput, Mak Dadang, dan juga Pak Nasrul, Iswandi, Donga, Yanto, dan juga Uda Edi, dan juga Tuan Rumah Palembang. Ada penyiar Cek Ilham, Cek Yohan, dan juga Wak Dola. Ada dikirim juga buat pendengarnya, ada Cek Sisi, Cek Robi, dan juga galau-galonyo yang tidak paca aku sebut ke siko-siko katanya ya. Di acara Belajar Sumba Perdana gini, terima kasih. Terima kasih kembali. Iya baik, untuk dulur-dulur yang ada di Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan juga Palembang. Ini sebelum kita bakal kembali lagi untuk terima telepon di sesi kedua, ini langsung baik kita bakal rengek ke lagu-lagu yang sudah di request. Ini salah satunya ada lagu dari Jambi ya, Abang Kujau. Spesial buat siapa tadi tuh yang sudah di request? Ada Cek Iwan ya. Kita rengek ke lagunya dan yang pasti jangan kemana-mana.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dari salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Oke, baik, terima kasih dan juga selamat bergabung yang masih bersama kami di sini di Belajar Sumba Perdendang 88,4 4 FM Palembang dan juga di 91,7 FM Bengkulu dan juga 4 FM Lampung di 88,5 FM dan juga di 4 FM Jambi di 99,2 FM dan juga Sungai Liat, halo selamat malam di 103,9 FM dan tentunya di Palembang juga ya. Baik, dan kalau di Palembang, waduh, ramai dengan macam becak. Terkadang Cailan balik siaran jam 12 malam lewat ya. Itu di Palembang lalu lintasnya masih ramai nian. Ini banyak yang apa ya, kayak nyari makan mungkin. Karena secara di Palembang kalau malam itu selain ada pecel lele dan lain sebagainya, banyak juga angkringan yang menjual makanan-makanan khas Palembang. Kayak di daerah Kuto ya, itu banyak nian, ada pempek, ada serikayo, ada lagi tewan, celimpungan, laksan. Pokoknya kalau yang malam-malam pengen nyoba kulineran Palembang, datanglah ke daerah sana, itu banyak nih manca-bica ya. Dan selain itu juga yang malam-malam main ini masih tetap aktivitasan. Selamat menjalankan aktivitasannya ya. Kami hebor di Belajar Sumba Perdendang, kita bakal angkat telepon lagi di 0711351656 dan juga WhatsAppnya ke kita bakal baca ke di 0897788488. Cailham coba ke telepon Dokin. Ini kita sapa, ada siapa? Halo, Belajar Sumba Perdendang.
1: Belajar Sumba Perdendang.
0: Iya. Waalaikumsalam. Sama siapa ini?
1: Dari desa kok.
0: Oke, Manguju ya.
1: Iya.
0: Daerah Sako. Apa kabarnya, Manguju?
1: Alhamdulillah, pendengar di desa Sako dan Kecamatan Rambutan.
0: Alhamdulillah sehat ya di situ. Iya, jernih juga ya.
1: Iya.
0: Paling lama itu sambil istirahat dan dengar ke lagu apa nih, Mang?
1: Pilih Kembang dari salah satu dari perempat Bangka Belitung.
0: Iya, apa judulnya, Mang?
1: Ini, Bang. Dipilih ke Bang.
0: Oke, kita pilih ke ya dari Bangka Belitung.
1: Iya,
0: payahlah kalau mah itu.
1: Pasti kita kirim semua lagu ini untuk spesial untuk pendengar kita yang di Lampung,
0: Bangka
1: Belitung, di Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, dan semua pendengar, khususnya pendengar perempat.
0: Iyalah kalau mah itu, payahlah Mang ya.
1: Iya, itu memang ya.
0: Yo.
1: Aktivitasnya. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Ujo di Sako Rambutan. Ini lagunya juga sudah kita siapkan di sini ya. Lagu Bengkulu kita pilih ke. Baik, di belakangnya coba kita sapa kembali di 0711351656. Halo, Belajar Sumba Perdendang, selamat malam.
2: Halo, Belajar Sumba Perdendang.
0: Iya, sama siapa di mana ini?
2: Sama Anggita.
0: Oke, Cik Anggita, dikecilkan dikit volume radionya.
2: Udah.
0: Dia sudah agak mendengar. Apa kabar Cik Anggita?
2: Baik,
0: sehat. Sehat ya?
2: Sehat lah.
0: Apa gonyalan kita di sana?
2: Gonyalan?
0: Ya, apa gonyalannya?
2: Nggak ada sumber berendah sih.
0: Ada kate ya?
2: Aduh.
0: Apa coba?
2: Roti. Ada uangnya buat berendah.
0: Roti koing ya? Oke, sampai santai-santai. Nah, request lagu apa nih, Cik Anggita?
2: Lagu paling bagus
0: ya. Yang mana tuh?
2: Timun apa ya?
0: Timun dalam cuko.
2: Iya.
0: Oke, aduh, kita siapkan juga. Ayolah, mudah-mudahan sempat ini lagunya ya. Salamnya buat siapa, Cik Siko 23?
2: Salamnya untuk gal-galnya, khusus mendengar perempat aja.
0: Oke.
2: Untuk Cailhamnya, selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak dari Palembang yang telpon. Terima kasih, lagunya juga sudah kita siapkan. Di belakangnya Cik Anggita yang ada di Palembang, kita sapa kembali. Penelpon kita ada siapa? Halo perempat, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Sama siapa nih?
3: Sama Cik Ita, Cik Ha.
0: Oke, Cik Ita juga di Pusri ya, tetanggoan tadi sama Cik Anggita.
3: Iya dong.
0: Apa kabar Cik Ita malam ini?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat, iya, makanlah sudah dah ya.
3: Sudah.
0: Bikin pempek dah?
3: Oh, makan model tadi.
0: Oh, makan model, kuah bang atau kuah putih? Oh, kuah putih.
3: Kuah bening.
0: Kuah bening kita nyebutnya ya.
3: Lepak Cik Ilham, ngirup-ngirup.
0: Bukan lagi, apalagi pedes pakai cabai hijaunya tadi tuh.
3: Kalau kemarin makan kolak kan.
0: Kolak apa pindang itu? Melinya kolak.
3: Timun kan lolo galau yang milih kolak.
0: Oke. Lagunya apa, Cak Ita?
3: Lagunya Melati Karangan aja.
0: Melati Karangan. Oh, lagu oncanan itu singgahnya ya.
3: Iya, okay. Lagu andalan gitu.
0: Oh, bukan lagi ya, itulah yang
3: Palembang.
0: Lagu kebanggaan kita.
3: Kita mencintai daerah kita dulu.
0: Wah, itu bolehlah Cak Ita nih ya. Ya, lagunya sudah kita siapin. Oke. Oke.
3: Kabel
0: itu. Apa? Sungai Liat.
3: Ya.
0: Jambi.
3: Pokoknya semuanya Jambi ya.
0: Oke.
3: Tanpa terkecuali. Itu singgung aku ngomong
0: lagi. Oke.
3: Itu aja.
0: Yo. Terima kasih sampai. Waalaikumsalam Cak Ita di Sungai Lais, daerah Palembang Ujung ya. Terima kasih sudah bergabung. Ini lagunya juga sudah kita siapkan. Dan si kok penelpon lagi sebelum kita ke WhatsApp, kita sapa ada siapa? Halo Belajar Sumba Perlendang, selamat malam.
4: Halo Belajar Sumba Perlendang.
0: Iya, apa kabar Cak Robi? Waalaikumsalam. Ini Cak Robi kan?
4: Iya Cak Irham.
0: Cak mana kabarnya malam ini, lesu apa semangat?
4: Lesu dan semangat.
0: Wah, bercampur aduk singgonya ya, aduk galo.
4: Gaduh.
0: Iya, jadi supaya semangat lagu apa kita malam ini?
4: Lagu dari ini weh, dari Jambi.
0: Jambi yang mana tuh?
4: Sama Gilo.
0: Oke, mudah-mudahan lagi sempat lagunya ya. Oke, salam buat siapa tuh?
4: Oke, salamnya buat selalu pendengar Belajar Sumba weh ya.
0: Dari
4: Bengkulu, Lampung, Jambi, Senelian, Palembang ya.
0: Ya.
4: Ya, ucapannya selamat malam aja lah, Cik Ram.
0: Payo.
4: Itu be, Cik Ram ya.
0: Oke.
4: Terima kasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Cik Robi. Baik, dan coba kita ke WhatsApp dokter Manca Beca yang sudah masuk di 0897788484. Ini ada juga dari Jambi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam Belajar Sumba Perlendang. Cek request lagu Angin, lalu lagunya Jambi ya. Salam untuk Cek Sisi, Cek Eli, dan juga untuk yang di Bengkulu Riko. Ada juga Ayah Puput Lampung, ada Mbak Jarwo, ada Atu Atim, dan juga Bang Senin. Untuk di Jambi ada Bunda Wati, Ika Risyanti, dan juga untuk Wak Udin. Yang ada di Sungai Liat juga disapa juga ada Kak Julia. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama dengan keluarga, amin. Untuk Cek yang siaran, ini katanya selamat malam, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT, amin. Terima kasih dari Hamzah Yusuf di Jambi. Waalaikumsalam kembali. Iya baik, sudah ada 3 penelpon dan juga 1 WhatsApp yang tadi sudah Cik Alham baca ke. Kita langsung ke lagunya Mance Bice. Ini lagu Lampung, Harta Mak Diusung Mati. Kita simak sama-sama.

0: sisi barat Benteng Kuto Besak atau BKB Palembang, terdapat sebuah gerbang bersejarah yang bernama Lawang Borotan atau Pintu Belakang. Lawang Borotan memang tidak dapat disangkal akan sejarah masa Kesultanan Palembang, karena gerbang inilah yang menjadi saksi bisu jalur yang dilalui Kesultanan Palembang Sultan Mahmud Badaruddin II beserta keluarga sebelum diasingkan ke kota Ternate oleh bangsa Belanda. Kini, Lawang Borotan diperkenalkan sebagai salah satu destinasi wisata sejarah di kota Palembang.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Oke, baik dolor-dolor, dimanapun berada, dan kita masih di Belajar Sumba Berdendang. Ini ada sebuah lagu dari daerah Bengkulu ya, dengan judul lagunya Temotoa, Temotoa Arus, yang merupakan seni tradisional Rejung. Dan ini kalau kita sedikit ulas, macam bicara mengenai seni tradisional Rejung ini merupakan bentuk sastra tutur atau puisi lisan yang kemudian dilantunkan atau dinyanyikan mirip dengan pantun, seringkali diiring oleh petikan gitar tunggal atau alat musik tradisional lainnya. Dan juga seni ini berkembang di masyarakat etnik Semende, Besemba, Sumatera Selatan, serta wilayah Bengkulu dan juga sekitarnya, macam-macam ya, yang sudah kita nikmati tadi juga salah satunya. Oke, dan 48 menit melangkah dari jam 20 malam. Iya, apa kabarnya untuk dulur-dulur yang ada di Perempat FM Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat dan juga Palembang. Malam ini sudah kembali berkumpul dengan keluarga ya. Baik, tersisa waktu kita kurang lebih 11 menitan ke depan. Kita coba sapa penelpon kita, tapi kayaknya lagunya udah sempat lagi manca-bica ya, karena kita masih banyak antrian tuh. Baik, kita sapa di telepon, ada siapa? Halo, Belajar Sumba Berdendang.
1: Iya, Belajar Sumba Berdendang.
0: Iya, sama siapa di mana, Cek?
1: Sama Rian, Cek.
0: Oke, Cek Rian Palembang di Sudirman.

0: Ya.
1: Iya,
0: apa kabarnya Cerian?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Sehat ya?
1: Iya, lagi doang juga, Cek.
0: Itu ya.
1: Iya.
0: Baiklah, kalau begitu Cerian ini palingan lagunya kita titipkan di
1: tuh?
0: Program kita selanjutnya ya.
1: Apa lagu?
0: Lagu daerah.
1: Yang naik.
0: Apa?
1: Yang naik apa, Be?
0: Apa yang requestnya, Cek? Naik enggak lo? Ya, apa requestan dari Cerian?
1: Di situ ada enggak?
0: Hah?
1: Di situ ada enggak?
0: Apanya di situ, Cek?
1: Yang belum naik.
0: Oke, kita pilih ke Cek ya, kalau begitu ya.
1: Iya.
0: Oke lah, kalau begitu. Salamnya buat siapa, Cek?
1: Buat anak-anak Bandar Sriwijaya Bay, Lai. Salam kompak, tanpa terkecuali, Be.
0: Oke.
1: Berkasih ilham, sukses selalu ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Cek Rian, yang ada di Sudirman, Palembang. Ini juga sudah bergabung. Di kesempatan malam ini, di belakangnya juga kita coba sapa kembali. Pada telepon kita ada siapa? Halo, Belajar Sumba Berdendang.
2: Belajar Sumba Berdendang.
0: Iya, sama siapa di mana, Cek? Waalaikumsalam. Dengan siapa?
2: Andra,
0: Cek. Oke, Cek Andra di Muara Enim ya.
2: Aku meluan lagu Anggi tadi, Cek.
0: Yang mana tuh? Iwa, yang Timun Dalam Cuko ya?
2: Iya.
0: Oke, kita siapin lagunya sudah.
2: Mm-hmm. Kirim ke semuanya, Cek.
0: Oke.
2: Iya, baik. Ceknya sehat selalu, semoga oke rezekinya bersama ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teleponnya ada Cek Andra di Kabupaten Muara Enim Sumsel. Ada juga sudah bergabung Macam Cek. Dan siko penelpon penutup kita atau kita ke WhatsApp Duken. Ini kayaknya kita bakal baca ke WhatsApp dulu ya yang sudah bergabung. Halo Cek Devi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya minta requestan lagu, kayaknya udah sempat lagi ya. Dikirim salam be buat gelo-gelo pendengar yang ada di Belajar Sumba Berdendang malam ini. Ucapannya salam sedulur dan juga salam sehat selalu untuk Cek Ilham, selamat tugas. Terima kasih kembali. Baik, satu penelpon kita sapa, ada siapa? Halo Belajar Sumba Berdendang.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iyo, sama siapa di mana, Mang?
3: Dari Jambi.
0: Di Jambi ada siapa
3: ini
0: nih?
3: Dengan Cek Abbas ya.
0: Cek Abbas setelah balik.
3: Ini dengan Cek siapa ya?
0: Ceknya baru monitor ya.
3: Monitor lah.
0: Iya.
3: Cuma kurang kenal suara.
0: Oh iya, kurang kenal itu ya. Baiklah, kalau itu lagu sama siapa ini tadi?
3: Dari Hamza Yusuf di Jambi.
0: Hamza Yusuf di Jambi. Oke, tadi kalau tidak salah
3: masuknya dari awal. Alhamdulillah bisa masuk yang terakhir.
0: Oh iya. Tadi WhatsApp-nya sudah kita bacakan juga ya, Cek.
3: Iya, lagunya itulah. Angin lalu.
0: Tapi kayaknya tidak.
3: Kalau bisa ya.
0: Tidak sempat lagi, Cek, kayaknya.
3: Salam-salamnya tadi yang dari Palembang. Ada Cek Sisi, ada Cek Eli, ada di Bengkulu, ada Bang Riko, ada yang Puput, kemudian di Lampung ada Mbah Jarwo, ada Atim Bulu-Bulu, ada Atu Atim, ada Bang Senen juga. Ada
0: yo, payahlah kalau itu.
3: Jambi ada Bundawati, ada Wahudin, ada Ika Rizyanti juga.
0: Aduh, diulang galau ini ya.
3: Nadia Purnama.
0: Oke, payahlah kenapa itu, Cek. Halo, Cek. Ini tadi di WhatsApp-nya sudah kita bacakan satu-satu tuh.
3: Yang siaran, selamat malam. Ayo. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bolehlah ya, di WhatsApp sudah detail itu satu-satu. Tadi di sapa, di telepon juga diulang kembali ya. Baiklah, kalau itu kita ke lagu Doken. Ini ada lagu dari Bangka Belitung. Kita pilih ke Ado Seni Budaya Kita, Manci Bice ya. Dan pasti jangan kemana-mana. Kita bakal closing setelah lagu yang satu ini.

Oke, baik, 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, Maja Beca. Ini kita sudah di penghujung perjumpaan kita untuk di Belajar Sumba Perdendang di edisi malam ini, Senin tanggal 14 September 2026 ya. Dan terima kasih untuk yang tadi sudah bergabung, ada Cik Iwan, Cik Eli, Cik Riko, Cik Aswin, Cik Uju, ada juga Cik Anggita, dan juga ada Cik Ita, Cik Robi, Cik Rian, Cik Andra, dan juga ada Mang Cik Hamzah Yusuf, dan juga ada Riko yang ada di Bengkulu juga. Terima kasih untuk kebersamaannya Maja Beca ya. Yang belum sempat teleponnya kita angkat ke, insya Allah di minggu depan ini kita bakal ketemu bersama dengan Perempat FM di Sungai Liat di tanggal 21 September kagetnya Maja Beca ya. Dan untuk yang di Palembang jangan kemana-mana ya, karena kita bakal berlanjut untuk di program selanjutnya. Lagu-lagu yang belum kita rengek ke untuk di kesempatan kali ini, ya kita bakal lanjutkan di sana Maja Beca ya. Dan terima kasih sekali lagi untuk dulur-dulur yang ada di Bengkulu 91,7 FM, Lampung 88,5 FM, Jambi di 99,2 FM, dan juga Sungai Liat di 103,9 FM, dan juga di Palembang. Terima kasih Maja Beca ya. Cilham pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

0: Hanya waktulah yang memisahkan kita di acara Belajar Sumba Bertindak. Sampai bersua pekan depan.
1: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
2: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Majeng bebaso Palembang.
4: Numpang betaken dumin. Numpang
5: permisi
4: betaken
5: bertanya
4: dumin
5: dulu.
4: Numpang betaken dumin
5: artinya permisi mohon bertanya dulu.
3: Itulah tadi Majeng bebaso Palembang, persembahan

budak kecil main nekar. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balam, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Tembang Tanah Sumatera, sebuah program acara Perempat RRI Palembang mengajak dodulur untuk berpartisipasi lewat line telepon 0711-351656. Dodulur pacak request lagu-lagu Tanah Sumatera, pilihan Anda. Hadir setiap Selasa malam Rabu pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat di Perempat RRI Palembang. Dodulur, selanjutnya Payu bergabung di acara Tembang Tanah Sumatera bersama Perempat RRI Palembang.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

sono, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Abang, abang, bang, oi bang, ngapo bang nih diam bae? Makan dak, tidur dak, ngasih belanja dak, apa halnya bang?
1: Aku nilah muak, tahu dak kau?
0: Muak dengan siapa? Muak dengan aku?
1: Tidak.
0: Terus muak dengan siapa lagi?
1: Ingin tahu adik?
0: Ya iyalah.
1: Hidupi musik.

0: Kita cari cicak dengan kodok ya bang.
1: Kau nih baseng be, gak tahu hari lah malam.
0: Kan kodok tuh malam-malam adonyo bang. Sudah tuh cicak juga, keluarnya kan malam-malam.
1: Untuk apa kau cari cicak sama kodok?
0: Abang, tapi katanya tadi mau bikin gulai cicak sama kodok. Ayolah bang, aku nih juga kepengen.
2: Iyo, tapi kita ke kamar dulu.
0: Hah? Ke kamar? Ngapain bang?
1: Nyanyi.

0: Jangan basing bae bilang abang gilo.
1: Habis, abang tuh yang bilang adek gilo.
0: Iyo, tapi jangan kuat-kuat nian, kaget dengar orang.
2: Oi, Yuang. Wah, enak sekete Allah ya, nak tantu ini mudik ya, yang dah. Bang seginyang, nak tantu lagi dalam malam, yang dah. Dengan lalu, ya. Bekor yang pun agak-agak, kan dua-dua, ya, kok. Dendangkong, ya,
0: kan? Ah, kan? Tahu orang, kan?
3: Iyalah. Masih di acara Tembang Tanah Sumatera, Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya

0: Oke, baik Mace-Mace, dulur-dulur dimanapun berada, dan terima kasih kita masih sama-sama di sini ya di awal pekan. Saat ini tanggal 14 September 2026 dan kali ini berewangan barengan Kulo Cilam di sini ya. Jadi kita bakal melanjutkan perjumpaan kita untuk di lagu Tanah Sumatera di kesempatan malam ini. Dan 351656 ini kita bakal mainkan Mance-Mace yang pengen bergabung sampai jelang gage kebersamaan kita tuntas di kesempatan malam ini ya. Kita sapa langsung menelpon kita yang pertama, ada siapa? Halo, perempat, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama siapa ini?
1: Sama
0: Cek Pau Pau. Oh, bukan Cek Pau Pau bukan ya?
1: Bukan.
0: Iya, lah ganti nama kalau Pau Pau itu.
1: Aku udah ganti nama deh.
0: Iya, masih tetap
1: nama lama tuh.
0: Wah, itu ya. Gue kira aku masih seperti yang dulu gitu nah.
1: Iya.
0: Lagi ngapain Cek Fauzan malam ini?
1: Ah, ini lagi nyantai aja.
0: Lagi nyantai bae.
1: Iya, kalau di luar ini anginnya kuat ya, Lam.
0: Apa?
1: Anginnya kuat.
0: Ih, tadi Cek Elham waktu jam 19 lebih itu sempat ada terasa gerimis ya, Fauzan. Apakah di sana
1: iya,
0: sama?
1: Di sini juga ada tadi terasa dikit ya, Lam.
0: Dikit ya, tapi ya. Tidak perlu lama ya. Oke. Okay.
1: Kalau dihitung ya banyak juga rintian itu, Cek Elham.
0: Apanya dihitung?
1: Ya rintiannya itu.
0: Oh, tadi
1: dihitung banyak juga.
0: Sempat terasa juga di situ ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah, walaupun cuma sekilas ya Cek Fauzan ya.
1: Iya, tapi kita menghindari ini cuaca itu kan kejadian itu katanya nah pertengahan Oktober Cek Lampau
0: Jawa
1: ya.
0: Oh itu.
1: Aku di Oktober aku ya kurang ini juga kan.
0: Iya.
1: Iya, yang mudah-mudahan baca cepatnya kan.
0: Amin. Cek Fauzan. Ini kita punya sedikit obrolan di malam ini. Sebelum kita bakal ke ini ya. Kenapa, apa namanya itu, ke lagunya Cek Fauzan. Kalau Cek Fauzan dewe, makanan daerah Sumatera yang pernah dicoboi selain daerah kita, pernah makan makanan khas daerah mana nih Cek Fauzan? Pernah
1: ada? Makanan dari daerah luar, gak perlu ada yang ini Cek Elan.
0: Jadi?
1: Jalan makanan apa lagi yang dari luar, maksudnya dari luar Sumatera ini kan?
0: Iya, dari Sumsel.
1: Oh, misal kayak makanan kentang itu boleh.
0: Ya mana?
1: Kayak makanan dari seberang kah di luar.
0: Ayo, pokoknya Sumatera, gitu. Pokoknya di daerah Sumatera gitu. Karena kan kita di tanah Sumatera, Cek Fauzan.
1: Oh iya.
0: Kalau apalah?
1: Kayaknya hampir-hampir sama bae makanan kita ini ya.
0: Iya, iya.
1: Belum ada lah Cek Elam.
0: Belum ada ya.
1: Belum ada.
0: Paling rendang kan makanan khas Sumatera Barat, itu pernah pasti kan.
1: Oh iya, iya rendang dalam.
0: Itu.
1: Ya ada yang kalau rendang lah pernah.
0: Misal lontong Medan kayak yang ada di Palembang yang jualnya banyak juga itu.
1: Belum pernah dalam kalau aku lontong Medan.
0: Oh belum pernah ya.
1: Ya kalau memang rendang itu kan karena ini dalamnya.
0: Lah sudah.
1: Namanya rumah makan Padang itu. Tanya di mana-mana ada kan?
0: Iya benar.
1: Jadi kita baca mampir dan belinya.
0: Jadi gampang ya kita dapatkannya Cek Fauzan ya?
1: Ah, gampang kita dapatkan di mana baik.
0: Jadi tidak kan? Mesti ke daerah asalnya om itu kan kalau rendang bukan?
1: Iya, tidak.
0: Oke. Okay. Kita
1: harus ke Sumatera Barat baru baca makan rendang.
0: Kan? Benar. Baiklah kalau begitu Cek Fauzan, lagu apa malam ini? Halo Cek Fauzan. Oke, okay, terputus ya. Cek Elham siapa? Cek Fauzan ditelepon lagi Cek Fauzan atau WhatsApp, lagunya belum sempat tadi ya. Cek Elham tadi kan tenggorokannya gatal. Kira notopi mikrofon, enggak tahu tetap telepon tadi. Maaflah Cek Fauzan ya. Cek Fauzan telepon lagi bae, lagunya lagu apa tadi belum sempat. Akhirnya di belakangnya Cek Fauzan kita sapa lagi, ada siapa? Halo, perempat, selamat malam.
2: Halo,
1: Halo, selamat malam.
0: Assalamualaikum. Terputus tadi.
1: Iya.
0: Celam kan gatal.
1: Lampunya tadi.
0: Ayo gatal tenggorokan, anotopimik, dia tato telepon tadi itu.
1: Iya, enggak apa-apa lah. Coba celam dari Rayola, apa bae di sana yang rasa sedia?
0: Banyak Cek Fauzan ini kalau Cek Fauzan sebut ke
1: beberapa baik kan
0: yang Cek Fauzan senengi be yang mana tuh pokoknya lagu daerah Sumatera kita langsung rengek ke
1: iya Rayola itu nanti
0: oh, Rayola
1: Sumatera Barat dia
0: Rayola
1: nyanyinya Rayola dia
0: coba ya kita cek dokin ya
1: mm-hmm.
0: Judul lagunya banyak nih Rayola ada Barayo di Kampuang ada juga Maulang Sayang ada juga Rantau Den Pajau ada cintonan hilang, ada rindukan ayah. Ya mana cek?
1: Nah, cintonan hilang bae, Celam.
0: Cintonan hilang.
1: Ya.
0: Jadi cintonya hilang mah itu ya.
1: Ya, lebih kurangnya.
0: Heeh.
1: Ya itu lah.
0: Wah, sedenyo ya. Baiklah kalau memang mah itu Cek Fauzan, salamnya itu buat siapa?
1: Lagu bae, Celam.
0: Hanya sekedar lagu.
1: Iya.
0: Oke. Lagunya Cek Fauzan lagu apa kita?
1: Hai, dua lagu.
0: Oh iya, lagunya sudah, masih kirim salamnya. Kok jalan kurang fokus ya malam ini ya?
1: Ya kirim salamnya ini standar baik cek lama kok.
0: Uang.
1: Uang.
0: Cek motor ya standar cek ya. Iya. Apa tuh? Salamnya. Salamnya.
1: Salamnya tentu galau-galau balas tanpa terkecuali lah.
0: Akai.
1: Mm-hmm. Ya mudah-mudahan kita kalau-kalau diberi kesehatan ya.
0: Amin, ya rabbal alamin.
1: Semoga rezekinya disehatkan badannya.
0: Amin.
1: Ya, kita doakan semoga cepat sehat pulih kembali.
0: Amin, ya rabbal alamin.
1: Ya itu Pak Ilham ya.
0: Yo.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Cek Fauzan. Terima kasih lagu daerah Sumatera Baratnya juga sudah Cek Ilham siap ke. Lagu Cintonan Hilang. Cinta sudah hilang. Jadi dia tuh adalah hilang rasa ya sama seseorang kayak itu nama cewek-cewek ya. Oke lah kalau Pak itu di belakang Cek Fauzan. Coba kita sapa kembali di 0711351656. Halo perempat selamat malam.
2: Tempat selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Salamu Cek Akbar.
2: Iya apa kabar?
0: Alhamdulillah walafiat sehatnya. Cuman agak sedikit gatal tenggorokan ini Cek. Iya ya banyu putih ya.
2: Banyu putih. Banyu es jadi juga.
0: Oh tambah jadi dia nya ya.
2: Bismillah bay.
0: Banyu es tadi.
2: Iya. Lalu Tuhan lah jadi itu jadi obat.
0: Iya ya.
2: Tapi tergantung niat kita tuh lah.
0: Wih boleh lah.
2: Kan kita takut aja batu nih ya.
0: Itu ya kalau dalam ketakutan kita itu pasti dia bakal meloi itu nah. Iya.
2: Jangan dipanggil di apa tentang di.
0: Jangan dijinai.
2: Jangan diundang.
0: Kan? Jangan diundang.
2: Iya.
0: Tidak diundang dia datang ya.
2: Dia datang deh. Ini kayak ayam minum es dia batuk pilek nah.
0: Batuk nian, tidak tahunya. Itu oleh banyak una-una tadi ya.
2: Iya.
0: Boleh lah Cek Fauzan. Cek Fauzan, Cek Akbar ya. Kalau Cek Akbar tewe pernah makan makanan khas daerah Sumatera di mana selain Sumatera Selatan?
2: Makan. Ya di Jambi,
0: Apa tuh makanannya?
2: Iya pempek tewang.
0: Itu makanan khas Palembang itu, Cek. Tetap baliknya ke Palembang gitu kalau tewan model itu.
2: Makan-makanan Sumatera kan di pulau Sumatera. Apa tuh dari ujung Sangkal sampai sini?
0: Iya, apa lah?
2: Belum.
0: Belum
2: ke provinsi lain Pulau Jawa belum.
0: Belum pernah tercicip ya?
2: Ya belum. Kita masih di Pulau Sumatera ini.
0: Iya itulah. Yang Cek Ilham tanya tadi makanan khas Sumatera apalah selain daerah Sumsel kayak pempek model dan lain sebagainya kan itu Palembang itu.
2: Iya.
0: Apa tuh?
2: Makan di mana daerah mana juga mana?
0: Basing daerah mana misal pernah ada tetanggoan dengan wong Padang misalnya itu atau wong Medan dia ngejek ole-ole apa itu nah ada tak?
2: Tak lo belum.
0: Belum Cek ya. Iya. Jadi masih Palembang nih lah Cek ya.
2: Kalau kita ke Mantap itu ya banyak makanan itu masih ada jualan tuh.
0: Iya, kalau ke sana nyonian. Tapi belum kita Cek ya.
2: Belum, tapi kita banyak orang kita ini lah di dusun ini.
0: Oh iya, di dusun situ.
2: Iya, di Palembang
0: okay.
2: Tuh banyak datang.
0: Benar. Jadi kita nak lagu apa malam ini Cek?
2: Lagunya Cemburu Buta.
0: Wah, itu ya lagu daerah mana itu?
2: Jambi rasanya itu kan.
0: Cemburu Buta. Baiklah, kita siapkan. Cemburu Buta tuh enggak boleh ya, Cek ya.
2: Ya, ada kan?
0: Coba. Kita cek dokin. Ada tuh, sudah kita siap ke.
2: Nah, itu kirim galo-galo bayang.
0: Oke. Okay.
2: Pendengar Purumpat dari A sampai Z, tolong kompak selalu kan.
0: Oke. Okay.
2: Untuk Ilham, jamnya salam sehat, panjang umur kan.
0: Amin ya rabbal alamin. Rezeki
2: di udah lancar urusannya kan.
0: Amin, Cek.
2: Lalu balik hati-hati Cik Ilham ya.
0: Yo, siap.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Akbar yang ada di Rantau Bayor. Terima kasih, lagunya sudah kita siapkan di sini juga ya. Di belakangnya kita sambut kembali di belakang Cik Akbar 351656. Halo Perempat, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Sama siapa ini?
3: Yang tadi Cik ketemu lagi.
0: Cik Eli ya.
3: Iya.
0: Eli Sugigi atau Eli Sengigi?
3: Oh, enggak tahu. Eli
0: Kuku. Wow, seremnya ya. Cik Eli apa kabar? Sudah tadi nanya kabarnya. Sudah. Jadi malam inilah sudah beberesan kalau.
3: Sudah tinggal tidur nunggu Cik Ilham inilah.
0: Ya pokoknya jangan tidur dulu sebelum Cik Ilham balik ya.
3: Iya, belum.
0: Pacarnya nuju Cik Eli ya. Oke, kalau Cik Eli dewe pernah pernah nyoba makanan-makanan khas daerah Sumatera lainnya enggak? Selain Sumatera Selatan.
3: Pernah,
0: apa tuh makanannya?
3: Iya, rendang.
0: Oh, ya rendang ya. Sumatera Barat itu kan.
3: Iya, sering makan rendang. Cik.
0: Kundangan. Bikin dewe pernah?
3: Rendang itu kan makanan Sumatera Barat kan, Cik.
0: Mentau dah ya.
3: Iya, paling sering itu makan rendang.
0: Cik. Itu. Jadi kalau rendang ini bikin dewe atau mak mano?
3: Iya, beli di tempat nasi Padang, Cek.
0: Oh, iya. Kalau bikin duit belum, ya?
3: Wah, sering. Apalagi lebaran itu, Cek.
0: Nah, itu. Iya, boleh lah, Cek Eli. Pacak masak, ya?
3: Iya, dong.
0: Iya, dong. Oke lah.
3: Pacak masak, Cek Mano.
0: Lagunya lagu apa ini kita malam ini?
3: Lagunya dari Sumatera Barat, boleh?
0: Judul lagunya?
3: Apa ya? Aduh.
0: Apa tuh?
3: Kerantau menjemput mimpi apa itu? Andra Respati aja pokoknya penyanyi.
0: Andra
3: Respati.
0: Respati. Coba kita cek.
3: Padangnya ada deh.
0: Kerantau menjemput mimpi.
3: Nah,
0: oke.
3: Okay.
0: Ada lagunya sudah kita siap ke.
3: Lemak itu cek dengarnya.
0: Oke.
3: Okay.
0: Itu dia. Wah, itu ya. Iya. Kita siapkan lagunya cek.
3: Kirimnya untuk yang sudah masuk, yang nak masuk,
0: okay.
3: Yang nak masuk pokoknya sama kompak salam kekeluargaan selalu cek.
0: Okay.
3: Untuk Cik Ilham tuh balik ke hati-hati, Cik, yo.
0: Ayo, Cik.
3: Semoga selamat sampai ke rumah.
0: Amin. Terima kasih doanya, Cik, ya.
3: Terlancar gue segala gawinya, pokoknya.
0: Yuhu.
3: Semoga emaknya Cik Ilham sehat.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
3: Itu baik, Cik Ilham, yo. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih teleponnya, Cik Eli, yang ada di Gandos. Lagunya juga sudah kita siapkan. Yang bagian WhatsApp juga silakan. Kita bakal baca ke WhatsAppnya juga. Mencik-bicik Cik Ilham masih tetap bertanya kira-kira makanan tradisional daerah Sumatera lainnya apa yang pertama Cik cicip ke. Jadi kita baca tahu kan. Oh, ternyata di daerah itu ada makanan ini Cik Dona. Walaupun kita belum pernah nyoba, tapi setidaknya kita sudah tahu. Siapa tahu kayak kita pula ada kesempatan untuk nyobonya ya. Ayo di belakangnya Cik Eli kita terima kembali 351656. Halo, lagu Tanah Sumatera. Waalaikumsalam. Sama siapa Hai. Nih?
4: Sama yang di Pelaju.
0: Sama yang di Pelaju sama Cik Sisi ya?
4: Iya.
0: Sisi kanan apa sisi kiri nih?
4: Bashing.
0: Singgonya ya. Iya. Jadi lagi apa malam ini? Apa kabarnya?
4: Alhamdulillah baik, lagi santai. Baik.
0: Lagi santai di pantai ya. Oke. Kalau Cik Sisi dewek pernah nyoba makanan daerah Sumatera, daerah mana tuh yang pernah dicoba?
4: Pernah makan kue Bika Ambon.
0: Bika Ambon, itu Ambon, Cek.
4: Itu dari Medan itu.
0: Iya ya, Bika Ambon tuh ya, walaupun namanya Ambon ya. Coba, Cik Ilham. Cik Ilham jingok dukin ya.
4: Kayak kue bolu itu.
0: Bika Ambon.
4: Enak itu rasanya.
0: Iya, apalagi denjok uang sama enak, Cek ya. Oh iya benar, ternyata Bika Ambon itu berasal dari Medan, walaupun namanya ada Ambonnya ya.
4: Itu harganya lumayan mahal, itu waktu itu pernah mesen dari Palembang itu sampai sini 175.
0: Agi lo Cek, dari Palembang sampai ke sana Cek, sih kan di Pelaju.
4: Dari Palembang sampai dari Medan ke Palembang.
0: Oh dari Medan ke Palembang, itu.
4: 175 sama ongkirnya.
0: Oh Bika Ambon nih yang beserat itu Cek, bukan?
4: Bukan? tidak besar gitu. kayak kue.
0: Oh, coba cek jengok gambarnya dokin, cek mana sih? Oh, jola. Kalau ini juga cek Alam sudah pernah nyoba.
4: Tapi itu harus di tempat yang dingin, dia harus
0: jala
4: di freezer
0: gitu. Jadi kue tapi kayak ada sarangnya sama itu nace. Manis legit ini kan?
4: Luar biasa enak rasanya.
0: Diinjok kacang jadi merah cak martabak ini.
4: Iya, kalau dikasih kacang. Terus ini makan, pernah makan dodol dari Aceh tuh?
0: Dodol Aceh ada juga ya?
4: Iya, panjang dia tuh dodolnya.
0: Oh, yang kayak lebaran itu ya? Yang di siwang untuk gelok itu?
4: Itu dari dia di ini dikasih plastik panjang.
0: Oh iya. Oh iya ini nah ada di depan jalan gambarnya.
4: Dari ini Banda Aceh.
0: Dia kayak es ya panjangnya.
4: Kayak es panjangnya tuh.
0: Oh, bolehlah. Ada dulur juga apa di Aceh?
4: Ada ini kawan di sana yang pernah sekolah di sini tapi tinggal di sana.
0: Oh baik-baik galo ya kawan Cek Sisi ya. Galak ngirim ke Pajuan ya.
4: Alhamdulillah.
0: Beda dengan kawan Cek Ilham nih. Oke, okay. Lagunya apa Cek Sisi?
4: Lagunya ini deh, Lancang Kuning deh.
0: Lancang Kuning, Lancang Kuning. Itu ya, lagu daerah mana itu? Medan ya?
4: Di Riau itu.
0: Riau, payahlah kalau itu kita siapkan.
4: Salamnya ya, buat seluruh keluarga besar Bandar Sriwijaya ya.
0: Oke.
4: Sudah lengkap ya. Kalau-kalau tak saya gak disebut tuh ya.
0: Yuhu.
4: Terlalu banyak boleh sebut.
0: Iya.
4: Berbagi sama yang lain banyak.
0: Oke.
4: Ilham selamat tugas ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Cek Sisi di Pelaju. Terima kasih. Ini lagunya sudah kita siapkan. Dan sikap pada apa lagi sebelum kita ke lagu kita sambut ada siapa? Halo, lagu Tanah Sumatera. Selamat malam.
5: Selamat malam Tanah Sumatera.
0: Iya, Cek Ita masuk lagi.
5: Iya dong.
0: Iya gak dong, boleh dong. Kena dong tadi itu. Emang belum dong, belum ngedong dia ya. Kedondong laju ya.
5: Iya.
0: Kalau abang kita kan ada di Medan ya.
5: Ya.
0: Pernah dari kirimnya makanan khas Medan, Cek Tuna?
5: Oh, belum.
0: Sudah lah menakut.
5: Kalau kita makannya sudah.
0: Ah, sudah makannya.
5: Sudah.
0: Obi kamu lah sudah ya. Terus apa lagi?
5: Itu berserat ya.
0: Itu berserat. Aduh Cek tambah lemak Cek.
5: Apa?
0: Dinjuk wong. Jadi
5: lemak kalau dinjuk wong.
0: Tambah lemak.
5: Iya.
0: Cek Ilham senengnya tuh apa dinjuk wong tuh.
5: Ada lagi yang di Bangka tuh ya. Itu pecah bentuk dia tuh. Cek kemplang tapi bulat kontekan nih.
0: Apa namanya tuh?
5: Kontekan.
0: Kontekan.
5: Keletekan.
0: Keletekan.
5: Tapi
0: jebol.
5: Lupa itu nah.
0: Coba kita cek dulu gambarnya sama cek fotonya ya. Jalan penasaran.
5: Bulat-bulat ya.
0: Oh, kayak getas ya.
5: Iya, getas lah.
0: Mirip getas ini. Jangan getasnya
5: memang,
0: ini.
5: Memang getas.
0: Nah, samunian.
5: Itu kan beda-beda.
0: Dibikin dari wak pulau ini.
5: Iya, lemak itu asli itu.
0: Ini makan mie, makan nasi goreng. Kantep, Cek Ita.
5: Iya.
0: Iya. Pokoknya aman tetangga lewat. Sudah lewat lah omong kemah itu nah.
5: Itu makan pakai nasi goreng. Dinjuk penting.
0: Wih boleh lah. Dinjuk kabau pula ya. Hawa naga jadinya.
5: Jangan salah ya. Kalau kabau itu digoreng lemah.
0: Cek Ilham kemarin di rumah kami bikin apa rendang jengkol sekuali ini Cek Ita singgung kato.
5: Ya Allah.
0: Wih singgungnya tengiang-ngiang sampai ke petang tadi masih lauknya itu. Tidak ada basi dia nyo ya.
5: Dari mana? Oh iya ada tuh.
0: Pokoknya
5: lagi dikeringkan.
0: Kemarin kan kami ke Pasar Palimo Berewangan rame-rame kan nyengok. Ada jengkolnya yang sudah direbus tuh nah.
5: Ya
0: 30
5: ya.
0: Ribu sekilo murah gitu kami itu kan.
5: Murah.
0: Jadi kami beli ke 2 kilo. Beli ke santan wow. Tadi tuh jadi nian hoji ke nian singgohnya ya.
5: Jadi cemilan ya.
0: Datu juga apa kental mah itu nah.
5: Jadi cemilan.
0: Cepolo bukan cemilan.
5: Masuk di ini lemari es.
0: Lemari es dia. Jadi menggumpal mah itu Cek ya.
5: Kayak pas dipanasi ya.
0: Tadi singgonya dak ngelale ke ikan lagi, dak ngelale ke ayam lagi, pokoknya jengkol tadi dinjuk sambel, dinjuk tahu tempe, terus juga ada tumis katu jadi lagawe itu Cek Ita. Singgonya ya. Hilang kalau beban dunia pokoknya malah makan nikmat mah itu.
5: Ulang-ulang makan nih.
0: Oh, bukannya sampai itu bubu. Udah merunjung mah itu nak piringnya.
5: Hati-hati gak dijepitnya.
0: Udah lama lah sudah dimasak. Bukannya kepiting dijepit ya. Lagunya apa cerita? Lagunya tuh apa?
5: Lagu Bangka
0: be. Bangka apa judulnya tuh?
5: Mandi dek bahabun.
0: Hah?
5: Mandi dek bahabun.
0: Mandi dek bahabun, enggak bersih cerita. Iyo.
5: Tapi bahabun.
0: Amo bae menaku enggak resep mandi dek bahabun.
5: Pesan pribahan telan.
0: Ada lagunya. Mandi dek bahabun. Lagu kan lagunya kan? Ah itu.
5: Sampo dia.
0: Itu. Aman dulu. Sabun apa kita zaman dulu cerita? Sabun bukan yang B29 apa itu? Sabun colet sama sabun batangan itu kompas. Udah lama ya enggak terjenguk sabun kompas.
5: Langka sekarang.
0: Lah enggak tekelik lagi, tapi aman zaman dulu ngetop nian sabun itu kan.
5: Sabun gajah tuh.
0: Singgonya nenek kita. Nenek kita tuh nyuci piring sabun kompas. Mandi sabun kompas lah apa yo? Ini sabun untuk apa ini? Singgonya dipakai galo kan? Serba bisa.
5: Sampo-nya bukan cair mah itu cair lah kalau dulu.
0: Hmm.
5: Ada kan sampo cak butir-butiran dulu
0: tuh. Dah belum ketemu cair sama itu tahun berapa? Tahun berapa itu?
5: Tahun berapa? Delapan puluhan masih ada.
0: Masih di awang-awang kita ya cerita ya.
5: Iya, belum lahir.
0: Oke, okay, kalau mah itu ya. Salamnya buat siapa Caita?
5: Salamnya untuk Galo-Galo Bay.
0: Oke. Okay.
5: Tanpa terkecuali.
0: Mm-hmm.
5: Spesialnya untuk abang yang jauh di sana ya.
0: Jauh di mata dekat di hati. Itu ya.
5: Iya dong.
0: Iya dong. Payulah kalau ya memang Maya itu nian. Lagunya sudah kita siapkan.
5: Pastinya sehat.
0: Mm-mm. Amin.
5: Berdoa sama-sama sehat.
0: Amin ya robbal alamin.
5: Kalau sedang monitor kerjanya yang baik-baik.
0: Jangan tidak baik ya.
5: Jangan lupa makan. Jaga kesehatan.
0: Kurang lengkap, jangan lupa makan, jangan lupa minum pula. Oke, dia makan lah juga minum.
5: Kalau tidak minum syarat kayak.
0: Nah itulah, gak ada lengkap itu ngejuk salamnya tadi kan.
5: Iya, jangan lupa makan. Pasti kan mau makan diiringi dengan minum.
0: Tidak, mendak diingat tidak minum jadinya.
5: Tidak, jangan lupa makan, jangan lupa minum.
0: Oke. Okay.
5: Kalau tidak tidur, ini dulu cuci kaki, cuci tangan.
0: Minum apa cacing ya? Oke lah kalau itu cerita.
5: Yo. Selamat siaran, baliknya Desi.
0: Oke. Waalaikumsalam. Cerita di Sungai Lais masuk kembali. Terima kasih, lagunya juga sudah kita siapkan. Dan si kok penelpon lagi kita sapa, ada siapa? Halo perempat, selamat malam.
6: Halo.
0: Halo.
6: Halo.
0: Sama Cik Anggita, apa Cik Ani nih? Halonya sama ini.
6: Oh, Anggita lah.
0: Oh, Cik Anggita lagi masuk. Iya. Cik mana Cik Anggita?
6: Terakhirnya.
0: Oh, belum, masih pas ini. Cik Anggita dewe pernah makan makanan khas daerah Sumatera, daerah mana tuh yang pernah dicoba?
6: Ini Cik Elham, keripik.
0: Oh, ya. Keripik yang panjang itu ya?
6: Iya.
0: Yang balado.
6: Yang di sambal merah itu.
0: Yo, pedes manis kan?
6: Iya, lemak itu dari.
0: Oh iya.
6: Oleh dijo.
0: Wih, itu dijadi ke lauk lemak juga, Cik, ternyata Cik itu.
6: Iya, emang
0: Cik. Jadi ke lauk lemak, cemilan lemak, metuna.
6: 10 juga lemak.
0: Sekarang apa namanya itu? Banyak ternyata yang jual di minimarket modern yang jual itu.
6: Iya, mulai ada di Palembang juga ada, tapi jarang ya.
0: Itu kemarin yang paling kecil udah tahu berapa gram beratnya ya, 15.000 itu, Cik.
6: Iya, di keranjang orange.
0: Itu ya, ke keranjang orange-nya, Cik ya. Ya lainnya anak gaul ini dah. Iya. Selain itu apa lagi? Selain keripik panjang itu tadi, keripik ubi.
6: Ada ini ketupat, lontong padang ya.
0: Lontong padang tuh kayak mana ya bedanya dengan lontong kita di sini?
6: Itu dia pakai kuah padang.

0: gulai itu nah.
1: Iya, tapi kan biasanya
0: rasanya beda, Cak. Untung di pagi hari itu.
1: Wah, ke pagi harinya ya, menyambut hari yang cerah mah itu nah pagi harinya. Ini apa namanya tuh? Biasanya kan ada sayurnya, sayur nangko itu biasanya.
0: Iya, ada irisan nangkonya juga. Agak nangko labusin kok,
1: Cak. Oh, itu ya. Apa nyambung Cak itu, Cak? Kuah lontong pakai labu siam itu.
0: Ada.
1: Ada ya?
0: Ada sih.
1: Biasanya labu siam itu ditumis kan biasanya tuh.
0: Aduh, itu di pagi hari seringnya kalau labu siam.
1: Alang ke baku. Yang... baku nih yang kalimatnya Cak pagi hari ya. Iya.
0: Kalau lontong padang tuh kebanyakan kayak nangko kayak. Dicampur telur bulat juga.
1: Oke, jadi kenyang nih aneh porsinya tuh ya.
0: Iya, Cak.
1: Jadi untuk yang pagi-pagi harinya kelaparan dan juga pengen semangat begawenya, tapi jangan terlalu pedes sih, go. Agak laju, gak fokus begawenya, gak bulak-balik gitu kan.
0: Iya, lagi main cerita.
1: Agak jangan kita, lagunya lagu apa nih?
0: Lagunya gak boleh, Sumatera berarti ya.
1: Boleh, itu kan masuk boleh. Tanah Sumatera juga tuh.
0: Pulanglah udah. Ya, yang dari siapa ya?
1: Pulanglah, itu bukan?
0: Kan.
1: Pulanglah udah, Ria Amelia ya?
0: Nah ya.
1: Oke, kita siapkan lagunya. Salam-salamnya buat siapa, Cek?
0: Salam-salamnya untuk galau-galau deh, Cek ya.
1: Oke.
0: Tanpa terkecuali karena galau besar, tua kecil muda karena galau.
1: Ah, itu dia ya, Rato jadi ya.
0: Buat Bang Andra semoga sehat selalu.
1: Mm-mm.
0: Untuk Cik Ilhami, selamat bertugas. Ya selalu yuk.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak pada telepon, Mance Becek. Tenang, waktu kita masih lumayan cukup panjang. Untuk yang masih pengen dengar ke lagu-lagu daerah Tanah Sumatera lainnya juga, silakan kita masih nantikan ke di 0711 351656. Tapi kita ke lagu-lagu Duken ya, jangan kemana-mana.

0: sekali sendawamu. Kalah sapi kau buat.
1: Jadi kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin.
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Oke, baik Mance Bice, dolor-dolor dimanapun berada, dan kita lanjut kembali ya 351656. Untuk yang masih pengen bergabung di lagu Tanah Sumatera, kita angkat lagi. Ada siapa kapan telepon kita? Halo, perempat, selamat malam.
1: Iya, selamat.
0: Iya, dikecek-kecek, Pak Lumo nyocek Raminian ini.
1: Iya, lama-lama, telepon lagi ke Cik Ram.
0: Itu ya.
1: Itu ya, lagi iya. Pengen juga ya.
0: Ada kalau Laca, iya, berapa lama tuh?
1: Kalau ada waktu pasti ketemu juga.
0: Itu, mak itu ya, penting sehat.
1: Sehat, dengan tinggal coba berbicara di telepon ini kan?
0: Iya,
1: belum ada waktu juga main sama Kak Ilham di RR itu.
0: Mak itu ya?
1: Iya, kalau ada waktu juga main di sana, Cik itu kan?
0: Nah ini Cik Rian kan termasuk yang sering jalan-jalan ke luar kota kan?
1: Iya.
0: Kira pengen tahu kalau makanan khas daerah lain yang ada di Sumatera, pernah makan khas daerah mana tuh?
1: Kalau kalau Sumatera tuh agak ada saudara ya di sana ya.
0: Ya.
1: Di daerah Sumatera tuh jarang nggak ada saudara di sana. Paling nggak kasih orang-orang aja kayak lebih ke Ambon,
0: okay.
1: Gitu, Jormargisa.
0: Jormargisa tuh dari mana itu?
1: Dari Medan juga kayak sirup kayak gitu, kebanyakan nih sirup kayak gitu.
0: Oh itu ya, bentuknya cek itu ya.
1: Kalau okay. Untuk kebanyakan Jawa kayak sih.
0: Daerah Jawa.
1: Jawa, Kalimantan, Jakarta itu yang paling banyak ya.
0: Oh Jakarta.
1: Banyak saudara kan di sana.
0: Oh di daerah Jakarta situ?
1: Iya.
0: Jakarta.
1: Ada juga kan di situ. Ada pun tugas di situ.
0: Jakarta tuh Jakabaringin dan sekitarnya bukan?
1: Bukan. Jakarta
0: kota. Itu. Ibu kota ya?
1: Iya.
0: Iya. Oh cah itu.
1: Nah, tapi sekarang udah pindah di Kalimantan.
0: Oh tambah jauh ya?
1: Tambah jauh. Kami keliling jadi Kalimantan juga lagi pipi sana.
0: Dah apa? Jauh di mata dekat di hati kan? Oke. Okay. Lagunya apa cah Rian?
1: Daerah Pandewa itu.
0: Lagunya apa nih?
1: Ini beh lagunya Jibawoi.
0: Jibawoi.
1: Dari Bengkulu eh.
0: Jibawoi. Oh ya, ada lagunya. Iya. Ih bagus lagu ini, Cek.
1: Iya.
0: Nak memuai jo adelawan. Apa itu artinya? Adelawan pucuk ube.
1: Pucuk ubei.
0: Nak makan tapi dak katik lauk, ado lauk pucuk ubi.
1: Iya.
0: Itu nah.
1: Ibaratkan nak makan dak katik lauk
0: gitu. Arti itu ya. Iya. Oke, Cik Rian, salamnya buat
1: boleh
0: siapa tuh?
1: Ada?
0: Boleh.
1: Tadi ada Sisi ya. Sisi, Akbar, Faujan, Irin, Pusat Banten ya. Terus buat Salur Lara ya, Anggi, Adi Pitung ya. Buat Pusat Banten ya.
0: Oke. Okay.
1: Buat Kebari juga ya. Pak Jenama Iska, Mak Akma juga ya.
0: Yo.
1: Kalau kompak sama persaudaraan Bela ya. Buat Kak Ilham, moga sehat selalu ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Sampai ketemu ya.
0: Amin, siap.
1: Ya, doa kebesahan dulu lah.
0: Ayo, mudah-mudahan sehat, Cik ya.
1: Kembali Kak Ilham ya.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Cik Rian yang ada di Sudirman sudah masuk kembali di 0711-351656. Di belakangnya kita coba sambut kembali. Ada penelpon kita selanjutnya. Halo, lagu Tanah Sumatera, selamat malam.
2: Halo, lagu Tanah Sumatera, selamat malam.
0: Iya, selamat malam juga, Cik Robi ya.
2: Iya, ketemu lagi, Cik Ilham.
0: Masuk lagi, Alhamdulillah. Baca nembos ya. Tadi lagunya sudah kita rengek, sudah tadi ya?
2: Sudah tadi.
0: Yang belajar Sumba Berlendang tadi?
2: Iya, sudah.
0: Kalau Cik Robi termasuk pernah makan makanan khas daerah Sumatera yang daerah mana, Cik?
2: Aku pernah ke Lampung tapi masih makan pempek sama model tuh lah Cik Ilham.
0: Tetap nemu ke pempek model tuh lah ya.
2: Iya paling cuma jajan-jajanannya Cik Ilham ya, gelating gitu Cik Ilham.
0: Oh gelating, wih lemak gelating tuh ya.
2: Iya gelating, kerupuk pisang itu lah Cik
0: Ilham. Kerupuk pisang
2: coklat itu apa tuh yang seneng.
0: Itu dari Lampung gitu kalau kerupuk pisang ya.
2: Iya, itu kan lama juga di Lampung Cik Ilham. Itulah tapi kalau yang makan-makanan pisang yuk. Udah jauh deh pempek sama model.
0: Itulah ya, pokoknya lidah gitu nih ya.
2: Banyak menjual pempek sama model di pasar panjang.
0: Sama Cak, lagu tuh nak pempek tulah.
2: Iya.
0: Ada kan lagu itu kan?
2: Mana-mana pempek tulah yang dicari.
0: Iya, singgonya ya.
2: Iya. Emang agak-agak lain yang ngerasa, oh, daripada di Palembang nih kan.
0: Itu ya.
2: Iya lain.
0: Tapi habis itulah tetap cek ya.
2: Iya.
0: Masih habis itulah kan.
2: Masih habis itulah cek. Apalagi kalau di lenggang.
0: Wah, bukan lagi singgonya kenyang nian ya.
2: Di lenggang ya, tetap-tetapin timun itu.
0: Ya telok ya.
2: Oh.
0: Wah, kantep itu. Oke, lagunya apa cek Robby malam ini?
2: Aduh, lagu apa ya cek Robby? Saya udah banyak dari Sumatera Barat aja
0: ya cek Robby.
2: Nah, aku pengen pula dari Sumatera Barat ya.
0: Apa tuh judulnya tuh?
2: Aku pilih dari Thomas Arya cek Robby.
0: Judulnya?
2: Gak tahu cek Robby.
0: Thomas?
2: Thomas Arya.
0: Coba ya kita lihat.
2: Banyak aja lagu Minang ya cek.
0: Thomas Arya ada bunga Edelweiss.
2: Oh itu pop Melayu.
0: Apa Melayu tuh ya?
2: Oh.
0: Coba Thomas, bukan Thomas Georgi bukan ya?
2: Bukan, itu Sembako Cinta.
0: Thomas Arya. Oke, ada enggak sih lagunya? Ya, oh iya. Ini ada, ini lagu pop ini banyak, Cek. Ini lebih ke Malaysia ini. Kalau lagu lain ada enggak, Cek?
2: Mhm.
0: Kalau lagi lain?
2: Oh, Ipang lah, Ipang, Ipang.
0: Ipang yang penyanyi rock itu?
2: Bukan.
0: Apa Ipang judulnya?
2: Banyak juga lagu ini Sumatera Baratnya.
0: Judulnya apa, Cek?
2: Apa ya itu ya, ada yang ada hilang.
0: Oh, ini nih.
2: Apa itu?
0: Sahabat Kecil Menunggu Kesempatan, ini lagu pop juga ini, Cek.
2: Bukan, Cek. Banyak juga ada lagu Sumatera Baratnya.
0: Iya, Ipang. Tapi belum
2: yang di
0: terprogram ini.
2: Awak kayak di orang itu nah, Cek Ilham.
0: Kalau lagu lain apa lah Cek ya yang memang benar-benar kental atau asli itu nah yang daerahnya itu.
2: Nah ini ben itu lagu Palembang lah lagu gitu ben lah.
0: Gimana tuh?
2: Lagu ini ben Cek Ham.
0: Apa?
2: Lagu ini ben PDK dari Ponjen ben deh.
0: Ponjen ya kita pilih ke ya. Oke siap Cek. Salamnya buat siapa tuh?
2: Salam buat ini be apa Mas Asma di Pangkal Balai itu ada Eli ada Anggi ada Andra.
0: Oke.
2: Okay. Si yang galau-galau be Cek Ilham.
0: Galau-galau.
2: Eh oh, galau-galau be lah.
0: Yuhu.
2: Kena perompet ni. Sampainya selamat malam be Cek Ilham.
0: Oke.
2: Okay. Cek Ilhamnya selamat tugas Cek Ilham.
0: Siap.
2: Sampai jam 12 malam be kan?
0: Sampai jam 12 ya kita.
2: Iya itu be Cek Ilham.
0: Yo.
2: Kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Cek Robby, terima kasih. Terima kasih teleponnya. Dan di belakangnya coba kita sambut kembali. Ada siapa? Halo perempat, selamat malam.
3: Halo selamat malam.
0: Iya selamat malam juga Cek Andra balik lagi.
3: Iya dong.
0: Iya dong. Kedondong
3: Apa kabar dirimu ganteng?
0: Alhamdulillah sehat Cek Andra.
3: Oh,
0: iya
3: kalau ada dogan gak gitu.
0: Di mana dogan?
3: Kita ada apa kelapa? Galak dibawa deh.
0: Nio pojok kelapa.
3: Nah, kalau
0: ada nio pojok kelapa, itu nah.
3: Macam bikin gulai gitu.
0: Buat ini gulai apa? Rendang, itu nah.
3: Iya.
0: Iya. Kalau Cek Andra dewek pernah makan makanan tradisional daerah Sumatera di mana tuh?
3: Kalau Sumatera, Lampung masuk dak?
0: Lampung masuk Sumatera juga itu.
3: Masuk ya.
0: Nah, apa tuh?
3: Tapi aku tak tahu namanya Cek.
0: Oh, tahu makanannya
3: Pak? Ada sering makannya, cuman tak ada hafal namanya kan.
0: Di mana?
3: Salah satunya yang
0: aku di dalam, aku metu
3: coklat
0: ya.
3: Itu nah.
0: Aku metu.
3: Tunggu Lampung. Terus apa namanya tuh?
0: Di mana tuh?
3: Apa itu?
0: Apa?
3: Yang Cak Gerinting itu nah, dari Lampung juga.
0: Cak Gerinting. Yang anteng-anteng bukan?
3: Melingkar-lingkar itu Cek.
0: Obat nyamuk Cek, melingkar-lingkar.
3: Oh Cek, agak kecil suaranya Cek.
0: Obat nyamuk bukan, melingkar-lingkar tuh.
3: Oh, itu panjang, tapi melingkar-lingkar bentuknya.
0: Jolah lah itu obat nyamuk, panjang melingkar.
3: Oh, itu
0: apalah namanya itu ya. Apa
3: rasanya masin-masin gak kenal. Rasanya masin dia tuh.
0: Godo-godo gak mungkin tapi kan
3: getah sama kita makan.
0: Itu ya.
3: Ya itu tahun kemarin enggak salah dibawa ke dari adik di Lampung.
0: Tapi sayang nih enggak tahu namanya Cek ya.
3: Iya, enggak tahu namanya.
0: Iya, kayak gitu.
3: Aku enggak ada paham ke namo.
0: Ah, yang penting rasanya dah ya.
3: Cuma lagu aku enggak paham di judul, tapi wow. Lagu-lagunya insyaallah ingat.
0: Itu ya, bolehlah.
3: Iya.
0: Gila, kayak kita coba cari ke Cek ya. Apa dia namanya itu
3: apa
0: makanan?
3: Apa namanya itu? Kuih Kerinting enggak salah namanya.
0: Oke, Kuih Kerinting. Ayo kita coba tanya sama orang Lampung.
3: Cak apa? Cak pegas mana?
0: Hmm,
3: Panjang sekilan-sekilan
0: bentuknya. Panjangnya ya sekilannya.
3: Harganya kalau tidak salah selawi ribu sebungkus itu.
0: Selawi apa 25, Cek?
3: Oh, kira-kira selikur, Cek.
0: Sama itu ya. Oke, lagunya apa ini, Cek Andra?
3: Lagunya, coba aku nak minta lagu Armadi Raga, Cek.
0: Judul lagunya?
3: Lagunya apa ya? Cap Garpu, Cek.
0: Cap Garpu.
3: Iya.
0: Oke, okay, kita siap ke Cek lagunya, Cek Ado, Cek.
3: Iya, kirim boleh, Cek.
0: Ayo, buat siapa tuh?
3: Kirimnya buat siapa tadi, Bang Robi ya turun
0: tadi. Yang sudah masuk.
3: Ya, buat Bang Robi, ada Yu Eli. Ada juga buatnya siapa ya?
0: Apa tuh?
3: Mang Pen Gasing.
0: Oke. Okay.
3: Mang Pen Langkan. Ada juga Mang Helmi BCMI ya.
0: Yuhu.
3: Terus tak ketinggalan buat Mang Rizwan, Mang Iwan juga, ada Pak Darmawan, ada Mbak Pipit ya.
0: Di Talang Petoto ya, siapa lagi tuh?
3: Iya. Ada Yuk Nadia ya. Tak ketinggalan juga buat Mang John ya.
0: Oke.
3: Okay. Pokoknya buat semua pendengar bae.
0: Gala-gala pokoknya Cek ya. Payalah kala itu.
3: Khusus lagunya kita kirim untuk Uma Asma ya. Yang lagi santai aja lagi monitor dia ya.
0: Ayo payalah kala itu.
3: Spesialnya buat Anggi ya. Kalau sayang selalu sehat selalu aja ya. Doa yang terbaik pokoknya untuk si dia ya. Buat Cek Ilhamnya juga sehat selalu bareng keluarga.
0: Amin.
3: Semoga lancar rezekinya Cek ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Berbagi dengan pendengar-pendengar Cek.
0: Wah itu ya. Amin. Kita amin ke Cek. Mudah-mudahan kaget ya.
3: Iya nak disuruh banyak nih Cek.
0: Iya.
3: Jadi bisa berbagi
0: kaget. Oke lah kalau itu Cek.
3: Yang pasti gajinya naik.
0: Payulah kalau itu. Terima kasih Cek.
3: Itu aja ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Lah saya makan.
3: Abah, oi dah, Abah. Gos sayur, Abah naik lagi, Abah.
4: Nah, Abah dobel lemas dengernya.
3: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
4: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah ke nyari sayur.
3: Bok ni dapat kabar ni dari sini nak, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
4: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
5: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
4: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
3: Agak dulu, Bah. Sebelum bertanam tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.
6: Mancik Bicek, tak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini baik. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Oke, lagu yang sekarang ini mau coba-coba ada lagu Jiba W.O. Ini Cehlam jadi ingat di zaman-zaman sekolah dulu ya. Ini karena salah satu lagu yang pernah dibawakan hafalan pada saat mata pelajaran muatan lokal. Ini lagu daerah mana ini tadi ya, lupa ya Cehlam ya. Tapi liriknya masih hafal tuh. Nak mau muwe coa delapan, ada delapan pucu be. Cehlam itu macam-macam kurang lebih ya. Dan kita masih di 88,4 FM Rompat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Di menit ke-42 melangkah dari jam 22 malam. Dan kita lanjutkan kembali, mumpung ada tersisa waktu ke depan ya. Kurang lebih 18 menitan lagi. Kita sapa penelpon kita, ada siapa? Halo Perempat, selamat malam.
1: Halo Perempat, selamat malam.
0: Iya, sama siapa di mana, Cek?
1: Sama Manguju.
0: Manguju di?
1: Di Jalur.
0: Oh, Manguju adiknya ya. Adik apa kakak sama ini?
1: Silam.
0: Alhamdulillah sehat. Iya, Cek. Nah, kok lupa ya namanya ya?
1: Prajalur.
0: Kabarnya sehat, Cek?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, makan masih bobo ya?
1: Masih.
0: Aman ada lauk tapi, Cek ya?
1: Lauk belauk, masih bobo.
0: Namanya lalapar nian itu. Aman belauk, tak belauk, masih bobo tuh lah ya. Pokoknya apapun lauknya, kalau ayang beb yang buat pasti habis tuh lah, Cek ya?
1: Habis tuh lah.
0: Iya. Jadi malam ini lagi santai, bae.
1: Lagi santai nih, denger ke Cek Ilham cuap-cuap.
0: Kalau Cek Yus Dewa ini pernah makan makanan daerah Sumatera, di daerah mana Cek yang pernah dicoba makanan khasnya?
1: Makanan daerah Sumatera?
0: Iya, apalah?
1: Nasi Padang.
0: Oh, nasi Padang tuh lah tetap ya. Daca nyengka dikit kaki, ado yang jual ya.
1: Maksud aku kan di Lesor Jalur sampai ke Palembang itu kan makan itu kan cuma nasi Padang lah.
0: Iya, ado lele juga,
1: nah,
0: Cek.
1: Aku belum tahu.
0: Ado lele, ado bakso, ado juga di situ. Secara Cek Ilham dulu sering ikut lewat ke situ juga. Terakhir seminggu lebih lewat ke mana Cek itu, Cek Parit Duo ya?
1: Duo.
0: Jauhniannya itu ya. Duo itu.
1: Duo.
0: Pokoknya lewat dari pasar Sri Tigo tuh nah, Cek.
1: Oh, Parit Duo Teluk Payo ya.
0: Teluk Payo benar, Teluk Payo itu. Di daerah sano. Biasa Cek nyinggo apa lah tahu kan nyinggo apa di situ.
1: Iya.
0: Ide apa yang bagus kita kemarin, Cek?
1: Bagus ya.
0: Wih, rezekinya di ujung-ujung padahal itu. Tapi mudah-mudahan kagak terus ya.
1: Berkelanjutan
0: mudah-mudahan. Aduh, baik kita tuh jalannya, Cek ya.
1: Aduh, kapan aja jinnya pasti ya dapat.
0: Apa jiwang tuh? Adonio pucuk kelapa, Cek. Itu ya.
1: Apa?
0: Adonio pucuk kelapa.
1: Iya, benar.
0: Jadi kalau Cek Yus itulah nasi Padang itulah tadi ya.
1: Iya, mana lagi di situ.
0: Cuman ada itulah dekat sana ya. Keripik, betul nak keripik lampu.

0: Untuk yang kena masuk ada.
1: Masuk, Jambi juga masuk.
0: Boleh,
1: sini
0: boleh
1: lah.
0: Kirim.
1: Boleh cek, apalagi ngirim kelapa cek, nambah boleh nih.
0: Halo akor.
1: Iya, iya. Tetap ya ujung-ujungnya cek ya. Oke, okay. Iya. Salamnya buat siapa tuh cek?
0: Buat menguji 035 W ya.
1: Mm-mm.
0: Yang sudah masuk tadi.
1: Oke. Okay.
0: Yang belum masuk, ucapannya semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Dan umur yang panjang, yang sakit semoga cepat sembuh.
1: Amin.
0: Dilahap. Selamat bertugasnya cek ya.
1: Ayo cek.
0: Semoga rezekinya lancar.
1: Amin ya Allah. Amin.
0: Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mang Yus yang ada di jalur 17. Terima kasih untuk teleponnya, lagunya sudah kita siap ke Gadis Minang Jo Bujang Jambi. Jadi gadisnya wong Padang itu, nah bujangnya wong Jambi itu nama cebice ya. Oke, dan di belakangnya kita sambut kembali ada siapa di belakang Mang Yus? Halo perempat, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum Cik Ilham.
1: Waalaikumsalam Cik Nadia.
2: Iya.
1: Sudah dari pintu sebelah ke pintu ini pula Cik ya?
2: Tidak, ke sebelah.
1: Oh belum ya, ke sebelah ya?
2: Tidak, memang.
1: Oh, lagi absen dulu malam ini ya?
2: Absen dulu.
1: Apa kabar Cik Nadia?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Tadi ngapa di belajar Sumba Perdana nggak masuk tuh?
2: Tadi lagi ngobrol-ngobrol. Tadi.
1: Wah, lemak lah ya. Sambil nyeruput kopi pula ngobrolnya ini tadi.
2: Kopi hitam
1: pula
2: kan?
1: Udah aja tidur sama kopi hitam.
2: Kopi badusun.
1: Iya. Kalau Cik Nadia pasti makanan Padang pula yang sering ya? Atau pernah Padang, daerah lain?
2: Kalau Padang itu biasa kan?
1: Mm-hmm.
2: Kalau yang disebut Sisi tadi di Kambon, pernah Rami Yugo juga.
1: Apa itu. Tadi tuh?
2: Di Kambon.
1: Di Kambon, iya.
2: Dari Medan itu kan.
1: Kayak bolu, dikata ke bolu bukan itu Cik ya?
2: Iya, bolu itu ada rasa daun jeruk
1: deh. Oh iya benar, ada rasa daun jeruknya nian.
2: Daun jeruk purut Cik, kena diterasi.
1: Terus juga dia tuh kayak ada seratnya itu Cik ya? Bukan itu, serat sih, kayak apa tuh nyebutnya tuh?
2: Kue yang galak ada di Palembang ini sarang semut ya?
1: Nah mirip Cik sarang semut, kayak belobang tak belobang itu nah.
2: Iya.
1: Wih lemah itu Cik.
2: Lemak itu memang.
1: Kalau dipakai ke teh manis atau kopi hitam.
2: Oh, lemak itu Cik.
1: Oh, cantop singgonya ya. Duduk di pojok teras.
2: Tidak berewang minum makan kue be lemak.
1: Oh, kenyang Cik. Iya.
2: Apalagi dia di masuk kulkas kan dingin.
1: Mm-mm. Gitu kan. Dia tuh ada aroma jeruknya itu kan Cik ya?
2: Iya,
1: Warnanya tuh.
2: Jadi ciri khasnya tuh ya itulah tadi, aromanya daun jeruk itu tadi tuh nah.
1: Warna keemasan Cak ya dia tuh ya.
2: Kuning-kuning Cak itu kan.
1: Kuning-kuning. Kuning keemasan. Kuning pisang. Iya. Selain itu apa lagi? Cak Nida kan sering jalan-jalan juga tuh.
2: Kalau dari Medan tuh ada juga lemak, pancake duriannya lemak.
1: Oh iya, pancake durian. Untung diingat oleh Cak Nida ya.
2: Iya, terus kalau Karabawa nih mana lagi ya? Kalau di Bengkulu tuh ada macam cak cemilan dia tuh Cik.
1: Yang mana tuh? Nah, apa namanya?
2: Perut punai
1: ya? Cuma nanya nggak fotonya dulu, penasaran lah Cik. Alam kan punya mudah penasaran.
2: Iya.
1: Perut punai ya?
2: Iya, dia tuh cak apa
1: ya? Oh, dia tuh ini kalau yang disebut oleh siapa tadi yang katanya panjang melingkar ini tadi. Mm-hmm. Ini kan melingkar juga kan?
2: Bulat gitu.
1: Bulat melingkar itu. Nah, siapa tadi tuh nyebutnya ya? Aduh yang tadi masuk tuh.
2: Iya, manis-manis gurih lah rasanya
1: tuh. Iya, ini kayak kering ngernyah mah itu, Cak ya.
2: Iya.
1: Walaupun belum pernah makannya tapi dari gambarnya Cak itu ini.
2: Iya.
1: Ada manisnya ya?
2: Iya, manis. Ngernyah Cak itu. Nah, kalau di daerah Curup tuh ada lagi.
1: Apa tuh?
2: Itu kue tat.
1: Kue tat. Coba kita cek kue tat.
2: Tapi lemak dia.
1: Dia ini peta dibagi-bagi mak itu ya. Wih, ini kayak sekilas ada jenisnya kue sangke mak itu nace.
2: Iya.
1: Mirip kan?
2: Mencak kue bantet cak itu nace. Namun peta dia agak keras itu cak.
1: Ini cak beradean dikata ke beradean bolu bukan kue kering juga bukan cak ini ya.
2: Iya.
1: Mm-hmm.
2: Dia omong bolu tapi dia kering.
1: Mm-hmm. Dia ngomong kekering tapi cak bolu ya.
2: Cak bolu.
1: Iya. Ini isiannya nanas sele atau apa tuh?
2: Iya nanas, biasanya nanas itu.
1: Bentuknya banyak ini Cak Nadia.
2: Banyak macam-macam. Gitu.
1: Ini mirip kayak kue sangke zaman dulu tuh.
2: Iya.
1: Oh itu ya.
2: Itu peta biasanya kan. Mm-hmm. Potong-potong dia tuh Cak Cenakan. Nah itu minum.

0: minum teh manis.
1: Oh itu ya. Ini cenderung rasanya manis, gurih atau apa tuh? Taburan gula itu tadi.
0: Manis
1: dia.
0: Diburi lah
1: gitu. Ini
0: ada nanasnya.
1: Ditambah nanas tadi.
0: Nanas itu sebenarnya tuh yang kering, kering gitu pokoknya.
1: Ini kayaknya dipanggang ini, ada yang lagi buat nih.
0: Iya, dipanggang.
1: Oh, iya iya iya. Belum pernah tapi Cak Alam nyobonya ini.
0: Nah, coba lah Cak.
1: Di Palembang ada enggak Cak yang jualnya, Cak?
0: Kati Caknya.
1: Kue baitat ini nyebutnya.
0: Heeh, enggak kati itu di Palembang.
1: Cuman ada di Bengkulu ya.
0: Cuman itu daerah Curup dia.
1: Oh, Curup.
0: Heeh. Dari Bengkulunya ke Curupnya itu ya. Pokoknya.
1: Ini kalau lebaran enggak disaji ke wong juga dah, Cak? Cak kita 8 jam itu nah.
0: Iya, acara wong hajatan kawinan di Guado itu.
1: Oh iya iya pernah do lagu apa ya kue baitat katanya main tuh. Enggak kan mau nyebutnya kan? Bukan bantat, bukan ini manca bece.
0: Kan. kalau nyebrang ke daerah. Bangka ya?
1: Nah Bangka nambah banyak lagi.
0: Itu yo.
1: Agi lo kalau Cek Ilham disebut ke Bangka tuh langsung ngapa lagi ingat dengan terasinya Cek?
0: Terasi ya. Pas itu istilahnya itu untuk campuran makanan.
1: Aduh bahasanya nih yang jatuhnya buat terasinya ayah pun nih. Belacan. Belacan kan.
0: Kalau Bangka daerah Mando itu ya. Lebih lucu lagi nih.
1: Apa tuh?
0: Belacin.
1: Belacin. Nah,
0: gitu
1: kayak nomor sen itu nyebutnya ya.
0: Iya.
1: Gitu. Terus apa lagi Cek di Bangka nih?
0: Di Bangka tuh ada mie koba banyak itu Cek.
1: Mie koba ini jenis apa? Mie atau apa mano?
0: Mie koba itu mie berkuah ini nah dari ikan.
1: Oh iya. Ini tapi bukan mie celor Cek kita di sini bukan ya?
0: Bukan.
1: Sekilas
0: jadi
1: benih.
0: Kaldu ikan gitu pakai kaldu daging ikan itu dihancur-hancurin ditambah rempah-rempah kan gitu kan.
1: Wih ini.
0: Itu mantap itu.
1: Kental tapi kalau dari jauh mirip nih dengan mie celor tapi kita lebih pekat santannya ya.
0: Yo.
1: Ini mirip-mirip kayak kuah Cek Ilham nyebutnya mirip Cek kuah bubur ayam ini.
0: Nah kalau
1: yaudah sih
0: telur kan dia licin deh kuahnya kan. Kalau itu tuh dia Cek ada
1: kaldu
0: gumpul-gumpul daging ikan deh
1: sebenarnya. Ayo ini kalau dari jauh kita nyingoknya Cek kuah bubur ayam itu nah Cek mie koba ini.
0: Iya bu. Tapi dia lebih kental lagi tuh, lebih apa? Agak lebih kental. Kalau buburan biasanya agak encer kan. Kalau yang tidak buat santan.
1: Dan ini ditabur ke daun bawang, ada teloknya juga.
0: Iya.
1: Wih, itu ya gemuk ya makannya ya.
0: Tambah, gitu kan.
1: Nah, seporsinya berapa ini Cek?
0: Seporsinya tidak tahu Cek. Ini lohame.
1: Ayo galak dikirim uang ya.
0: Bukan enggak diteraktir soalnya.
1: Oh iya iya. Samunian Cek Ilham ya.
0: Pernah juga dibeli bumbunya kan. Jadi kita tinggal nyari mie-nya we di Palembang ini kan.
1: Ini kalau jenis mie-nya kayaknya mie kuning itu bukan mie kuning, rujak mie itu bukan.
0: Bukan.
1: Kayak mie instan khusus tempat itu nah.
0: Mie-nya tuh sebenarnya terserah sih mie apa baik kayak itu kan.
1: Tapi mirip mie celor Cek ini Cek sekilas.
0: Ya memang mirip mie celor, tapi mie celor kan dia tidak pakai ikan, ini dia pakai ikan Cek Ilham.
1: Tidak tekstur mie nyo itu nah.
0: Oh tekstur mie nyo. Iya.
1: Hampir sama ya.
0: Malah itu lebih lemak sebenarnya kata uang tuh yang pakai mie pasar itu nah.
1: Iya.
0: Gitu,
1: Kayak kita rujak mie itu ya.
0: Nah iya itu.
1: Tapi agak tipis ini kalau Cek Ilham zoom mie nyo.
0: Tergantung selera lah sebenarnya. Iya ya. Kalau mie nyo kan.
1: Abis ya Ilhaman 82 mangkok ini dewekannya.
0: Terus yang tidak ketinggalan di Bangka tuh ada otak-otak ya kalau
1: di otak-otak dia. Tahu Palembang ada juga kan
0: itu bukan otak-otak ada utak-utak
1: utak-utak ya jadi agak lebih ini O diganti U ya
0: iya itu nah itu ada lagi Cek pempek keladi ya itu lagi situ.
1: Pempek keladi
0: iya
1: bukan tua-tua keladi bukan
0: yuk pempek itu
1: pempek keladi ini dibikin dari daun keladi bukan
0: dari
1: itu. Oh, apa? Ini.
0: Keladinya nih kan sudah dicampur. Jadi
1: ini pempeknya ini Cek kayak pempek-pempek keriting mah itu nah.
0: Ayo.
1: Tapi bulat.
0: Ada garing-garing gitu kecilnya kan.
1: Ini ada juga bentuknya Cak cakar ayam ado.
0: Iya, yang cakar ayam itu.
1: Ini dia Cak ado tekstur kerupuk, pempek kerupuk itu tapi mirip bakwan.
0: Cak itulah kira-kira.
1: Iya, Cak mirip bakwan ini ya.
0: Itu nah pempeknya gitu.
1: Ini cocokannya pakai cuko juga nih Caknya.
0: Itu makannya tuh lemaknya pakai cuko Bangka tuh ini. Kalau sini pakai cuko Cak pempek gitu ya. Kalau dari Bangka tuh kan otak-otaknya pempeknya dia tuh pakai ini nah. Cak kuah cabe.
1: Oh iya, okay. iya ini ada warna abang di kato ke saus bukan.
0: Jadi masem pedas manis rasanya itu mas.
1: Ini dibuat dari daun keladi cah ya? Bukan?
0: Iya, dari ini yo, dari keladi nyonian.
1: Oh dari keladi nyonian. Jadi rasanya apa nih? Kalau pempek kan kita lebih kayak apa tuh? Pakai sagu mah itu kan?
0: Iya.
1: Ini kayak bakwan nih kalau celam
0: jingga. Itu adonan itu juga pempek, tapi dia dicampur keladi itu nadi.
1: Bukan iwak bukan ya? Oh iya ini iwak, ada yang mentahnya cek, yang mentahnya adon nih. Pempek ini nyebutnya. Nah. Kalau dia mentah ini tekeruan tuh juga pempeknya.
0: Iya. Mm-hmm. Dia kalau di Bangka tuh baik otak-otak pempeknya dia tenggiri ya lo, dia gitu kan. Mm-hmm. Jadi rasanya tuh beda lah kayak.
1: Oh ini ada sebutannya bujan keladi.
0: Nah, itu kalau kamu juga keladi itu lah taunya
1: cek. Ini ada yang nyebutnya bujan, bukan bujang, bujan ya cek.
0: Bujan
1: keladi. Ini mancak becak yang penasaran pengen tahu di Google ada tuh banyak tuh muncul foto-fotonya ya.
0: Tinggal ngiler baik kan.
1: Ya. Oh iya ngeceh sini ada lagi ngiler cek singgonya. Oleh banyaknya foto di depan ini ya. Oh, udah acak dimbek tapi. Oke, Cek Nadia nak lagu apa malam ini?
0: Lagunya dari Sumatera Barat kita
1: ya. Yang mana tuh?
0: Dari Eri Susan judulnya Hilang Baganti Buruk
1: Hilang
0: Batuka Buruk Baganti.
1: Hilang Batuka Buruk Batuka.
0: Baganti.
1: Bukan Hilang Baganti Buruk Batuka. Terbalik cek, iya. Oke, lagunya sudah kita siapkan cek.
0: Iya.
1: Salamnya buat siapa tuh?
0: Kirimnya untuk Adun Sana Kasadonyo.
1: Mm-hmm.
0: Kalau
1: Oke.
0: Selamat malam dan selamat beristirahat ya.
1: Mm-hmm.
0: Untuk Cik Ilhamnya selamat bertugas. Semoga sehat selalu Cik Ilham ya.
1: Amin.
0: Lancar untuk segala aktivitasnya, mm-hmm. jadinya juga ya.
1: Amin ya robbal alamin.
0: Baliknya hati-hati semoga sampai dan sampai di rumah.
1: Amin.
0: Makasih Cik
1: Ilham. Yo sama-sama Cek.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Cek Nadia yang ada di SKB 1. Wah, suka bangun 1 ya. Terima kasih lagunya sudah kita siap ke. Lakan Cek Nadia, coba kita sambut lagi ada siapa? Halo lagu tanah Sumatera, selamat malam.
2: Halo.
1: Halo, sama siapa nih?
2: Dari Batu Raja, ketinggalan.
1: Batu Raja, siapa ini namanya Cek?
2: Oh, Bang Kiwai di Batu Raja.
1: Bang Kiwai.
2: Ilham.
1: Boleh, tidak salah nama lagi ya.
2: Aku masuk Ilham.
1: Iya, dari jam berapa tadi monitor?
2: Jam 9:30.
1: 9:30, Mbak? Oh, lalamu ya, sejam setengah yang lalu ya.
2: Dengari uang dulu, nyanyi jiba B.O. Ayo. Wali lagu lancar kuning, ku dengari galo tadi tuh.
1: Oh, itu nyimak ya.
2: Iya.
1: Tapi yang paling penting malam ini tidak salah namo lagi, Cek ya.
2: Iya, Cek Ilham aja monitor. Kadang casting masuk tuh.
1: Iya, kemarin nyebutnya ini Wak Dola katanya itu.
2: Iya, Wak Dola tuh aku tinggal sebab galak melo tuh langsung.
1: Oh iya.
2: Masuk. Nah, ingat nengok Wak Dola.
1: Jadi teringat Cek Dola. Iya.
2: Cek Nia
1: Hah? Cek Nia, kata Cek Nia di sini.
2: Ada yang beri dong orang sangkau apa namanya lo waktu itu.
1: Kalau kita di sini ada Cek Yohan, Cek Mita, sama Cek Gaya, ceweknya.
2: Iya, yang betina tuh saya tadi ya.
1: Iya, Cek Yohan, Cek Nyo, kamu enggak Cek Mita
2: yang
1: itu ya.
2: Yang 8 itu ada bola itu kan.
1: Itu. Mbak
2: Sepega, apa itu.
1: Oke, kalau Cek Kiwai ini pernah makan makanan tradisional daerah Sumatera di mana? Makanan daerah
2: kalau
1: apa?
2: Kalau keliling ke daerah Sumatera itu, awet cuma tidak lama, gak aku. Dan musim durian Medan, lembak nih anak.
1: Ngapa lah bedanya cek dengan durian kita di sini?
2: Iyo, duriannya tuh bersih, galak kuning kandingnya itu. Sudah tuh kalau di Aceh tuh kopi gayo, mie Aceh.
1: Iyo mie Aceh.
2: Iya kopi Aceh, kopi gayo tuh no.
1: Kopi
2: mie Aceh ada itu.
1: Kopi Aceh itu yang katanya di anu ke pakai pasir itu cek.
2: Mana?
1: Yang nganget, dia nganget di pucuk pasir itu bukan mie Aceh, ini apa kopi Aceh tuh? Bukan ya?
2: Pakai apa?
1: Pasir.
2: Kopi kita tuh lah, cuma kopi itu harum nih yang ceknya tuh kan. Cek mungkin dia masak nih yang kopi itu digiling.
1: Emang itu ya? Jadi makanya dia harum ya? Iya, oh itu. Tapi kalau mie Aceh di Maskarebet, aduh yang jual cek lah pernah beli itu.
2: Itu kan dijual uang gak lah di mana di Marikan Kado kadang-kadang itu.
1: Iya banyak kalau mie Aceh di Palembang cek yang jualnya.
2: Iya.
1: Mie Aceh ini lebih apa kental mah itu nah kalau mie Aceh itu.
2: Mana?
1: Kental. Ida yang ada kuahnya ada yang kuah.
2: Cak mana ya kata gue ya. Cak nyampur mah itu lah nah.
1: Iya.
2: Asli. Kalau kutanya cok, dia tuh yang lama sak yang merah itu diambek tuh cek.
1: Medok dah tuh.
2: Bukan diambek tuh hijau-hijau yang masuk digiling tuh tidak.
1: Itu ya. Terus toppingnya banyak nih kalau mie aceh, ada udang, biasanya acar, ada juga dikasih wong meninju, ya, kacang tanah. Jalan kemarin yang udang kecil-kecil tuh nawul sedapnya.
2: Iya.
1: Singgonya ya. Dua piring tidak terasa itu saking lemaknya ya mie aceh.
2: Iya.
1: Ada tapi cek yang lagu, lebih lemak lagi
2: ini
1: cek.
2: Ini lagu apa kita nih?
1: Kita lagu Sumatera cek.
2: Oh, lagu seluruh Sumatera.
1: Iya, lagu apa lah?
2: Oh, kalau dari Medan dari Tanjung Balai dia lagu apa itu? Ya?
1: Lagu apa lah?
2: Lagu dari Ian Junet.
1: Ian nah, Junet.
2: Enggak. Kentak 106 judulnya itu. Nah, aduh, ada satu
1: lagu. Ya dulu coba kita cek dulu cek ya.
2: Iya, ada dak.
1: Kentak 106. Iya, untuk siapa?
2: Siapa-siapa aku nih belum aduh gede kadang-kadang ini. Siapa yang masuk tadi?
1: Banyak. Nadia ya? Iya, Cik Nadia terakhir tadi.
2: Nah, Nadia. Siapa lagi tadi? Ayo Mbak Sisi tuh gak masuk tuh ya.
1: Mm-hmm.
2: Mbak Eli. Siapa yang Ibu Mas Ito tuh gak masuk juga ya?
1: Iya, Ibu Mas Ito.
2: Tapi jarang di sini, Pro 1 tuh lagi.
1: Ngapa lah ya?
2: Bang Idham ya.
1: Mm-hmm.
2: Aduh, siapa lagi ya? Yang gak masuk tuh siapa itu? Yang Manguju itu yang masuk.
1: Iya, Manguju 035.
2: Siapa lagi ya? Oh, Mbak Yuni di Belitang tuh gak masuk bola tuh
1: cek. Cek Yuni
2: lagi ya. Ay galau nyoba cek.
1: Galau nyela ya. Kena galau ya.
2: Malam gak sebelas ini nih.
1: Ayo. Tapi masih ada banyak lagi nih, cek. Ian Junet ini kalau kita jingo ada Sakitnya di Madu. Ada juga. Oke okay, lagunya Mbak ini menik. Agak dulu. Kalau yang tadi caknya salah judul dah cek di sini dah.
2: Oh itu lagunya muncul. Tepak tipung itu contoh lagu. Jadi yang misi yang sana rentak 106 contoh.
1: Tidak dia harus sesuai judul cek. Kalau tidak sesuai judul tidak metu dia. Atau
2: ini baik dari Ahmad Yais cek.
1: Judulnya
2: Selasihku Sayang. Nah itu pasti
1: Selasih. Gitu loh Selasihku Sayang ya.
2: Ahmad Yais.
1: Oke. Ini dari Ahmad Yais. Oke, ada lagunya sudah kita siapkan.
2: Ada. Kalau lagu dari sana tuh lagu-lagu Cak ini tuh favorit Ian itu.
1: Oke, salamnya buat siapa, Cek?
2: Hah?
1: Salamnya buat siapa?
2: Al sudah tadi.
1: Oh, itu Bay. Itu Bay ya.
2: Iyalah, Rafi kok tadi jadilah.
1: Ayo, Payo.
2: Cek siapa? Cek Ilham. Sehat baik, Cek.
1: Amin.
2: Aku nendengar terus sih, nengok terus. Tapi dak masuk nak menepun tuh.
1: Dak nembus ya.
2: Kalah cepat dengan kawan tuh.
1: Payahlah kalau payah tuh cek.
2: Oh, itu baik, makasih ya.
1: Yo, sama-sama.
2: Jam 11. Ini agak rintik hujan di sini.
1: Nah itu ya. Wah, lemak kita malam ini hujan.
2: Rintik dikit-dikit. Kalau tak deras malam ini lemak juga ngurus debu.
1: Iya, ngilang kasep cek sama debu. Iya.
2: Banyak debu mak ini. Ya, itu agak panas-panas. Cuacanya panas sedup itu nah, cakap asap itu.
1: Mak itu ya.
2: Iya.
1: Payahlah kalau payah tuh cek.
2: Itu, makasih.
1: Yo, ya. Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk yang sudah bergabung dan sikap penonton-penonton. Ini kita bakal terima untuk di lagu Tanah Sumatera di menit keempat melangkah dari jam 23. Kita sapa ada siapa? Halo perempat, selamat malam. Halo.
3: Halo.
1: Oh, siapa?
3: Selamat malam.
1: Iya.
3: Abang Irham ya?
1: Iya, ini sama siapa, Cek?
3: Pendatang baru, Bang.
1: Baru nak apa ini?
3: Hah?
1: Baru nak apa?
3: Iya, pendatang baru.
1: Ayo, baru ya. Baru nian, singgungnya masih dalam plastik ya?
3: Iya, buka bungkus.
1: Kira-kira baru nak hancur tadi, Ida, Cek ya?
3: Iya, pendatang baru, Cek.
1: Siapa namanya, Cek? Pendatang baru nih?
3: Harkan, Cek.
1: Hah?
3: Harkan, Cek.
1: Oh, iya, saking barunya ya. Cek ya? Sarkam di kampus.
3: Iya.
1: Ayo, dak ada baru cek ini cek namanya cek. Itu lauji kita tadi. Ya. Alhamdulillah sehat. Iya, ngapo iya, lama dak masuk?
3: Monitor suara Cek Ilham cek.
1: Ayo, lama dak masuk. Aduh, suara apa itu cek? Cek mana cek? Ayo cireng dak ya. Ayo, penting kabarnya Cek Sarkam sehat kan? Ini bunyi apa nih? Kayak bunyi tawon ini ya. Aduh kerasa-kerasa ini di sini. Cek. Satu, dua, tiga. Oke, Cek, langsung lagu Becek mungkin, Cek. Takutnya kayak terputus.
3: Iya.
1: Nah, ini sudah bagus tuh.
3: Ini Becek, janji di pohon batang jambu.
1: Janji di punti kayu. Eh, bukan ya. Janji di pohon jambu.
3: Iya.
1: Lagu daerah mana itu, Cek?
3: Jambi, Cek.
1: Janji di...
3: Janji di pohon batang jambu.
1: Di batang jambu, ya?
3: Iya.
1: Oke, Cek, kita siap ke Cek, ya?
3: Jambi,
1: Cek. Siap. Salamnya buat siapa, Cek?
3: Untuk Bunda Nadia, untuk Siti, untuk semua, untuk Mas Ito.
1: Oke.
3: Masih sehat nggak Mas Ito?
1: Alhamdulillah, walafiat, sehatnya. Iya, masih sehat, alhamdulillah. Ayo, aduh. Ayo, waduh, suara apa ini ya? Baiklah kalau itu Cek Sarkem, karena ada bunyi tawon ini.
3: Tawon?
1: Nah, tawon apa nyamuk ini? Baiklah lagi lagunya kita rengek ke Cek ya.
3: Ya ado.
1: Ado, sudah kita siap ke.
3: Terima kasih.
1: Yo. Waalaikumsalam Cek Sarkem yang ada di kampus. Terima kasih yang sudah menjadi penelpon penutup kita untuk di rangkaian lagu Tanah Sumatera yang sudah kita hadirkan di malam ini Mancik Becek untuk di Senin tanggal 14 September 2026. Lagu-lagu yang sudah di request, jadi Cek Lam bakal rengek siko-siko Mancik Becek ya. Ya, terima kasih untuk Cek Sarkem Kampus, ada juga Cek Kiwai Batu Raja, Cek Naria Suka Bangun 1, ada Mang Cek Yus di jalur 17, ada Cek Sisi di Pelaju, Cek Akbar Rantau Bayur, ada juga Cek Fauzan Banyuasin, dan juga untuk yang lainnya juga, ya namanya-namanya juga tadi sudah Cek Lam sebut kayak ya. Dan yang pasti jangan kemana-mana Mancik Becek, karena kita bakal tetap sama-sama sampai di jam 24 malam di Sriwijaya Malam, Perempat FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong, kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.
2: Esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Menjalani sebuah alur kehidupan, terkadang konsekuensi selalu kita temukan. Di mana apa yang menurut kita baik, belum tentu sejalan dengan pemikiran orang lain. Sejatinya, selagi tidak melanggar peraturan serta norma-norma yang ada, tidak perlu kita mengkhawatirkan serta ikut memikirkan banyaknya komentar orang terhadap diri kita. Karena kita yang menjalankan dan kita yang lebih tahu bagaimana semestinya mengenai segala konsekuensi yang ada. Berani Tidak Disukai adalah sebuah buku yang ditulis oleh Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Buku ini merupakan sebuah karya yang menggabungkan filsafat dengan psikologi positif untuk membantu pembaca meraih kebahagiaan dalam hidup mereka dengan cara yang autentik. Berikut adalah ringkasan singkat dari buku Berani Tidak Disukai. Buku ini mengambil inspirasi dari filsafat Alfred Adler, seorang psikoterapis terkenal, dan merinci gagasannya tentang bagaimana seseorang dapat mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah bagaimana kita tidak perlu terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita. Kita dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan kita sendiri tanpa perlu dipengaruhi oleh penilaian orang lain. Beberapa konsep kunci yang dibahas dalam buku ini meliputi 1. Kepuasan hidup. Buku ini membahas konsep kepuasan hidup sejati yang mengacu pada kebahagiaan yang muncul ketika kita hidup sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan kita sendiri, bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. 2. Kegagalan dan kritik. Penulis mengajarkan bahwa kegagalan adalah bagian alami dari hidup, dan kita tidak perlu takut menghadapinya. Kritik dari orang lain juga seharusnya tidak mempengaruhi kita secara berlebihan. 3. Hubungan dan koneksi. Buku ini membahas pentingnya hubungan yang sehat dan mendalam dengan orang lain. Ini berfokus pada komunikasi yang baik dan dukungan yang kita berikan dan diterima dari orang-orang di sekitar kita. 4. Tanggung jawab pribadi. Konsep tanggung jawab pribadi adalah inti dari filsafat Adler, dan buku ini menggarisbawahi betapa pentingnya mengambil kendali atas kehidupan kita dengan tidak menyalahkan orang lain atas masalah atau kegagalan kita. 5. Mengubah pola pikir. Buku ini mengajarkan pembaca untuk mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir yang lebih positif dan konstruktif. Berani Tidak Disukai adalah buku yang menginspirasi untuk mengambil tindakan dan hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan pribadi, tanpa terlalu memikirkan pendapat orang lain, dan merupakan panduan praktis untuk mencapai kebahagiaan yang lebih dalam dan autentik dalam hidup Anda. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi dari RRI untuk Indonesia.

Keramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

Oke, baik, Maca Bica masih bersama kami di sini di 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan ini ada sebuah informasi tentang sesudah ratusan tahun, misteri di balik benteng Kuto Besak Palembang akhirnya terbongkar nih, Maca Bica ya. Dan benteng Kuto Besak ini kembali menjadi perhatian sesudah Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadilzon meninjau langsung kawasan bersejarah tersebut. Dan kunjungan itu dilakukan untuk nyingok kondisi dan juga struktur bangunan benteng, terutama Bastion 1, dan sekaligus membahas rencana revitalisasi kawasan yang menjadi salah satu ikon sejarah Kota Palembang. Dan benteng Kuto Besak, dulur-dulur, bukan sekedar bangunan tua di tepian Sungai Musi, di mana benteng ini juga menyimpan jejak penting perjalanan sejarah Palembang dan memiliki posisi strategis dalam pengembangan wisata sejarah serta budaya di Kota Palembang. Dan Fadlizon menyebutkan benteng Kuto Besak dibangun pada tahun 1797 pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin, dan menurutnya keberadaan benteng tersebut ini merupakan bagian penting dari warisan budaya yang harus dilindungi, dikembangkan sekaligus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Dalam peninjauan, Fadli juga nyingok secara langsung kondisi struktur bangunan, termasuk juga ada Bastion 1, dan kawasan tersebut ini sebelumnya sudah menjalani ekskavasi awal yang menghasilkan sejumlah temuan penting. Ekskavasi ini menemukan dasar flooring Bastion 1 beserta level awalnya, dan selain itu ditemukan juga ada saluran banyu awal yang berada di kawasan benteng Manca Bice. Dan temuan tersebut ini dinilai dapat menjadi informasi penting dalam menentukan arah revitalisasi tanpa menghilangkan karakter historis dalam bangunan itu.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

0: sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Abah, oi dah, bah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernyo.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
1: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, eh, bok tu salah info dan kabarnya dah jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Mancik bicek, tak ke mana?

0: Laga, metik buah bedaro. Gadis cantik, muat serikayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Majeng babaso Palembang.
3: Pintenian niko ayun negedano niku. Pinten?
4: Berapa?
3: Nian?
4: Sebenarnya?
3: Niko?
4: Kamu?
3: Ayun?
4: Mau?
3: Gedano?
4: Uang?
3: Niku?
4: Itu.
3: Pintenian niko ayun negedano niku.
4: Artinya, seberapa banyak kau mau uang?
5: Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Kalau senang gotong royong besamo, jadi semangat melestari ke tradisi budayo. Dudulur, lah kita

0: Loi tadi Sriwijaya malam.
1: Pendengar, dengan demikian berakhirnya tugas kami menemani Anda di sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini untuk digelaran edisi Senin tanggal 14 September 2026. Atas nama pimpinan LPP RRI Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi di jam 4:50 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia, 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan juga makmur. Kami pamit dari Perempat FM Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 4 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali di udara melalui frekuensi FM 88,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Di hari Selasa tanggal 15 September tahun 2026, dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: negara masuk perigi. Masuk perigi, sayapnya mengambang. Bertemu kita di Sriwijaya Pagi, Perempat RRI Pangbah, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Perempat RRI Palembang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dudulur. Kembali lagi bersama Cek Ewan di Sriwijaya Pagi, edisi Selasa tanggal 15 bulan September tahun 2026. Di Selasa pagi ini sudah dibuka dengan siaran Mars Jakarta dan Indonesia Raya. Dan berikut tinjauan info program untuk hari ini di Sriwijaya Pagi. Yang pertama dimulai dengan hikmah pagi pengajian Al-Quran Surat As-Sajdah ayat 21 sampai dengan 30, yang dibawakan oleh Qori almarhum Ki Agus Nawawi dan Ci Al-Hafiz. Kemudian dilanjutkan dengan hiburan lagu religi sampai dengan menjelang pukul 5.20. Di pukul 5.20 akan ada renungan monolog bersama Ustadz Andri Pinturi MKI dengan tema hari ini ialah amanah, keadilan, dan bela kasih, sikap muslim menghadapi bencana kabut asap. Kemudian dilanjutkan lagi dengan hiburan religi sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Di pukul 6 waktu Indonesia Barat akan ada ingat informasi sedengat. Dan kita masuk ke cerita pagi ini dengan tema besar layanan syarat UMKM sampai dengan pukul 7. Di pukul 7 akan ada informasi sedengat. Dan kita masuk ke cerita pagi ini masih dengan tema yang sama. Di pukul 8 kita masih ada informasi sedengat. Dan kita masuk ke Anjang Sana, masih dengan tema yang sana ya, yaitu layanan siaran UMKM. Di pukul 9 akan ada informasi dengar dan kita masuk ke obrolan komunitas. Itu tadi tinjauan program untuk hari ini di hari Selasa tanggal 15 bulan September tahun 2026. Berikut kami putarkan surat As-Sajdah ayat 21 sampai dengan 30 oleh almarhum Ki Agus Nawawi dan Ci Al-Hafiz.
1: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العظيم.
1: Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan sesama muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau! Cuy!
3: Wow! Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu. Abang

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulur. Karena Ustadz Andre Pinturi tidak dapat kami hubungi, maka akan kami sharekan ulang rekaman hikmah pagi dengan judul Mahaba atau Kecintaan kepada Baginda Rasulullah oleh Ustadz Tito Sulaiman. Berikut materinya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyarrahmanirrahim. Uhaykum bitahiyatil Islam. تحيات أهل الجنان فتحيتهم بها السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه تبارك وسلم تسليما أما بعد Selamat pagi para pemirsa RRI dimanapun kamu berada. Alhamdulillah ungkapan syukur kepada Allah Jalla Jalal Wahda yang telah kembali menghantarkan mempertemukan kita di majelis yang insya Allah dipenuhi keberkahan oleh Allah. Majelis yang tidak nantinya kita berpisah terkecuali mendapatkan pandangan rahmat kasih sayang dari Allah serta segala bentuk dosa dan kesalahan-kesalahan kita mendapatkan ampunan dari Allah. Terlebih lagi, apa yang menjadi niat dan hajat-hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para pemirsa RRI dimanapun berada, seiring berjalannya waktu, dengan terjadinya pergantian siang dan malam, perputaran bumi yang terus-menerus mengelilingi matahari, tanpa terasa saat ini kita berada di pertengahan bulan Rabiul Awal. Bulan yang bertabur rahmat kasih sayang dari Allah seperti bertaburnya bintang-bintang yang menerangi gelapan malam. Bulan yang menaburkan harapan seorang hamba dari ampunan Rabb Tuhannya. Bulan yang menjadi asbab bagi kita untuk mendapatkan keridhaan Allah, rahmat Allah, ni'mat Allah, keberkahan Allah, dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau tanpa peristiwa yang terjadi di Rabiul Awal, kita semua yang ada di dunia ini, orang tua kita, orang-orang yang kita cintai dan kita sayangi, bahkan seluruh alam semesta itu tidak akan pernah ada. Sebagaimana Allah nyatakan dalam sebuah hadis qudsi, yaqulu azza wa jalla, laulaka ya Muhammad, ma khalaqtu ahlak. Jikalau bukan karena engkau wahai Muhammad, maka tidak akan aku ciptakan alam semesta beserta isinya. Hal itu terlihat jelas ketika Nabi Allah Adam alaihissalam diturunkan Allah ke dunia, terpisah dengan istri tercintanya, Sayyidatuna Siti Hawa, selama 400 tahun lamanya. Nabi Allah Adam senantiasa memohon ampun kepada Allah seraya berkata, Ya Allah, bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, atas keberkahan, kemuliaan, kebesaran kekasih Muhammad, maka Ya Allah, ampunilah semua kesalahan-kesalahan hamba-Mu ini. Allah yang maha mengetahui segala sesuatu yang belum, yang sedang, dan yang akan terjadi, bertanya kepada Nabi Allah Adam untuk memberikan iktibar, pelajaran kepada kita. Wahai Adam, dari mana engkau tahu kalau Muhammad itu kekasihku? Bukankah aku belum menciptakan jasadnya? Kemudian Nabi Allah Adam kembali berkata, Ya Allah, aku melihat maktubun di saat engkau tiupkan ruh ke jasadku. Pada saat mataku terbuka, aku melihat di tiap-tiap pintu surga, La ilaha illallah. Aku melihat tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku yakin Ya Allah, tidak ada satu nama pun yang bersambung dengan namamu terkecuali dia adalah kekasihmu, makhluk yang paling dekat denganmu, dan tidak ada satu pun makhluk yang lebih dekat daripadanya. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu hal yang patut kita sadari dan harus kita bangun kesadaran diri. Salah satu nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita tanpa pernah kita meminta, tanpa pernah kita berpikir, adalah kita terlahir ke alam dunia ini menjadi umatnya, makhluk yang paling mulia di antara seluruh makhluk Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketahuilah, setelah para nabi, para rasul, para anbiya memasuki surga Allah, selanjutnya pertama yang diizinkan masuk surga adalah kita, umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru setelahnya umat-umat yang lain. Untuk itu, ini bulan Rabiul Awal, bulan yang memberikan kesempatan kepada kita untuk menghidupkan kembali hati kita, untuk menautkan kecintaan kepada baginda Rasulullah SAW. Karena jangan pernah bermimpi, berkhayal, berangan-angan, bahkan terlintas di pikiran Anda untuk masuk ke dalam surganya Allah kalau tanpa ada keterpautan hati dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW di samping menjalankan semua perintah Allah, melaksanakan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah adalah di antaranya dengan memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis, qala alaihi sallallahu alaihi wasallam, awalan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salam, orang yang paling dekat denganku, orang yang paling utama di sisi itu, kata baginda Rasulullah SAW, adalah mereka yang paling banyak bersalawat kepada itu. Dan jumhur ulama sepakat, seseorang itu baru dikategorikan banyak bersalawat kepada Rasulullah apabila dia membaca sehari semalam sebanyak 300 kali salawat. Ambil salawat yang terpendek, salawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Mulai saat ini, mulai detik ini, kami mengajak kepada semuanya untuk senantiasa sehari membaca salawat paling sedikitnya 300 kali. Dan bacaan salawat tersebut jangan pernah kita tinggalkan, terkecuali kita meninggalkan dunia ini. Ada banyak fadilah keutamaan yang diberikan Allah kepada mereka yang bersolawat. Sebagaimana di dalam sirah Nabawiyah diceritakan, ketika Nabi melakukan perjalanan Mi'raj bersama Malaikat Jibril, Nabi bertemu dengan sosok malaikat yang memiliki 1000 tangan, yang setiap tangannya memiliki 1000 jari. Malaikat tersebut mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Lalu Nabi bertanya, wahai malaikat, kelebihan apa yang Allah berikan kepadamu? Maka malaikat tersebut berkata, ya Habibullah, wahai kekasih Allah, aku diberikan kelebihan oleh Allah dapat menghitung setiap tetesan air hujan yang jatuh ke bumi, baik ke laut, darat, pegunungan, ke sungai, selokan. Tidak ada satu tetesan air hujan yang terlewat dalam hitunganku. Rasulullah dengar itu sempat terkagum. Ketika itu malaikat itu kembali berkata, tapi ya Rasulullah, aku memiliki kekurangan, terutama dalam berhitung. Rasulullah kaget, kekurangan apa? Bukankah engkau termasuk yang diberikan oleh Allah tidak ada yang tidak didapat oleh yang lainnya? Berapa banyak air hujan yang jatuh bumi dapat engkau hitung tanpa ada kekurangan? Iya wahai Rasulullah, aku memiliki kekurangan. Kekuranganku ya Rasulullah, aku tidak dapat menghitung berapa banyak pahala yang diberikan Allah kepada mereka yang bersolawat kepadamu. Sallu ala nabi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad sebagai penutup. Bersalawat kepada Nabi berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya. Tidak harus dalam keadaan wudu. Tidak harus menghadap kiblat. Tidak harus dalam keadaan bersih. Dalam keadaan apapun, kita bersalawat kepada Rasulullah akan diterima oleh Allah karena berkat kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun alangkah baiknya jika kita meluangkan waktu khusus untuk bersalawat kepada Rasulullah. Ambil air wudhu, duduk menghadap kiblat, hadirkan hati kita fokus kepada Allah. Ucapkan jikalau kita bisa, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Selanjutnya ucapkan salam. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ucapkan sebanyak 3 kali. Lalu mulailah salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca itu sebanyak 300 kali. Lalu yakinkan bahwasannya ketika kita bersolawat, Rasulullah hadir di hadapan kita. Atau setidaknya kita ketika bersolawat, kita bayangkan diri kita di depan makam baginda Rasulullah SAW. Lakukan, maka kita akan merasakan sesuatu yang berbeda. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada pertemuan pagi ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini menjadi sebab Allah bersamakan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah dengan segala keindahan dan kenikmatannya. Wal'afu'ikum jari'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, dulur, baru kita dengar bersama hikmah pagi bersama Ustadz Tito Sulaiman ya, dengan tema mahaba atau kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini menjadi hikmah bagi kita dan kita bisa memetik pelajarannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya akan kami lanjutkan dengan hiburan religi sampai dengan menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Tidak akan sempurna iman seseorang itu jika dia tidak mengasihi saudaranya.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Inpos Dengar Ingat Perompak bersama saya Yohan. Inilah Inpos selengkapnya. Nagasari jadi salah satu kue basah legendaris yang banyak penggemarnya. Kue ini berupa adonan tepung beras berisi pisang. Pisang yang digunakan dapat berupa pisang kepok atau pisang tanduk. Masyarakat biasanya menyajikannya dalam acara-acara adat dan acara sosial. Pada zaman modern saat ini, kue Nagasari masih tetap eksis dan tetap menjadi makanan favorit banyak orang. Banyak usaha kuliner yang terus melestarikan pembuatan kue ini dengan mempertahankan resep tradisional. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Maluku Utara memiliki rumah adat yang bernama Hibualamo. Berasal dari Halmahera Utara, rumah ini diperkirakan ada sejak 600 tahun yang lalu. Secara bahasa Indonesia, Hibualamo dari kata Hibua artinya rumah dan Lamo artinya besar. Hibualamo memiliki 8 sudut dengan ornamen ukiran bintang pada bumbungan rumah. Fungsi rumah ini yaitu tempat berkumpul, peran identitas, tempat mensyukuri hasil, tempat bermusyawarah. Namun pada zaman dulu, rumah ini berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang. Sekian Inpos Dengar Ingat Perompak produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang juga. Mewakili kerabat kerja tugas, saya Yohan, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Pe kita peloi acara selanjutnya.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur dimanapun berada. Selamat pagi, masih bersama Johan ya di Sriwijaya Pagi RRI 4 Palembang. Yang mana ini di pagi ini kita masuk ke layanan siaran UMKM dengan tema Dari Dapur ke Pasar, Kisah UMKM Naik Kelas. Nah, kalau ngomongin UMKM, kadang kita berpikir harus punya modal besar, tempat usaha yang bagus, atau peralatan yang lengkap. Padahal kenyataannya, banyak usaha justru dimulai dari hal yang sederhana. Salah satunya ialah jajanan rumahan Bella 26 milik Kimas Nabila Rizkia atau yang akrab disapa Cek Bella. Menariknya lagi, modal awal usaha ini berasal dari sebagian uang beasiswa yang disisihkan saat masih kuliah. Dari uang yang ditabung tersebut, Cek Bella kemudian mencoba memulai usaha kecil-kecilan di bidang kuliner. Produk makanan rumahan kemudian dipasarkan secara daring lewat media sosial dan aplikasi pesan singkat, terutama kepada teman-teman dan lingkungan terdekat. Nah, pada awalnya tentu tidak langsung ramai ya, pesanan belum banyak, tapi Cek Bella tetap konsisten memperkenalkan produknya dan menjaga kualitas rasa. Perlahan, pelanggan mulai datang dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, pekerja kantoran, hingga masyarakat umum. Nah, setelah menyelesaikan pendidikan, usaha yang dirintis sejak masa kuliah ini justru semakin berkembang dan mulai memiliki pelanggan tetap. Nah, dari cerita Cek Bella, kita belajar satu hal, usaha tidak selalu dimulai dari modal besar, tapi bisa dimulai dari keberanian, menyisihkan sedikit yang kita punya, dan kemauan untuk mencoba. Jadi buat dulur kita yang punya ide usaha, jangan tunggu semuanya sempurna ya. Mulai dari yang ada dulu, mulai dari rumah, mulai dari dapur. Dari kisah usaha yang lahir dari sebagian uang beasiswa, kita bergeser ke cerita berikutnya. Itu ada juga anak muda yang mengubah hobi masak jadi peluang bisnis kuliner. Cak Apo ceritanya, tetap di Perompat Suara Budaya Sumatera Selatan.

Tahu nggak sih, kalau dulu bulan pertama dalam kalender itu adalah bulan Maret, tanpa adanya Januari dan Februari, dan jumlah bulan dalam kalender hanya 10 bulan saja. Adalah Numa Pompilius, raja kedua kerajaan Romawi, yang menambahkan bulan Januari dan Februari. Barulah pada saat zamannya Julius Caesar pada tahun 46 sebelum Masehi, penanggalan 12 bulan ini diberlakukan. Dan 1 Januari ditetapkan sebagai awal tahun, yang dikenal sebagai kalender Julian. Tapi, kalender Julian ini dinilai kurang akurat atas usul Dr. Aloysius Lilius dari Napoli, Italia, disetujui juga oleh Paus Georgius XIII. Akhirnya, pada tahun 1582, dikenalkanlah kalender modifikasi penyempurnaan dari kalender Julian dan masih digunakan hingga sekarang hampir di semua negara. Kalender ini dinamakan kalender Gregorian.

88,4 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dodor, kalau tadi kita sudah dengar kisah jajanan rumahan Bella 26 yang dirintis dari sebagian uang beasiswa, sekarang kita lanjut lagi dengan cerita yang gak kalah menarik nih. Cak Mano, kalau hobi yang kita punya itu ternyata bisa jadi sumber penghasilan. Inilah yang dilakukan oleh Tarisa Cempaka, pemilik Balai Delicious. Usaha ini mulai dirintis pada tahun 2022. Saat itu Tarisa baru menyelesaikan pendidikan SMA dan sedang menunggu masa perkuliahan. Daripada waktu luang itu berlalu begitu baik, ia milih melakukan kegiatan yang memang disukainya, yaitu memasak sekaligus mencoba berjualan. Produk pertama yang ditawarkan ialah rice mentai dan chicken mentai. Menariknya saat itu produk tersebut belum terlalu dikenal atau viral pecah sekarang. Namun Tarisa tetap mencoba. Yang awalnya sekedar hobi, perlahan ia mulai melihat bahwa memasak itu ternyata bisa jadi peluang usaha. Seiring waktu, Balai Delicious terus mengembangkan produknya. Kini pilihan produknya semakin beragam, mulai dari Dubai Chocoberry, Risol, Mango Sticky Rice, Chocoberry hingga Strawberry Segar. Tentu perjalanan tersebut tidak selalu mulus. Salah satu tantangannya ialah ketika produk belum banyak dikenal sehingga penjualan belum stabil. Bahan baku seperti strawberry juga memiliki daya simpan terbatas sehingga pengaturan stok menjadi hal penting. Dari pengalaman itu, Tarisa belajar bahwa menjalankan usaha membutuhkan konsistensi, keberanian mencoba, dan kemauan untuk terus belajar. Jadi dulurnya jangan pernah meremehkan hobi. Kalau dikelola dengan serius, hobi ini bisa juga jadi keterampilan. Nah, keterampilan ini bisa jadi produk, dan produk ini bisa menjadi peluang ekonomi. Setelah punya produk, tantangan berikutnya ialah Cak Manum dapat ke pelanggan dan buat mereka balik lagi beli produk ya. Kita punya cerita menarik dari Yogia yang awalnya cuma jual satu produk tapi kini berkembang menjadi puluhan varian. Cerita lengkapnya tetap bersama kami di Prompar Suara Budaya Sumatera Selatan.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

4/4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur, balik lagi bersama Cek Yonis di cerita pagi ini ya. Kalau usaha tadi sudah dimulai, tentu tantangan berikutnya yola Cak, mana dapat pelanggan dan ngebuat pelanggan tuh terus percaya dengan produk kita. Nah, ada cerita menarik dari UMKM kuliner Yoji ya, milik Ayu Permata, yang mana usaha ini dimulai pada tahun 2019. Tapi jangan bayangkan langsung punya puluhan menu Cak sekarang ya, karena pada awalnya Yoji itu cuma jual siko, yaitu jual risol mayo, siko produk dulu. Nah, dari sana usaha berkembang secara perlahan. Salah satu kekuatan yang digunakan pada masa awal ialah promosi dari mulut ke mulut. Pelanggan yang puas kemudian menceritakan produk itu kepada orang lain. Dari satu pelanggan bisa datang pelanggan berikutnya. Seiring berkembangnya permintaan, Yoji kemudian melakukan inovasi dan memperbanyak pilihan produk. Saat ini sudah ada sekitar 50 ragam menu, mulai dari snack untuk acara, nasi kotak, nasi tumpeng, hingga kue tampa. Produksinya juga terus meningkat. Dalam kondisi penjualan normal, produksinya bisa capai sekitar 7.000 hingga 8.000 kue per bulan. Bahkan pada masa permintaan tinggi, ini bisa mencapai 3.000 kue dalam satu hari. Walaupun produksi berkembang, proses usaha masih berbasis rumahan. Tambahan tenaga kerja juga dilakukan ketika permintaan sedang tinggi. Menariknya lagi, Yoji ini tidak cuma ngandel ke promosi dari mulut ke mulut, tapi juga dia nyingo ada pentingnya ngikuti perkembangan digital lewat media sosial dan marketplace. Jadi dulur, pelanggan pertama mungkin jumlahnya dikit, tapi kalau kualitas dijago, pelayanannya baik, dan produk terus dikembang ke, pelanggan tersebut bisa jadi awal dari perjalanan usaha yang jauh lebih besar. Nah, ngomong itu soal pelanggan, ada satu hal yang jauh lebih penting daripada sekedar dapat ke pelanggan baru, yaitu Cak Mano mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Karena kuncinya ternyata sederhana, yaitu rasa yang konsisten dan kepercayaan. Kita bakal dengar ke kisahnya dari Yumiko Kitchen ya. Tetap bersama kami di Perompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat Pro 4. Bersama saya Yohan, inilah info selengkapnya. Bubur Kampiun ialah kuliner manis khas Minangkabau, Sumatera Barat yang populer sejak 1960-an. Hidangan ini awalnya tercipta secara tidak sengaja oleh Amaizona saat mengikuti lomba membuat bubur di Bukit Tinggi. Bubur Kampiun unik karena terdiri dari berbagai campuran dalam satu wadah. Toppingnya beragam mulai dari bubur sumsum, ketan putih, candil, kolak pisang atau ubi, bubur ketan hitam hingga kacang hijau. Proses pembuatannya cukup rumit karena setiap topping dimasak secara terpisah. Setelah matang, campuran bubur tersebut disiram kuah santan dan gula merah, menghasilkan rasa legit gurih yang cocok disantap saat berbuka puasa. Kita beralihkan informasi selanjutnya. Kerak telur merupakan kudapan khas Betawi yang terkenal dengan rasa gurih, manis, dan teksturnya yang unik. Jajanan ini selalu hadir dalam Pekan Raya Jakarta atau PRJ dan menjadi ikon kuliner ibu kota.